0: yang mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun, maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Siang.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
0: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek, dek.
1: Aduh, ampun.
0: Dek.
1: Pintar.
2: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
3: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
2: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
3: Udah, tenang aja Del. Di Sipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
2: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
3: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
2: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
3: Yuk gabung
2: jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, ada The Groove dahulu. Ya, dahulu ini ya, kalau tadi pagi kita sudah pagi-pagi sekali ya, sudah diwarnai dengan kondisi hujan lebat yang cukup tinggi ya, sehingga mungkin sedikit menghambat ya aktivitas Anda di pagi hari. Namun hari ini, di saat ini, di pukul 10.10 sepertinya matahari sudah kembali cerah, sudah mulai mewarnai langit-langit kota kita tercinta, sehingga mungkin kegiatan yang tadi agak sedikit terkendala di pagi hari dapat kembali Anda tuntaskan di hari ini ataupun di siang hari ini. Bersama saya Erita Vita Insani menemani Anda di Tanjung Pinang Siang di edisi hari ini Kamis 2 Juli tahun 2026. Semoga semangat kita tetap masih sama dan kesehatan kita juga tetap masih kuat ya, masih sehat, diberikan kesehatan di tengah kondisi cuaca saat ini, di tengah musim buah-buahan saat ini, dan mungkin bisa kita pilih-pilih lah ya untuk menjaga bagaimana kondisi tubuh agar tetap prima dan tetap sehat, sehingga aktivitas yang kita lakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sejumlah rangkaian informasi dan juga acara sudah saya persiapkan menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan nanti ada Persada Indonesia pada pukul 13.30, Anda dapat bergabung bersama saya menikmati lagu-lagu Indonesia mulai dari tahun 90-an ya sampai tahun 2000-an. Bisa Anda request di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Kabar terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak nih, pendengar. Mulai tahun ini ya, di Terat Direktorat Jenderal Pajak resmi menerapkan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025 dengan menunjuk 4 marketplace yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada sebagai pemungut pajak penghasil atau PPH pasal 22 bagi pedagang dalam negeri yang berjualan di platform tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pajak baru. Aturan ini hanya menyederhanakan mekanisme yang ada melalui marketplace sehingga administrasi menjadi lebih mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Marketplace akan memungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari omset di luar PPN dan PPNBM ya. Namun pelaku usaha orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pungutan selama telah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan. DJB juga menegaskan bahwa pajak yang dipungut ini dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pelunasan PPH final sehingga tidak menjadi beban pajak tambahan, dan pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan mendorong kepatuhan wajib pajak di era perdagangan digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ya, mendengar kabar membanggakan ya datang dari Kabupaten Bintan, di mana Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara berhasil meraih peringkat pertama dalam ajang Desa Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Nah, atas prestasi ini, Tanjung Uban Selatan akan mewakili nih Provinsi Kepulauan Riau pada kompetisi, maksud kami, Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional. Tidak hanya itu, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebung juga berhasil nih mengharumkan nama Bintan dengan meraih peringkat ketiga pada ajang yang sama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan menyebutkan bahwa prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus juga bukti keberhasilan pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadirkan inovasi serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan pada tahun ini juga, penilaian difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Kelurahan Tanjung Uban Selatan akan membawa nama Kepulauan Riau bersaing di tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung mulai awal Juli ini hingga pertengahan Agustus 2026. Ya, semoga prestasi dapat kembali diraih ya oleh Kabupaten Bintan mewakili Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, berdiri dan perpustakaan dan kearsipan ya. Provinsi Kepulauan Riau terus nih berupaya untuk mengatasi kesenjangan akses buku terutama antara wilayah perkotaan dan juga pulau terluar. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri mengatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih minimnya variasi judul dan jumlah buku yang tersedia di berbagai perpustakaan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Dan untuk mengatasi kondisi ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepri terus mendorong penguatan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan layanan perpustakaan. Bisi juga mengapresiasi nih langkah pemerintah Kabupaten Natuna yang telah mengajukan program pengembangan perpustakaan desa ke provinsi. Ya, selain itu di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas juga layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan sepeda motor telah dijalankan guna menjangkau masyarakat di daerah yang sulit diakses. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kepri juga berharap selain pemerintah daerah dapat juga memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat budidaya literasi melalui pembinaan perpustakaan di tingkat kecamatan, desa hingga taman bacaan masyarakat.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Cipinang. Kami akan hentikan sejenak pendengar untuk sajian hiburan, lagu-lagu hiburan menemani Anda di siang hari ini. Kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian De Sabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kedesuara Tiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada orang lain, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: Arena Tennis. Petenis putri nomor satu dunia Arina Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor satu dunia Arina Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Menpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: rabies. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
0: Siapa yang ngasih?
2: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Aduh, jangan lempar batu.
2: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berikan waktu saat ini menunjukkan pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan mungkin yang hari ini juga masih disibukkan dengan berbagai macam rutinitas dan kegiatan serta aktivitasnya ya. Ya, sambil mendengarkan siaran kami, semoga kegiatan Anda berjalan dengan lancar dan hati Anda juga terhibur dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siang hari ini juga cuaca masih terpantau cerah ya pendengar. Dan bolehlah ya untuk mulai memikirkan makan siang apa enaknya di siang hari ini. Dan mungkin pengen beli keluar juga memungkinkan, atau juga menggunakan aplikasi pesan antar juga memungkinkan, atau menikmati nih makan siang di rumah juga sungguh memungkinkan sekali ya. Dan apapun itu menu hidangan Anda di siang hari ini, semoga semuanya terasa nikmat, menambah berkah, dan juga membuat tubuh kita menjadi tetap sehat dan bersemangat.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut, langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
5: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
4: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
5: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
4: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
5: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
4: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
5: Yuk gabung!
4: Jadi mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, benar, masih bersama saya Erita Fitrinsani di siang hari ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami informasikan untuk Anda masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis 2 Juli tahun 2026 pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 2 Juli tahun 2026 pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
7: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memahami.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni mencapai 0,6% dibandingkan bulan Mei tahun 2026. Sebanyak 4 orang jemaah haji asal Debarkasi Batam masih menjalani perawatan kesehatan di Tanah Suci Mekah. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juli tahun 2026, bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat inflasi secara bulan Kepri pada bulan Juni 2026 sebesar 0,6% dibandingkan bulan Mei tahun 2026.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara umum terjadi kenaikan berbagai komoditas pada bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ditandai dengan tingkat inflasi secara bulanan atau mantuman sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto mengatakan, dari 3 kabupaten kota IHK di Provinsi Kepri secara mantuman pada bulan Juni mengalami inflasi. Wilayah dengan inflasi tertinggi di Kota Batam yaitu sebesar 0,68%, diikuti Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 0,49%. Kabupaten Karimun merupakan wilayah dengan inflasi terendah yaitu sebesar 0,05%. Penyumbang utama inflasi Kepri pada bulan Juni secara mantuman yaitu kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,37%.
2: Kalau kita melihat kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah pertama transportasi dengan inflasi sebesar 2,7% dengan memberikan andil 0,37%. Sementara itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,37% dan memberikan andil sebesar 0,10%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,51% serta memberikan andil 0,04%. Komoditas penyumbang inflasi terdalam antara lain angkutan udara, bensin, cabai merah, bawang merah, bayam, serta komoditas emas perhiasan.
1: Sementara itu, inflasi year to year pada bulan Juni sebesar 4,67% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 113,15. Inflasi year to year tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 4,95% dengan IHK sebesar 110,83 poin. Dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 3,55% dengan IHK sebesar 109,68 poin. Sementara Kota Batam mengalami inflasi year to year sebesar 4,75% dengan IHK sebesar 113,91 poin. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 4 orang jemaah haji asal Debarkasi Batam saat ini masih menjalani perawatan kesehatan di Tanah Suci.

0: Meski aktivitas pembuangan jemaah haji pada musim haji 1446 Hijriah telah berakhir di debarkasi Batam, namun masih terdapat sejumlah jemaah yang berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Kelompok terbang kloter yang terakhir tiba di debarkasi Batam yakni rombongan kloter 25 pada Selasa 30 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Kepulauan Riau Kepri Muhammad Syafi'i mengatakan, prosesi pembuangan jemaah telah berakhir dan masih terdapat sebanyak 4 orang jemaah yang berada di Tanah Suci. Hal tersebut dikarenakan para jemaah haji itu masih mendapat perawatan kesehatan. 4 orang haji yang mendapat perawatan tersebut antara lain 1 orang dari Provinsi Kalimantan Barat dan 3 orang dari Provinsi Jambi. Untuk diketahui bersama, total jemaah haji asal debarkasi Embarkasi Batam tahun 2026 sebanyak 1.085 orang, termasuk jemaah dan petugas. Embarkasi Batam melayani sebanyak 4 provinsi di musim haji tahun ini, seperti dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepri.
1: Oh, jemaah dengan petugas ya? Kuota kita 1085 kan?
2: Jadi yang masuk asrama itu Kalimantan Barat sama Riau. Jadi seluruh jumlah kotanya 25, nanti Jambi itu embarkasi antara namanya. Jadi dia masuk asrama Jambi, kemudian terbang ke Batam, bandara aja dia, nanti bandara ganti pesawat baru terbang lagi gitu, embarkasi antara namanya.
0: Kakanwil Kemenhaj Kepri Muhammad Syafi'i berharap prosesi pelayanan di embarkasi Batam dapat memberikan yang terbaik kepada rombongan haji, sehingga para jemaah dapat menuntaskan rangkaian rukun Islam kelima di Tanah Suci dengan tenang dan nyaman, serta menjadi haji mabrur dan hajah mabrurah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi pengabdian anggota Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat.
4: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
5: Ya, artinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya. Mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat.
4: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
6: Tadi lihat Pak Ilu sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang posisi itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana penegakan hukum.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan bahwa pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepulauan Riau tetap aman. Sebanyak 90 liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026 untuk memastikan tingginya kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
7: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90.000 liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10.000 liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100.000 liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arief Al-Adihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
8: Untuk minyak kita sendiri posisi saat ini ada sekitar 10.000 liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Menteri dan Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply untuk Pinang Bintar secara periodik per minggu, kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
7: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arief Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian satu unit AC outdoor di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
9: Polsek Bintan Timur mengamankan 3 orang terduga pelaku pencurian satu unit AC outdoor merek Olympia di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. 3 terduga pelaku berinisial BS, RS, dan F kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pencurian tersebut diduga terjadi pada Kamis dini hari 25 Juni 2026 di Jalan Musi, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Pelaku diduga mengambil satu unit AC outdoor milik korban.
10: Penangkapan ketiga tersangka yang kebetulan pada saat hasil penyelidikan bahwa tersangka berada di wilayah Kita Utara, tepatnya di dekat pelabuhan Roro. Tim menuju ke sana melakukan penangkapan terhadap ketiga.
9: AKP Aang juga menyebut Polsek Bintan Timur juga masih memburu satu terduga pelaku lainnya berinisial AS yang diduga melarikan diri ke wilayah Batam. Saat ini, ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Bintan Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus tersebut. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali inti sari berita. Tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni sebesar 0,6% dibandingkan di bulan Mei tahun 2026. Sebanyak 4 orang jemaah asal Debarkasi Batam, maksud kami sebanyak 4 orang jemaah haji asal Debarkasi Batam, saat ini masih menjalani perawatan kesehatan di Tanah Suci Mekah. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar di Persada Indonesia di siang hari ini. Baru saja berlalu ya sebuah lagu dari Ruth Sahanaya, Semua Jadi Satu. Di lantafon 27100 pendengar sudah bisa menggunakan ya untuk bergabung bersama saya di siang hari ini dan juga di WA Pro 1 R Tanjung Pinang untuk request lagu di siang hari ini di cuaca yang lebih cerah ya. Oke, saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
0: Asik, lengkap sekali.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Bagaimana dengan dirimu di sana?
1: Di sini, alhamdulillah, sehat lahir dan batin.
0: Sih. Pakai lahir dan batin, Wak. Yang mau nikah.
1: Wih.
0: Semoga lancar semuanya,
1: amin,
0: ya, Sok.
1: Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Hujan di sana, Sok?
1: Di pelabuhan ini panas tapi ada sedikit mendung lah kak.
0: Oke, mendung tak berhati hujan.
1: Yes, benar.
0: Baiklah, mau lagu apa nih?
1: Saya minta lagu dari Superman Is Dead, bisa nggak ya?
0: Oh, yang mana Superman Is Dead-nya?
1: Yang Kuat Kita Bersinar.
0: Buat Kita
1: Bersinar.
0: Baiklah.
1: Adakah?
0: Kita bersinar.
1: Ada.
0: Oke, boleh deh.
1: Salam yang pertama buat Mbak.
0: Mbak siapa?
1: Bentar. Tiba-tiba ngeblank nih. Salam buat penyiarnya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Ah, oh, dia nggak tahu siapa diriku.
1: Bentar.
0: Patutlah dia tidak menyebut namaku. Biasa paling lengkap dia menyebut namaku.
1: Oh iya, Mbak Erita Fitri Insani. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Allah,
1: ya Mbak,
0: okay.
1: Mbak Erita. Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi, Nenek Mandat, buat Teh Dinda di Bogor ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Damerdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, Kak Sarina Kiyuki, dan buat nelpon yang kedua sampai yang terakhir, semoga pendengar Karya Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf ya di Punggur, Batam ya. Dari Batam kita kemana nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Asik. Ini selalu berdekatan. Kalau tak Pak Hamzah Yusuf duluan, baru Yusuf. Sekarang ini Yusuf, iya. Baru Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabarnya Mbak Erika?
0: Kabar baik. Pak Hamzah sendiri gimana?
2: Alhamdulillah baik. Ya.
0: Jambi gimana buat Jambi?
2: Kalau di Jambi cuacanya tadi pagi sekitar 6:30 tuh hujan gerimis.
0: Oh gerimis?
2: Iya, sampai 7:00 gerimis melanda hati.
0: Asik. Udah pandai sekarang ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Hamzah mau lagu apa?
2: Kalau lagunya Sahabat dari Noah.
0: Sahabat dari Noah, oke.
2: Okay. Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erita. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar, semoga sehat selalu Pak Umar. Kemudian lagi ada Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Klasik, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin Salam Mesra, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, ada Ika Rizianti juga ya, selamat siang kalau lagi meneto, semoga sehat selalu. Putri Marisa, Putri Cendendung, Kak Carina, Kiu-Kiu, adanya yang itu, ada Kak Dang Merdi, Bang Aile, Bang Jahit, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir, ada Mak Nora, ada Mak Cihindin, ada Nek Anja, Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Basit, ada Bang Awang, ada Mak Manga Aida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf tadi ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak atas tinggalannya. Nah, ada Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, Bang Zainal, Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifa, Kak Siti, adanya Mas Sulami, Bang Lokman, Nek Islung, ada Nek Lung dia. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang. Tentunya Mbak Erita, selamat siang, selamat berjumpa, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dijauhkan segala mara bahaya dan riba. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi, kita merapat kemana nih? Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Mbak Rita.
0: Alhamdulillah, sehat Abang Uya.
4: Tahu, Uy.
0: Jadi gini, masing-masing pendengar tuh punya suara yang nempel di kepala saya, yang berbeda.
4: Oh, gitu ya.
0: Oke, mau lagu apa
4: lagunya
0: nih?
4: Lagunya dari Lula Drakel bisa?
0: Dari mana?
4: Lula Drakel.
0: Lula? Drakel.
4: Bisa tak?
0: Lula?
4: Lula, Lula. L-O-E
0: L-A L-O-L-A
4: L-O-E
0: L-A. Yang mana?
4: Anggur Merah 2. Bisa?
0: Kayaknya ini masuk di ruang rindu deh Bang. Ini pernah
4: direquest. Ruang rindu.
0: Ini pernah direquest oleh Pak Umar di malam hari ini. Dia karena ada 1, 2, 3 kan? Ada Anggur
4: Pak
0: Merah.
4: Pak Umar sih gak salah. Dia kalau yang Pak Umar mau Anggur Merah 2.
0: Oh.
4: Nah itu.
0: Kenapa, apa bedanya Anggur Merah 1, 2 dan 3?
4: Beda, rasanya beda. Kalau 2 gak pakai pengawet.
0: Tapi penyanyinya sama kan?
4: Sama. Cuman video klipnya aja beda.
0: Oh, tapi liriknya sama? Karena saya nggak.
4: Beda
0: tahu.
4: Beda semua.
0: Oh beda. Berarti antara lagu Anggur Merah 1, 2, dan 3 itu beda lirik juga.
4: Dia kayak singlenya mungkin Anggur Merah gitu kan, tapi versi 1, 2, 3.
0: Oke, yang paling enak itu di versi 2-nya gitu.
4: 2.
0: Ya?
4: Oh. Yang biasa nih.
0: Kita ke ruang rindu aja kayak lagu itu, boleh nggak nanti ya?
4: Ya udah nanti aja.
0: Oke, nanti saya coba Google lah tentang lagu Anggur Merah ini, kenapa dia sampai 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita ganti lagunya apa tuh Bang ya?
4: Lagunya apa ya siang-siang gini?
0: Ada, kalau mau nih, Erta ada siapin nih, atau mau dipilih. Ada Tika Ramlan. Oh ya, yang sumpah mati padamu ku jatuh hati.
4: Atau, masa sih?
0: Atau lagu dari apanya dong, yang apa-apanya. Tapi versi yang anak mudanya.
4: Yang tadi aja lah.
0: Oh itu aja.
4: Atau, karena udah nyatain cinta jadi itu aja.
0: Oke lah itu. Aduh Tuhan, ya Allah Tuhan. Tung udah makan, jadi ketawanya semangat gitu ya.
4: Masa belum makan? Udah jam berapa nih Mbak Rita? Jangan makan durian terus.
0: Oh gak ada lah.
4: Oke, salam-salam ya.
0: Lanjut.
4: Tadi buat Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga, semoga sehat selalu. Buat Mbak Rita juga, jangan lupa makan. Kapan ngerujaknya kita?
0: Kapan ya, lagi musim hujan nih, gak enak kayaknya ngerujak.
4: Panggil yang di depan aja, simpang tuh.
0: Simpang iya pula. Mas,
4: suruh masuk ke dalam.
0: Kita bentang tikar kan.
4: Buat Kak Deli. Kak Deli buat wajah durian kata dia kemarin.
0: Buat wajah, bukan buat, dia makan kalau tak salah. Dia buat juga ya?
4: Buat kata dia.
0: Ma, Kak Deli.
4: Tapi tak mau bagi-bagi dia.
0: Aduh, paling tidak mampirlah ke sini Kak Deli.
4: Dia mau naik dari anggrek merah tuh banjir kata dia.
0: Aduh.
4: Dia tak bisa.
0: RRI enggak banjir kok Kak Deli, lapangan luas.
4: Buat Pak Demang juga. Mm-hmm. Mas Prabu, Eyang Ucu, Tata Titi Tutu,
0: Tata Titi Tutu, Tata Titi Tutu,
4: Tata Titi Tutu. Siapa lagi ya? Mbak Berlian, Bu Yusi di Singgarang,
0: okay.
4: Bunda Permata, Rosi, buat yang di Kijang semuanya, yang di Bengkulu, di Karimun, pokoknya semua-semuanya aja lah.
0: Oke, baik.
4: Ini Batu 10 di mana aja. Kopi dari Pak Amza Yusuf tadi.
0: Baiklah.
4: Oke, itu aja Mbak Rita.
0: Oke, sama-sama.
4: Ditunggu di ruang rindu nanti.
0: Baiklah, kita ketemu di ruang rindu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Uya di Yudo Winangun ya. Kita ke lagu dulu ya. Hadirkan lagu request oleh Yusuf dan juga Pak Amza Yusuf.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Saya sapa kembali nih untuk penelpon yang keempat yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia 100%.
0: Hujan?
1: Tadi ya, kan rendah.
0: Iya, sekarang udah rendah.
1: Bilang hujan, bilang.
0: Tadi pagi hujan.
1: Di sini lagi hujan, tapi jam-jam apa ya, kota gerobak, jam-jam 10 lewat rendah.
0: Oh, sama jam, kayaknya.
1: Lagi jam 7 kurang hujan. Kan jam-jam 8 udah rendah, tapi jam 8 itu agak gede-gede nih, sampai 10.
0: Oh, lewat sama berarti.
1: Tuh, pernah iya. Kota gerobak. Ya.
0: Sama berarti kita.
1: Kayaknya
0: kata-kata saya dibalikin deh.
1: Beda nama kota aja kan.
0: Baiklah, bagi like mau lagu apa sih yang hari ini?
1: Lagu ini Keliru.
0: Dari?
1: Keliru, Surat Usaya.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke, buku sampingnya. Selamat ya.
0: Sila.
1: Terutama Berita.
0: Oh, saya.
1: Aku sedikit deh.
0: Apa?
1: Aku berita ketemu aku kan selepas ada jalur kan.
0: Aha.
1: Tapi kalau Pak Umar ketemu sama aku kok bilang aja dasar.
0: Pak Umar ketemu sama Bang Ile?
1: Adik rumah.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Oh, enggak rezeki lah jumpa Pak Umar di Kijang.
1: Ya, dia hari Minggu tuh kan.
0: Aha.
1: Gerobak kan bukan sore kan?
0: Aha.
1: Ya bawa tuh gerobak Zaki kan?
0: Aha.
1: Jadi lama sampai Pak Umar datang.
0: Oh.
1: Ya, gile. Zaki datang ke rumah.
0: Oh.
1: Aku lagi pakai sholat, aku juga sholat. Alis rudu, ya kan? Yang warna gue ada orang dari Anggurut. Agak udah sore kan? Ketemu

0: Amin.
1: Awal nyar, Mbak Rima, Mbak Jangan yang nyar Adian ya, Adian ke Barat. Nah, itu Adian, Mbak Rima, Mbak Rima, Liza, Liza, Mbak Rika, Rika, itu Rizky. Ya, gimana nyar, Rizky. Nah, itu untuk yang dari Wabah, Wabah di Bandung, Haji, Bengkulu, Haji, Sujambi, Sukwatam, Pagapar, Balai, Wabah, Kudian Batu, Rabu, Jompak, Wabah, Jompak, Rabu, Wabah, Kiki, yang ujung Sina, Warika, Tanya, Kudu Pondok, Kudika, Kudasi, Kudasi, waktu itu, Kudasi, Kudasi, Kudasi, Kudasi, Kudasi, Permata, Mak Dani, Depa, Ibu Tia, Bu Ani, sama Bunda, Bunda Sulami, Buya, Bang Buya, sama Pak Demang. Kita lagi ya? Kita ada kampung ya? Ini, Iman, gue bakal sama Alit, kira 20. Iya. Nah, aduh, lupa lagi nih. Pagoda, siapa namanya? Pagoda?
0: Siapa?
1: Pagoda, siapa namanya?
0: Pagoda?
1: Nah, yang 15.
0: Oh, Pak Ahmadi.
1: Ahmadi, lupa yang Ahmadi. Ahmadi. Dia itu baru-baru kayaan. Semuanya lah. Dengan satu, dengan satu. Semoga beli kesehatan hebat. Semuanya bentar.
0: Oke.
1: Saya mau ketemu dulu jam. Ini jam. Untuk Pak D. Budi. Yang buat kerja baru. Dengan Ritual Syafi. Itu untuk Budi Noviani. Ibrahim Ihit. Semuanya cepat sembuh. Lagi-nya. Jadi tunggu Magau. Semuanya lah.
0: Oke, baik.
1: Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kijang kita merantau kemana nih? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemain lemak makan durian.
0: Siapa makan durian?
2: Orang makan durian tapi durian.
0: Siapa ni makan durian?
2: Oh, iyalah sekarang tak makan, kemarin tu makan.
0: Dah 3 minggu dah pun dah lama makan durian tu.
2: Tapi bau tu masih ada lah Kak Rita.
0: Amboi amboi.
2: Bau durian tu di mana-mana.
0: Bukan main lagi tajam hidung dia.
2: Auk lah. Apa khabar Mbak Rita?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Apa tu?
0: Nggak, tak ada.
2: Minta lagu lah.
0: Apa tu lagu dia?
2: Lagu tu anu, katanya ada lagu tinggal dipilih.
0: Oh, mau. Oh, ada deh Rita siapin ada kalau mau. Dari ada Ruben Honsu, hip hip hura hura. Aku suka dia itu. Kemudian juga ada Rido Roma, Let's Hunt, Let's Hunt.
2: Ay.
0: Agak dangdut.
2: Lidah nih.
0: Habis itu apanya dong? Apa apanya?
2: Ah, itu aja apa apanya dong.
0: Baiklah.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita, selamat siang semak bertugas, baiknya tadi Mbak selalu. Tadi ada Bang Ilik ya? Ada Bang Ilik, ada Bang Ujak, makasih singgolannya. Ada juga Alip di Kijang, ada Mamak Dani. Adanya Kak Deli dah masuk?
0: Belum, lagi bikin itu durian nampak dia.
2: Oh, bikin durian. Oh, pandai bikin durian ya. Hantarlah ke sini ke Batu 10 Kak Deli.
0: Ada.
2: Usah hantar ke Mbak Rita aja. Mbak Rosi juga ya dibagi.
0: Kayaknya lebih dekat RRI deh dibandingkan ke Batu 10 Kak Deli.
2: Eh, sekarang kan Gojek ada.
0: Aduh, mahal-mahal.
2: Boleh betul aku berharikan duit Gojek. Lanjut buat Mas Prabu, adanya Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Kak Sarina, ada Dang Medu di Kilometer 10 Medazat selalu, ada Bunda Permata, adanya Anjang, adanya Siska, adanya Mamak Belian, yang lucunya juga. Siapa lagi ya? Ada Pak Umar, adanya Pak Demang, adanya siapa lagi ni Pak Rita? Tak sebut.
0: Semua-semualah pokok dia.

0: pokok dia, kalau pokok dia lah disebut tu, semualah ya.
1: Itulah dia.
0: Buah, daun.
1: Ah.
0: Aduh. Ah, buatnya siapa lagi? Oh ya, ada Baudin, ada ini apa? Pak Ahmadi. Buatnya kan hilang lagi Pak Sita. Buat ialah penelpon pertama sampai terakhir lah, dia senggol sampai terkecuali.
1: Okey.
0: Kadang kalau lupa tu, alah tak ingat apa benda lah tu Mbak Dita. Itulah nama
1: dilupa.
0: Itulah nama dilupa. Iyalah, buat penelpon sama sampai terakhir di senggol tanpa terkecuali ya.
1: Okey.
0: Buat Mbak Erita, terima kasih udah angkat teleponnya.
1: Okey.
0: Pulangnya tadi.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula tanya tadi, tengah nyuci ke? cuaca panasnya menjemur baju lumayan nih Mak Rosi. Okey, di belakang Mak Rosi ada siapa dulu nih yang WA yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erita, Fitrah Insani. Salam Persada Indonesia. Mau lagunya tanpa pesan terakhir dari Seventeen buat semua pendengar radio Persada Indonesia. Radio Persada Indonesia. Jadi nama baru dong Oma. Semuanya tanpa terkecuali salam sehat buat Mbak Erita keluarga. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas. Thank you. Ada Oma Sulami di Jalan Kuantan. Sebelum ke lagu, Erita sapa kembali nih untuk penelpon selanjutnya. Halo. Kok salam? Jauhnya. Halo? Jauhnya dari Pulau Penyengat ni, ya ampun. Makin kecil suara dia.
2: Ni dah dengar
1: lah. Dengarlah, terdengarlah. Saya.
2: Payah nak masuk eh.
1: Payah nak masuk, dah masuk ni.
2: Tadi tu kan masuk kan nak sibuk, kan sibuk. Lagu dia. Lagu.
1: Okey, lagu apa?
2: Tadi hura hura.
1: Okey.
2: Ikut ajalah.
1: Baiklah, tapi kecilnya suara. Tapi sana cuaca okey?
2: Cuaca alhamdulillah dari pagi dah subuh hujan. Angin dah cerah lah ni. Alhamdulillah lah ada panas.
1: Alhamdulillah, bolehlah jemur baju. Dekat mana ni?
2: Cuaca kat Penang sama Penang samalah. Salam dia.
1: Boleh sila.
2: Salam dari Tah Mabutuka, tak selalu keluarga. Kau tadi siapa?
1: Mak Rosi.
2: Mak Rosi, Bang Kuya, Kuya. Apa Pak Deman? Dia salam Azra. Kak Delit, Kak Linda, Mak Berlian, Nyang Musu. Bang Yusuf, apa Pak Yusuf? Sama Yusuf di mana tu di
1: Batam.
2: Sama Bang Gapar, lama tak dengar suara Bang Gapar. Bang Andi, Bang Andi ni ketiduran ni dia dekat channel nonton bola terus. Jadi tak ada dengar suara dia ni berapa hari ni. Jadi semua-semuanya lah ilah tadi ilah nak dari. Semua-semuanya
1: satu
2: disenggol semua.
1: Okey.
2: Salam mesra sekali. Baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kecil nah suara bunda. Tapi cukup jelas lah yang kita dengar di studio. Semoga juga pendengar mendengarkan suara Bunda Permata cukup jelas ya. Kita ke lagu dulu. Lagu yang direquest oleh Bang Uya dan juga Ile Erta hadirkan terlebih dahulu ya.

0: Baik, pendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini. Kami sapa kembali untuk ada yang bergabung ya. Kita masih ada kebersamaan sekitar 30 menit depan lah ya. Untuk Anda request lagu nih bisa, silakan. Saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Aku cinta kepadamu. Aku rindu di pelukmu. Pasti lagi siang-siang le.
0: Makanya cukup terkejut dia meminta lagu itu di siang bolong.
1: Iya, Uya udah minta lagu cinta, dia minta lagu cinta. Terus aku minta lagu apa nih?
0: Ah, mau lagu apa?
1: Lagunya
0: mau slow-slow.
1: Cinta kita aja deh.
0: Cinta kita dari siapa nih?
1: Banyak.
0: RX.
1: Iya. Dari Reza.
0: Reza. Oh. Iya. Reza Ertamevia.
1: Iya.
0: Cinta kita. Oh, dia duit ini kok enggak salah lagunya, benar enggak sih?
1: Dia sendirian
0: tuh. Oh, iya ta.
1: Iyalah. Tahun 2004 kok enggak salah tuh.
0: Coba sikit nyanyinya, kayak mana lagunya?
1: Nggak mau ah. Nanti yang denger aja.
0: Tadi bisa keliru. Masa cinta kita nggak bisa. Kata Bang Uya nih, lagunya beladuren aja. Kedeli, beladuren katanya. Aduh,
1: orangnya. Jangan, malam-malam tuh beladuren tuh.
0: Dia masih belum move on tuh dari durian kayaknya.
1: Gak tahu tuh makanya. Durian itu aku tak beli, Mbak Erita. Ceritanya malam itu aku gak beli durian. Kan diejek-ejek terus. Yang ini lah durian. Jadi durian sana pergi. Rupanya dia pindah ke Batu Sembilan.
0: Oke.
1: Okay. Ah, gak tahu besoknya. Nah, rezeki itu tak kemana, dibawa orang tuh ke kardus. Berarti nggak boleh keluar duit saya tuh.
0: Aduh, emang rezeki tidak bisa ditolak itu. Rezeki bukan anak soleh lagi sekarang. Rezeki orang baik.
1: Anak baik, saking setianya, ya kan. Baik kali lu hati aku nih, sesuai bintangku, ya kan.
0: Apalagi kalau lebih nampak baiknya, kalau sampai wajib durian tuh sampai ke RRI.
1: Gitu ya.
0: Itu lebih ternampak sih baiknya. Terbaik sih pokoknya jadinya.
1: Ya, dia buka-buka kartu lah ya. Orang tak ada monitor, kok monitor aja kok buka-buka kartu. Dan kakakku ini memang, kemana enggak dibilang kakakku ini terlalu ini sekali loh. Sekali-kali rahasia itu disimpan gitu.
0: Tapi aku dengar loh Mbak, waktu sama Rika gak usah lah ya ngomong dulu. Aku dengar di rumah. Wah, bikin wajib duran ternyata.
1: Aku bilang sama Mbak Rika kemarin kan, kan tak bisa ditelepon kan 2700, terpaksa lah WA saya buka. Jadi monitor, apa Karima bilang, ini siapa, saya mau kerjain orang yang gak sampai hati. Ya udah, bukalah identitas kan. Ternyata kalau pakai WA lain lah suaranya ya.
0: Beda ini ya. Tapi cobalah, mata nanti Arita bisa mendengarkan.
1: Jangan. Mbak Rita pun sudah, Mbak Rita.
0: Hai.
1: Kalau mau ku buka WA tuh, terkadang WA tuh jujur. Aku suka matikan. Jadi terkadang pokoknya ada waktu tertentu mau ku buka WA tuh. Aduh lah pokoknya.
0: Oke lah kalau kayak gitu pokoknya. Lanjut salam tuh siapa nih, Kak Deli?
1: Salamnya untuk Mbak Rita. Sehat selalu.
0: Thank you.
1: Rezekinya, ini kan tanggal-tanggal merah rezekinya ya.
0: Tanggal merah?
1: Ya.
0: Apa kan itu tanggal?
1: Kan bunga-bunga merah kan?
0: Apa itu tanggal merah?
1: Bunga merah, tanggal merah.
0: Kami mana ada kenal tanggal merah?
1: Ya, kalau RRI mana ada tanggal merah? Bunga merah.
0: Oh, bunga merah.
1: You don't know ya, you understand. Itulah mawar-mawar merah yang lagi mekar saat ini.
0: Oh, bunga-bunga di taman, jangan kau merayu.
1: Inilah dia, pada saat ini memang gak bisa lah kita. Aduh, ya Allah.
0: Oke, hancur.
1: Juga lah ya. Pada saat itu memang gak ada yang tahan lah. Okay. Kita ini harus bikin grup tukang ketawa.
0: Oke, okay, lah lanjut nanti marah orang. Oke.
1: Ada Mbak Rika, Mbak Rima, ada Bu Lisa, ada Ito juga, Bang Riki, Pak Tulis Janto, keluarga. Siap selalu loh, persatu.
0: Amin.
1: Tadi ada Pak Hamza, ada Yusuf di Batam ya. Aku suka bilang enang tuh.
0: Oke.
1: Di Batam, makasih lah ya. Oh, ada Mama Rosi, Bunda Permata tadi. Ya, Bunda Permata agak jauh ya. Tapi kedengaran kok jelas suaranya.
0: Iya, syukur deh. Oh,
1: ada kakakku yang baik hati. Makasih kakak yang selalu nyenggol ya. Dia senyum-senyum aja itu. Dia gak kayang-kayang tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Demang. Masuk Pak Demang. Oh, ada Mama Dani, ada Ilek tadi lah ya. Mak Berlian. Mak Usu, Kak Win. Oh, yang ada di Palu Dongkalan ada Nabil. Selamat siang menjelang sore, sebelah sore-sore ini di Sulawesi Tengah. Yang ada di mana ada juga. Selamat sore jangan lupa semua. Semoga jangan lupa bye-bye semua juga. Salamnya untuk satu semua aja.
0: Baik.
1: Thank you very much and see you. Bye-bye.
0: Bye-bye. Kira tadi mau pakai tata titi tutu tata gitu ya. Kak Deli di kilometer 5, saya baca kembali nih WA yang masuk ya. Ada assalamualaikum, request lagu Stinky mungkinkah? Oke, mungkin lah bang ya. Ada Bang Nabil Risman di Dongkalan Sulteng ya. Kirim salam buat Kak Deli, salam sehat selalu dan buat Mbak Erita selamat bertugas. Dari Bang Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng, Sulawesi Tengah ya. Oke, okay, thank you untuk Bang Nabil. Lagunya ditunggu saja ya, sudah kita masukkan dalam list dan kita hadirkan dulu pendengar lagu yang di-request oleh. Saya harus putarkan dulu lagu ya, karena nanti jam 3 itu kita ada siaran berjaringan, takut tidak keputar nanti lagunya.

0: Ya, mendengar masih ada waktu kita di pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Saya sapa kembali yang bergabung bersama saya di siang hari ini di Persada Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Siang juga, Pak Umar, apa kabar?
1: Oh, kabar baik. Fitra, apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Umar.
1: Oh, dari tadi miss call, tadi tidak aktif.
0: Masa?
1: Sudah tuh miss call, tak aktif.
0: Diri
1: pertama
0: cik.
1: Pertama masuk. Kedua, pelanggan yang dulu sedang sibuk, katanya.
0: Berarti terima telepon dong.
1: Iya dong. Batuk nih, ini banyak makan ayam penyet nih, nampaknya tanggal 1 semalam nih.
0: Kok tahu ya, Rata baru siap makan ayam penyet?
1: Ya tahu lah, Pak Umar terik-terik dari sini.
0: Aduh, hai. Oke, mau lagu apa Pak Umar siang kali ini?
1: Masih bisa putar wali?
0: Masih.
1: Kalau gitu lagunya ini aja. Aku bukannya Bang Toyib.
0: Oke.
1: Salam-salam dari pertama sampai akhir ya.
0: Oke.
1: Ya, pertama-tama untuk Fitra Insani, selamat bertugas. Mm-hmm. Pulangnya hati-hati ya.
0: Thank you.
1: Iya, ya, Pak Umar baru balik kontrol juga di rumah sakit nih.
0: Oh ya.
1: Ya itu aja ya, Fitra Insani.
0: Baik Pak Umar, hati-hati.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar ya di Soekarno-Hatta, tapi katanya baru pulang dari rumah sakit. Sehat selalu untuk Pak Umar dengan Bunda ya di Soekarno-Hatta. Baik, dengar masih ada yang ingin bergabung, saya sapa kembali sebelum kita putarkan lagu. Karena nanti pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat kami akan kembali sampaikan ya siaran langsung dengan Persatu Jakarta. Ada Belanda Astacita ya, saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Mbak.
0: Halo juga saya. Ini kayaknya perdana sama saya nih kayaknya.
2: Iya, ini jauh nih dari Belitung.
0: Wah, Belitung. Halo Belitung. Belitung masuk di provinsi
2: Bangka Belitung. Bangka Belitung.
0: Oke, Bangka Belitung, Pak Bupatinya Pak Riza, bukankah?
2: Ya.
0: Iya. Iya benar kan? Bupatinya Pak Riza. Oke. Dengan siapa ini?
2: Sama Ria Mbak.
0: Ria di Babel. Salam kenal ya Mbak Ria.
2: Iya, sama juga salam kenal. Yang ini yang bertugas siapa?
0: Oh, yang bertugas saat ini ada Erita.
2: Oh, Mbak Erita. Salam kenal lah kalau gitu.
0: Iya, salam kenal kembali. Gimana cuaca di sana?
2: Panas.
0: Nggak ada hujan kah?
2: Enggak, hari ini enggak hujan. Kalau kemarin agak mendung, tapi hujan enggak.
0: Oh,
2: cuma teduh.
0: Di sini hujan lebat pagi tadi.
2: Oh, sini enggak.
0: Baiklah kalau
2: kemarin pernah masuk sama Mbak Rima, tapi WA.
0: Oke, sama Kak Rima. Boleh. Oke, ini masih bisa lagu, mau lagu apa nih?
2: Kalau bisa lagu Perahu Kertas dari Tulus.
0: Tulus, oh cantik tuh kalau Tulus nyanyi Perahu Kertas ya. Oke, baik, salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buat semualah pendengar radio Persatu Tanjung Pinang. Baik. Tanjung Pinang, di mana saja berada, salam kenal, salam kompak via udara.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak, selamat siaran, semoga selalu kesehatan.
0: Thank you.
2: Selalu sukses selalu. Oke, selamat siang, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Mbak Ria di Bangka Belitung. Wah, udah rame ya kita ya. Dari Bangka Belitung juga sudah bergabung kembali. Oke, lagunya ditunggu ya Mbak Ria. Kita ke lagu lagi nih pendengar, karena ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin nggak bisa lagu ya, tapi saya terima dulu lah. Salam boleh, tapi nggak bisa lagu nih. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang adikku. Apa mau balik dari Kanet lo?
0: Dari Kanet.
3: Ke bengkel radio, main radio abang.
0: Oh.
3: Ini satu radio yang satu terus aja dibaikin ke bengkel radio yang jalan Kanet itu.
0: Di mana?
3: Lewat radio Bang Arya, lewat masjid terus ke sana. Sebelah kanan, yang ada TV-TV, kotak-kotak TV di luar itu tuh bengkel aja.
0: Okay.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Kalau lalu keluar ke Pinang sebelah kiri, kalau masuk sebelah kanan.
0: Di depan Kimia Farma kah?
3: Kayaknya ya, betul.
0: Oh.
3: Depan cerita rumah itu.
0: Itu kan TV tanya bisa radio juga bisa ya?
3: Aku tadi radio kecil mengantarkan katanya bisa. Radio kecil itu dia kan spesial TV itu.
0: Oke, iya, Saurita itu TV di situ.
3: Iya. Tadi mau dia kan radio abang kan hidup coba suaranya tak keluar.
0: Oke lah.
3: Yang ini satu nih, ada juga satunya. Ini diperbaiki lagi gitu. Radio abang kan dua.
0: Baiklah kalau kayak gitu. Bang Udin nggak bisa lagu nih, salam aja yang bisa nih.
3: Salam tadi yang barusan tadi
0: ada Mbak Ria di Bangka Belitung.
3: Wah, salam kenal Mbak Ria di Bangka Belitung ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau di Bengkulu Bang Andi, kalau di Bandung ada, pokoknya rame lah dari peminat prosatu nih dari luar kota kan. Ada dari Bandung, ada dari Bogor gitu kan.
0: Mm-hmm.
3: Ada dari Minahasa. Oke lah, ramai-ramai gitu lebih bagus kan, banyak kenalan.
0: Betul.
3: Kenalan
0: dulu kan, ya.
3: Salam satu untuk semuanya Mbak Rita ya.
0: Baik.
3: Salam satu semua. Ditunggu lagunya, mendengar lagu yang ada aja.
0: Oke.
3: Okay. Ini baru pali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra.
0: Baik, thank you Bang Udin. Ada Bang Udin di kilometer 13 ya. Oke, baru pulang perbaiki radio. Semoga radionya cepat sehat sehingga bisa mendengarkan kembali siaran kita ya. Kita ke lagu kembali. Lagu yang request oleh Bunda Permata dan juga Bang Nabil ya di Sulawesi Tengah.

Baik, dengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Cinta Kita dari Reza Arta Mevia. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya juga akan menutup perjumpaan kita sekaligus menutup kebersamaan saya menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu milik Pak Umar, kemudian Mbak Ria di Bangka Belitung dan juga Bang Nabi. Ditunggu ya lagunya, sesaat lagi akan kita hadirkan nanti. Dan nanti kita akan juga bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran beranda Asta Cita Berjaringan yang akan kita relay dengan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selalu ikut serta dengan keseruan Lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti Lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
3: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
4: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah Lomba Kelereng. Masih saya ingat saat Lomba Kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
4: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang. Tapi ini gudeg sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ, kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya,
5: iya.
6: Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik
5: iya.
6: Ya itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2 tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, sudah kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Mungkin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa. Ini kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gerobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya benar. Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gerobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gerobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya. Dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya, mau gak mau. Tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu. Karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya. Kadang-kadang kalau main
5: iya.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya, kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional, dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan

0: antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kinabalu.
1: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Pokok-pokok berita utama, bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita ke informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
2: Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
1: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
3: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
4: Beli apa aja nih?
3: Minyak sama beras aja ya.
4: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
3: Lumayan lah.
4: Lumayan gimana?
3: Turun lah dari biasanya.
4: Dari harga pasar.
3: Harga pasarnya.
1: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan

0: Program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan di tahun ini. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau TKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
3: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka, karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Ya, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pada sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini, ya Pak ya.
2: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
4: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian jenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
2: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri masih aman. Bahkan sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Aryo Wisnu melaporkan.
5: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10 ribu liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100 ribu liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
6: Untuk minyak kita sendiri posisi saat ini ada sekitar 10 ribu liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Menteri Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply untuk Pinang Bintan secara periodik per minggu, kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
5: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Berikut laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
7: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
8: Sebelumnya itu ya, dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya, selama kurang lebih satu bulan. Kemudian yang empat orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni. Tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
7: Konsul-konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi dua nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
9: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk dua nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar kedua nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
7: Sebelumnya, keempat anak buah kapal bersama dua nahkoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, keempat ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Pendengar, kita akan beralih ke laporan dari RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Dua orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dan kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Jamaah kita yang wafat berasal dari kloter 8.
11: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal Kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
10: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jemaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakti, Kloter 12.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
10: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak dari Kementerian Haji
12: sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
11: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
13: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Garda Ramadan RRI Tanjung Pinang.
14: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
15: Ya, sepertinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya. Mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat. Ya.
14: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
16: Tadi lihat Pak Yul sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang posisi itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana penegakan hukum.
14: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang susun program kemanusiaan melalui orientasi dan musyawarah kerja. Berikut laporan Nofri RRI Bukit Tinggi.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menggelar orientasi ke Palang Merahan dan musyawarah kerja di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadi forum penyusunan arah program kerja organisasi dan peningkatan kapasitas relawan PMI. Seluruh pengurus relawan dan unsur terkait mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry menyampaikan, orientasi dan musyawarah kerja merupakan momentum penting. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan relawan dalam bertugas. Dirinya juga menegaskan bahwa PMI membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maria Veronica menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan pemerintah kota serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PMI akan terus menjalankan program kemanusiaan sesuai visi dan misi organisasi.
19: Lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
18: Maria Veronica menambahkan, program yang dijalankan PMI ditargetkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan keterlibatan aktif relawan di lapangan. Melalui muskercap tersebut, PMI Kota Padang Panjang berkomitmen menjadikan hasil musyawarah sebagai acuan kerja setahun ke depan. Organisasi berharap seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nofri melaporkan.
1: Masih dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, penuntasan zona integritas atau ZI menuju WBK WBBM menjadi PR utama Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi yang baru. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
20: Suasana haru mewarnai serah terima jabatan, pisah sambut dan hantaran tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi berlangsung di Aula Kemenak Kota Bukit Tinggi di belakang balok. 1 Juli 2006 berlangsung khidmat dengan diiringi alunan lagu kemesraan yang dibawakan melalui gesekan biola siswi MTSN 1 Bukit Tinggi, sekaligus dilakukan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama Haji Erik Suandi MA kepada pejabat baru Dr. Haji Irwan MAG menjadi simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis STP Sultan Saidi, unsur perbankan, pimpinan instansi vertikal, organisasi keagamaan, kepala madrasah, serta sejumlah kepala OPD yang ada di daerah ini. Dalam acara tersebut disampaikan pula sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi yang baru, yakni terutama pembangunan zona integritas CI menuju WBK dan WBBM.
21: Bersama Kepala Kantor Bukit Tinggi, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ferry dan istri, memberikan dedikasi yang luar biasa, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk membangun sinergitas bersama pemerintah kota, terkhusus dalam bidang keagamaan. Ambo mancari justru dari balik kulas Ferry kini. Kalau mau ikut di Bukit Tinggi, si kota saja yang dilayaninya. Kini 50 kota menyambut.
20: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA, melihat kedua kakan kemenang ini tidak merupakan orang baru di Kemenak.
22: Di kakan kemenang yang baru, bagaimana penilaian zona integritas menuju WBK ini bisa kita kawal bersama dan bisa disukseskan.
20: Menanggapi amanah tersebut, Kepala Kemenak Kota Bukit Tinggi yang baru, Dr. Haji Irwan MAG, menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini sekaligus menuntaskan target pembangunan zona integritas ZI.
23: Kalau mendaki pasti berat, Pak. Butuh energi. Makanya yang mundur diletakkan lebih tinggi, Pak. Karena yang senior yang lebih tua diletakkan menurut, Pak. Jadi luar biasa, Pak Kanwil. Tentu adalah sebuah perjuangan dan kerja keras yang akan kita hadapi. Niat dan misi kita tentu sama, membangun kehidupan beragama di Bukit Tinggi menjadi lebih baik.
20: Dan usai mengikuti pisah sambut di Kota Bukit Tinggi dilanjutkan pada siangnya dengan kegiatan yang sama di kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Pendengar, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau kembali menjadi sorotan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan solusi agar persoalan tidak terus berulang. Berikut laporan Nur Fitriani, SP Bengkalis.
24: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kecamatan Mandau kembali menyisakan persoalan. Banyak calon peserta didik tidak tertampung di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan agar setiap lulusan SMP memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.
25: Jadi kami menyampaikan pesan, memang sudah berulang-ulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan, artinya kita minta upaya-upaya siapa yang bisa diingat baik yang bersifat yang PT maupun yang namanya. Cuma di sekolah ada juga, secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa maksimal kalau tak salah itu 36 orang kan. Padahal ruang kelas juga kan terbatas.
24: Senada dengan itu, pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni menilai akar persoalan berada pada keterbatasan jumlah SMA negeri di Mandau yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Menurut Risma Yeni, jalur domisili SMA Negeri 2 Mandau saat ini mencakup 4 kelurahan, yaitu Gajah Sakti, Duri Barat, Balik Alam, dan Batang Serosa. Kondisi itu menyebabkan kuota sekolah cepat terpenuhi, sehingga banyak siswa yang belum dapat diterima.
0: Idealnya satu kelurahan itu satu sekolah SMA harusnya yang ada di Mandau. Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Kaltek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Ibu Bupati kita yaitu Basmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
24: Dewan Pendidikan menilai penambahan ruang belajar maupun pembangunan SMA baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekaligus mencegah persoalan SPMB terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, kita menuju RRI Ranai, moda transportasi laut yang melayani wilayah Natuna pada tahun 2026 bertambah menjadi 2 armada, yakni KM Bahtera Nusantara 1 dan KM Bahtera Nusantara 3. Selengkapnya, laporan Marjani.
2: Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi Rabu Siang mengatakan, penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Keberadaan 2 armada tersebut menjadi bagian dari peningkatan layanan transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar operasional berjalan maksimal. Dengan adanya KM Bahtera Nusantara 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
3: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat 1 tambahan kapal penyeberangan KMP BN03 yang selama ini dilayani BN01 juga sekarang dilayani BN03, dan artinya akan ada perubahan rute untuk keluar di mana.
2: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Padelal mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
4: Dan rute baru ini perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Matak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban Ambelan Sintete PP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Penagi PP gitu.
2: Terhadap rute dan trayek baru tersebut akan terus dilakukan evaluasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju. Mengingat KM Bahtera Nusantara 01 yang sebelumnya melayani rute Sindete pada jadwal yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026 tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
1: Pendengar, musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah tahun ini di Pulau Bengkalis akan dimeriahkan dengan Durian Festival 2026 yang akan digelar 3 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Renjana menggelar Durian Fest 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Tua Event Organizer Boyke Levino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
6: Mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri.
7: Ya.
6: Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian, kita juga ingin orang datang ke Bengkalis ini, berwisata ke Bengkalis ini, gitu ya. Menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara ringsur Juni-Juli, ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
5: Sementara itu, perwakilan di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan pemerintah daerah berperan dalam fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
8: Kegiatan ini berkolaborasi bersama Juliana. Kita sepertinya bisa dikatakan sebagai fasilitator saja. Fasilitator dalam hal ini menggandeng beberapa OPD terkait kelancaran kegiatan ini. Seperti misalnya DLH itu terlibat untuk kebersihan yang ada nanti di kegiatan acara. Di Satpol PP nantinya mungkin ada sesi keamanan karena ada guest star, bukan gitu gitu ya? Ada guest star kita yang tampil di malam puncak di malam Senin.
5: Melalui Durian Fest 2026, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama masa libur sekolah. Selain menikmati durian khas Bengkalis, pengunjung juga diharapkan dapat mengenal potensi wisata dan budaya yang dimiliki negeri junjungan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januari ini melaporkan.
9: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejurprov tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
10: Tapi satu pun yang tidak mendapat dari tanggapan, jadi usaha-usaha itu gagal-gagal. Jadi Kejurprov ini kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Dia berharap dengan Poni juga isinya agak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke Panau di Main Stadium. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi kejurnas dan raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya. Gitu. Nah, inilah kita juga di perkembangan-perkembangan. Jadi kayaknya
9: di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekball Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
26: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejurprov diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejurprov bisa terlaksana.
9: Potsi Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejurprov tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet tekball di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi Gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Tariani, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari bersama BMKG Tanjung Pinang ya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Ayu. Assalamualaikum Mas Ayu, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Riki.
0: Baik, gimana kabarnya nih Mas Ayu sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Baik, alhamdulillah kalau begitu. Baik, silakan Mas Ayu, informasi cuaca untuk esok hari.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari hingga siang harinya diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu atas informasi cuaca untuk esok hari yang disampaikan. Dan baik Mas Ayu, terima kasih, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
1: Selamat sore Bang Riki.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara,

lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya Golden Team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan
3: luka. Ini kisah tentang aku.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dengan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan tausiah dalam santapan rohani berjudul Ujian 1000 Dinar Antara Perut Lapar dan Menjaga Integritas. Disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini, kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anul Karim yang nanti akan dibacakan oleh Salmidi membacakan surat Al-Ahzab ayat 71 hingga 73. Dan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan pula suara beduk dan berkumandangnya seruan azan, menandakan masuknya salat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era media sosial hari ini, kita sering disuguhi konten eksperimen sosial tentang kejujuran. Kita melihat orang menjatuhkan dompet untuk menguji orang asing, lalu merekamnya demi mendapatkan likes dan viralitas. Dilakukan hanya sebatas konten untuk mendulang cuan. Di sisi lain, kita juga menyaksikan fenomena miris di mana integritas kerap digadaikan demi tuntutan gaya hidup. Pencurian kecil dianggap lumrah jika kepepet, dan korupsi seringkali dibungkus dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Kejujuran seolah-olah menjadi barang mewah yang memiliki label harga. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak, mari kita mundur ke tahun 240 Hijriah di sudut kota Mekkah. Jauh sebelum kamera ponsel ditemukan, ada sebuah eksperimen langit yang nyata. Sebuah kisah yang dinukilkan oleh Syekh Ali At-Tantawi dalam kitabnya Qasas Minat Tarikh. Ini bukan tentang kejujuran yang dipamerkan, melainkan tentang integritas yang tetap berdiri tegak meski perut sedang melilit karena lapar yang sangat luar biasa. Suatu hari, fajar di hari pertama Ramadan menyapa Makkah dengan embusan angin sejuk di puncak gunung Qayqi'an. Di sebuah gubuk yang nyaris runtuh, seorang pria tua berusia 86 tahun bernama Abu Ghiyab berdiri dalam salatnya. Tubuhnya lunglai bukan hanya karena beban usia, tapi karena ia baru saja memulai puasa tanpa sempat menyentuh sahur. Setelah sebelumnya melewati hari-hari tanpa makanan sedikitpun, di dalam rumah itu ada 9 jiwa yang menggantungkan hidup padanya. Seorang istri yang bernama Lubabah, 4 anak perempuan, 2 saudara perempuan, dan seorang ibu mertua. Mereka semua dalam kondisi yang sama, lapar dan tidak memiliki apa-apa untuk berbuka. Istrinya, Lubabah, berkata dengan suara gemetar, "Wahai Abu Ghiyad, ini hari ketiga kita tidak mencicipi makanan. Anak-anak tak sanggup lagi menahan lapar. Keluarlah, carilah sesuatu. Semoga Allah membukakan jalan bagi kita." Abu Ghiyad keluar menyusuri lorong-lorong Makkah. Di tengah terik matahari yang membakar, ia akhirnya tersungkur di bawah bayang-bayang sebuah dinding tua karena kelelahan. Dalam keputusasaannya, jemarinya secara tidak sengaja mengorek tanah dan menyentuh sesuatu yang panjang dan lentur. Awalnya ia terperanjat, mengira itu seekor ular. Namun, saat ditarik, benda itu adalah mirip sebuah hemian yang merupakan sabuk kain penyimpan uang yang tebal dan berat. Ketika ikatannya dibuka, mata Abu Ghiyad yang kuyu itu mendadak melihat kilauan uang yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Senilai 1000 dinar emas. Kalau dikonversikan ke rupiah saat ini,
sekitar 6,5 miliar. Jumlah yang sangat besar. Secara logika manusia modern, ini adalah rezeki nomplok. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli pakaian baru bagi anak-anaknya, stok makanan setahun penuh, dan memperbaiki gubuknya. Namun, disinilah letak pertemuan.

Ambillah beberapa dinar untuk menyambung hidup kami. Mendengarkan itu, suaminya Abu Ghiyad menunjukkan kelasnya sebagai seorang mukmin. Ia menjawab dengan kalimat yang menggetarkan, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan membakar sisa umurku yang sudah 80 tahun ini dengan harta yang haram." Abu Ghiyad, baginya integritas tidak memiliki pengecualian. Bahkan dalam kondisi perut kosong sekalipun, ia memilih mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam pengkhianatan terhadap amanah. Keesokan harinya, Abu Ghiyad pergi ke Masjidil Haram dan menemukan seorang pria asal Khurasan yang berteriak mencari sabuk emasnya. Abu Ghiyad mencoba untuk bernegosiasi secara halus agar si pemilik mau memberikan sedikit imbalan halal bagi orang yang berhasil menemukannya. "Wahai orang Khurasan, bagaimana jika engkau berikan 100 dinar bagi penemunya?" Pria itu menjawab dingin, "Tidak." Abu Ghiyad menurunkan tawarannya menjadi 10 dinar. Hingga terakhir, ia hanya meminta 1 dinar saja sebagai imbalan, yang tujuannya separuhnya akan digunakan untuk membeli alat angkut air sehingga ia bisa bekerja, dan separuhnya lagi untuk makanan sehari-hari keluarganya. Namun pria Khurasan itu tetap bersikeras, "Aku tidak akan memberikan imbalan apapun di dunia." Melihat kekikiran pemilik uang tersebut, banyak orang mungkin akan merasa sah untuk menyimpan uang itu sebagai hukuman bagi si pelit. Namun tidak bagi Abu Ghiyad. Ia tetap menyerahkan kantong itu secara utuh, tanpa kurang sepeser pun. Pria Khurasan itu menerima, memeriksa koin-koinnya, lalu melenggang pergi tanpa satupun kata terima kasih diucapkan. Lubabah dan anak-anaknya hanya bisa menangis melihat harapan mereka berjalan menjauh. Terasa hampa apa yang sudah kemudian menjadi sesuatu yang membahagiakan, lalu kemudian pergi begitu saja. Namun, skenario Allah lebih indah. Baru beberapa langkah keluar, pria Khurasan itu berhenti, berbalik, dan memanggil Abu Ghiyad. "Wahai Syekh, ambillah seluruh uang ini," ujarnya. Abu Ghiyad tertegun. Pria itu melanjutkan, "Wahai Tuan, ayahku meninggal dan mewasiatkan 3.000 dinar. Ia berpesan, sedekahkan sepertiganya sejumlah 1.000 dinar kepada orang yang paling jujur dan paling butuh yang engkau temui di Makkah." Lalu kemudian dia melanjutkan, "Dan aku telah membawanya dari Khurasan dan menguji banyak orang. Demi Allah, aku tidak pernah menemui orang yang lebih jujur dan lebih layak mendapatkan sedekah ini selain dirimu. Uang ini sekarang sepenuhnya halal untukmu." Seketika, tangis kelaparan di rumah itu berubah menjadi sujud syukur yang panjang. Dan betapa bahagianya mereka mendapatkan rizki yang dikaruniakan Allah yang mereka saat itu sangat membutuhkannya. Kisah dari kitab Qasas Minat Tarikh ini memberikan tamparan keras bagi kita yang hidup di zaman serba instan. Abu Ghiyad membuktikan bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Ia mengajarkan bahwa kondisi kepepet bukanlah lisensi untuk melanggar prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip kehidupan. Menariknya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang sempat menyaksikan peristiwa ini mencatat bahwa berkat keberkahan harta halal tersebut yang didapatkan oleh Abu Ghiyad, maka anak-anak Abu Ghiyad kelak tumbuh menjadi wanita-wanita yang mulia dan keturunan mereka menjadi keluarga yang terhormat di kota Makkah. Keberkahan dari kejujuran dan menjaga integritas. Di dunia yang seringkali menghalalkan segala

cara untuk mendapat tujuan, untuk mencapai target. Integritas Abu Ghiyad adalah suatu keteladanan langkah yang perlu ditiru dan menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ia mengingatkan kita bahwa keberkahan bukan terletak seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan pada seberapa bersih kita mendapatkannya. Sebab pada akhirnya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang menjaga kehormatannya berakhir dalam kehinaan. Dan orang-orang yang menjaga syariat Allah, orang-orang yang menjaga kemuliaannya di hadapan Allah, mereka tidak akan pernah hina dan mereka akan dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Maka jadilah kita hamba yang berusaha jujur, menjaga integritas, bersyukur kepada Allah, dan menjadikan qanaah sebagai benteng diri kita. Itulah sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang akan mendorong kita untuk senantiasa ingat dan takut kepada Allah serta bersyukur kepada Allah, dan dalam kondisi apapun senantiasa beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. "Ya Mu'adz, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan di akhir salatmu sebelum salam dengan sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu." Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah ujian integritas hari ini, ketika kita diberikan terkadang peluang, diberikan kesempatan, apalagi harta, jabatan, kedudukan, jangan sampai kemudian melenakan kita, merusak integritas kita, kita lupa kepada Allah dan kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya susah maupun senang sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, ada orang yang diuji dengan kemudahan, ada orang yang diuji dengan kefakiran, ada orang yang diuji dengan kekayaan. Maka apapun kondisi kita, selalulah ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, beribadah yang terbaik kepada Allah. Maka kita amalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan para ulama menegaskan dalam mengamalkan doa ini ada dua tempat. Yang pertama, setelah tahiyat sebelum salam. Yang kedua, setelah salam dapat kita tambahkan di antara rangkaian zikir-zikir kita dengan membaca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu, ya Allah. Semoga doa ini juga menjadi keistiqomahan bagi kita untuk senantiasa teguh berpegang dengan prinsip dan integritas kita yang telah dipandu di dalam agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Cantoy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan mendengar berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan.

0: lebih utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan, bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Sharifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
8: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
12: Kasih jalan, Pak. Yang bocorinnya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
9: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
13: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAFS Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
15: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GKRAFS sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
14: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
16: Tapi katanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
14: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
17: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
14: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
19: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
20: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
19: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
19: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
22: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, tentunya senang sekali saya Fadila Miftania selaku host pada malam hari ini dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam ini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Muharram awal tahun Hijriah, awal menjadi lebih baik. Tema ini sangat relevan sekali karena saat ini kita memang masih berada di pertengahan bulan Muharram ya, yang merupakan awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih seharusnya seorang Muslim memaknai datangnya tahun baru Islam. Apakah cukup hanya dengan membuat resolusi atau mungkin ada hal yang lebih penting untuk kita persiapkan? Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Kak Juniarianti SAG, seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Assalamualaikum Kak, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Fadila, dan semoga Kak Fadila serta seluruh pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan dimanapun berada juga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta diberikan kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali berbincang bersama Kak Juni pada kesempatan kali ini. Nah Kak Juni, kita tahu nih bahwa saat ini kita sedang berada di bulan Muharram yang menjadi awal tahun baru Hijriah. Biasanya kalau kita dengar kata tahun baru tuh yang terlintas di pikiran kita apa sih, target baru, semangat baru, bahkan resolusi baru. Nah sebenarnya bagaimana sih Islam mengajarkan kita memaknai datangnya tahun baru Hijriah ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Fadila. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan kembali dengan bulan Muharram. Karena tidak semua orang yang bersama kita di tahun lalu itu Allah berikan kesempatan kembali untuk bertemu dengan tahun ini. Maka tentunya hadirnya kita bertemu kembali dengan bulan Muharram ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Dalam Islam, bulan Muharram ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini memasukkan bulan Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrong fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwa minha yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Di sini para ulama menjelaskan bahwa 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram salah satunya, dan Rajab. Artinya Muharram ini adalah bulan yang bukan bulan yang biasa gitu, tapi bulan yang Allah muliakan, sehingga sudah sepatutnya kita mengisi dengan memperbanyak amal soleh, kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita melihat kondisi saat ini ya, tidak sedikit di antara kita yang justru kurang menyadari datangnya bulan Muharram ini. Bahkan ada juga yang mungkin tidak mengetahui bahwa bulan Muharram ini merupakan awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Pergantian tahun Hijriah ini seringkali berlalu begitu saja. Tidak ada persiapan, tidak ada refleksi, bahkan kalah gaungnya atau kalah populernya dibandingkan dengan pergantian tahun Masehi. Nah, maka hal ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa jangan sampai kita ini mengenal pergantian kalender Masehi dengan begitu baik, tapi justru kurang mengenal kalender Hijriah yang menjadi bagian dari identitas umat Islam. Padahal sebagai umat Islam, tahun baru Hijriah ini memiliki makna yang sangat besar sebagai momentum untuk memperbaiki diri, untuk sarana kita sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pergantian tahun ini bukan hanya tentang bertambahnya angka di dalam kalender, tetapi juga pengingat bahwa umur kita pun terus berkurang. Kalau hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan tahun yang baru, maka itu berarti Allah masih membuka pintu bagi kita untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pentingnya introspeksi diri. Jadi jangan sampai kita ini hanya sibuk merencanakan masa depan kita di dunia, tetapi kita ini justru harus lebih sibuk untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Mungkin selama ini kita seringnya mengevaluasi pekerjaan kita. Kita menghitung-hitung pencapaian kita, mengevaluasi usaha kita, mengecek perkembangan keuangan kita mungkin setiap bulan. Tapi pernah gak kita ini juga bertanya kepada diri kita sendiri, sholat saya sudah lebih baik belum ya dibanding tahun yang lalu? Hubungan kita dengan Al-Quran gimana? Semakin dekatkah atau malah makin menjauh begitu? Apakah kita ini sudah menjadi pribadi yang lebih sabar, sudah menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih bermanfaat bagi orang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya hadir dalam momen Muharram seperti ini. Karena sesungguhnya ukuran keberhasilan seorang muslim itu bukan hanya dilihat dari bertambahnya harta atau bertambahnya pencapaian kita, tetapi juga dari bertambahnya kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena terkadang kita ini ya sebagai manusia begitu semangatnya banget menyusun target dunia, tapi lupa untuk menyusun target untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia adalah orang yang merugi, kecuali mereka yang hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Maka di momen bulan Muharram ini hendaknya kita jadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki diri kita. Dan kita semua harus paham bahwa memperbaiki diri itu ya tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar. Tidak, karena justru perubahan yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasul adalah perubahan yang memang kita lakukan sedikit demi sedikit, tetapi istiqomah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Maka jangan pernah kita ini merasa bahwa kita harus menjadi sempurna terlebih dahulu untuk mendekat kepada Allah. Mulai saja dari hal-hal yang sederhana. Jangan minder kita banyak dosanya. Karena setiap langkah kecil kita ini menuju kebaikan, apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas, kemudian istiqomah dilakukan secara terus-menerus, maka insya Allah akan menjadi jalan yang mengantarkan kita menuju perubahan yang lebih besar. Gitu, Kak.
0: Masya Allah. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tadi kita sudah memahami bahwa bulan Muharram ini ternyata merupakan momentum untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki diri. Namun Kak Juni, kalau kita lihat dari di kehidupan sehari-hari ini, semangat untuk berubah tuh seringkali hanya bertahan di awal aja tuh.
1: Iya, betul-betul.
0: Mungkin di awal tahun kita kayak semangat banget nih untuk membuat berbagai target. Tetapi beberapa minggu kemudian semangat itu mulai berkurang, bahkan hilang aja tuh.
1: Mm-mm.
0: Menurut Kak Juni, mengapa sih hal kayak gitu tuh sering terjadi?
1: Iya, itu fenomenanya benar banget ya Kak Fadila. Karena kalau kita perhatikan, sebetulnya ini adalah masalah yang hampir semua orang hadapi. Kita ini pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Ya tentu saja ya, karena saya yakin tidak ada orang yang sengaja ingin hidupnya jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti ingin berubah, semua ingin menjadi lebih baik di hari-hari kedepannya begitu. Namun yang menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga konsistensi tersebut dalam perubahan yang kita inginkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita bahwa istiqomah ini adalah salah satu perkara yang sulit gitu, tidak mudah. Tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sering sekali yang membuat kita ini seseorang gagal ketika ingin berubah itu bukan karena ia tidak mampu, tapi karena dirinya ini ingin berubah langsung secara instan. Hari ini langsung ingin menjadi sempurna. Hari ini ingin langsung rajin beribadah. Hari ini ingin langsung meninggalkan semua kebiasaan buruk. Padahal perubahan itu adalah sebuah proses. Ini yang penting sekali kita fahami. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW pun dididik oleh Rasulullah secara bertahap. Al-Quran sendiri diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan proses, bukan perubahan yang dipaksakan dalam sekejap. Jadi jangan sampai kita ini berkecil hati karena kita merasa perubahan kita kok masih sedikit ya, kok perubahan kita masih begini-begini saja. Karena yang terpenting adalah bagaimana untuk kita terus melangkah dan tidak berhenti. Dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala usaha yang kita lakukan. Kadang kita merasa ibadah kita masih sedikit. Mungkin baru belajar menjaga sholat tepat waktu, baru mulai membiasakan membaca Al-Qur'an hanya beberapa ayat misalnya setiap hari, atau baru mulai belajar memperbaiki akhlak. Jangan pernah remehkan langkah-langkah kecil seperti itu. Karena bisa jadi langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang semangatnya nih besar tapi hanya bertahannya itu cuma beberapa hari saja. Nah, jadi yang terpenting adalah jangan berhenti hanya karena kita merasa belum sempurna gitu, Kak.
0: Nah, Kak Juni, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, tantangannya ini kan berbeda sekali ya dibandingkan zaman dahulu. Saat ini hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari handphone.
1: Iya, betul.
0: Informasi datang pun cepat banget nih. Media sosial yang selalu menghadirkan berbagai macam konten hiburan, belum lagi kesibukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Apakah hal-hal kayak gini juga menjadi salah satu tantangan bagi seseorang dalam menjaga semangat memperbaiki diri?
1: Menurut saya sih iya, Kak. Kalau dahulu, mungkin tantangan seseorang ini lebih banyak pada kondisi fisik atau lingkungan di sekitarnya. Namun hari ini, salah satu tantangan terbesar kita adalah banyaknya distraksi itu. Setiap hari kita mungkin dibanjiri begitu banyak informasi. Bahkan dalam hitungan detik nih, kita bisa melihat berita, bisa melihat hiburan, video-video pendek ya di TikTok, di Instagram, bahkan berbagai hal yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Akibatnya tanpa kita sadari, waktu kita ini banyak yang tersita, banyak yang terbuang begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga waktu. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Surat ini merupakan surat yang pendek, singkat sekali ya, tapi memberikan pelajaran yang luar biasa. Allah bahkan bersumpah dengan waktu, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah nikmat yang sangat berharga. Sayangnya kadang kalau kita boleh analogikan ya dengan handphone gitu, kita begitu menjaga baterai handphone kita ini agar tidak cepat habis begitu, tapi kita malah lupa menjaga waktu kita sendiri agar tidak habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, tapi yang harus digarisbawahi di sini bukan berarti teknologi itu salah, bukan. Bukan berarti media sosial itu adalah hal yang harus kita jauhi, tidak. Tapi justru Islam mengajarkan kita untuk bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Dengan teknologi kita bisa manfaatkan sebagai sarana mencari ilmu, menyebarkan dakwah, kemudian mempererat silaturahmi, bahkan menjadi ladang pahala yang besar sekali kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi sebaliknya, jika kita tidak menggunakan dengan bijak dari teknologi ini, kita juga dapat membuat kita sendiri lalai dari kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita kendalikan ini bukan teknologinya ya, tapi diri kita sendiri sebagai usernya, sebagai penggunanya begitu.
0: Masya Allah, luar biasa sekali ya para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi Kak Juni udah menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar kita saat ini yaitu adalah menjaga konsistensi dalam berbuat baik di tengah berbagai distraksi yang ada. Nah, Kak Juni, mungkin ada para pendengar pada malam hari ini berpikir, saya juga ingin berubah menjadi lebih baik. Saya juga ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi saya harus mulai dari mana nih? Mungkin bisa diberikan beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Gimana sih Kak caranya?
1: Oke. Baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekali. Karena sering sekali yang membuat seseorang tidak jadi berubah itu bukan karena tidak mampu, seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, tapi karena merasa perubahan itu adalah hal yang harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang dilakukan secara terus menerus, walaupun sedikit. Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna dalam satu malam. Allah juga tidak meminta kita harus langsung mampu melakukan semua amal ibadah sekaligus. Tapi Allah menyukai hamba yang terus berusaha, walaupun langkahnya kecil. Maka, kalau kita ingin memanfaatkan nih momen Muharram tadi ya, sebagai awal, titik awal untuk memperbaiki diri, maka menurut saya ada beberapa hal sederhana yang bisa mulai kita lakukan gitu. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Tidak harus langsung menargetkan satu juz misalnya setiap hari. Kalau hari ini kita baru mampu baca satu halaman, maka istiqomah dengan satu halaman setiap harinya. Kalau satu halaman masih terasa berat misalnya, maka mulai dengan beberapa ayat saja. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan. Kenapa penting sekali kita membangun hubungan dengan Al-Quran? Karena ketika Al-Quran ini mulai menjadi bagian dari kehidupan kita, percayalah sedikit demi sedikit hati kita pun akan ikut berubah. Karena janji Allah di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Artinya ketika kita merasa bingung, mungkin kita merasa hari ini lelah, kehilangan arah, maka salah satu tempat terbaik yaitu tadi kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah jaga sholat tepat pada waktunya. Kadang kita memiliki banyak target ibadah sunnah, tapi justru lalai dalam menjaga yang wajib. Padahal sebagaimana yang kita tahu, sholat adalah tiang agama dan menjadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar urusan dunia hingga menunda-nunda panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun aktivitas kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, usahakan ketika azan berkumandang segera penuhi panggilan tersebut. Karena bisa jadi keberkahan hidup kita ini bukan terletak pada banyaknya pekerjaan yang telah kita selesaikan, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kadang tanpa terasa kita ini santai, kita bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh menit, betah sekali, bahkan berjam-jam, hanya untuk melihat berbagai konten-konten hiburan di media sosial. Padahal jika sebagian kecil saja dari waktu itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran misalnya, atau baca buku-buku yang bermanfaat, tentu nilainya akan sangat berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesekali perlu kita evaluasi kembali bagaimana sih penggunaan waktu kita. Bukan berarti kita ini tidak boleh menggunakan media sosial, tapi pertanyaannya adalah apakah yang kita lihat hari ini, yang kita scrolling hari ini, semakin mendekatkan kita kepada Allah atau justru semakin melalaikan kita. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah biasakan diri melakukan kebaikan sekecil apapun. Lagi-lagi, kadang kita berpikir bahwa kebaikan itu harus sesuatu yang besar. Tidak. Jadi jangan berpikir kebaikan itu harus yang besar, sedekah harus yang besar, padahal senyum kepada orang lain itu juga kebaikan. Menyingkirkan gangguan misalnya di jalan itu adalah kebaikan. Tidak menyakiti orang lain, mengucapkan kata-kata yang baik itu juga kebaikan. Nah, maka kalau setiap hari kita berusaha menambah satu kebaikan saja, insyaallah lama-kelamaan hidup kita akan dipenuhi dengan kebiasaan baik. Karena sesungguhnya perubahan itu bukan terjadi dalam satu hari, tapi merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Begitu, Kak.
0: Masya Allah, luar biasa sekali ya Kak Juni pembahasan kita pada malam hari ini. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tidak terasa nih udah hampir 30 menit kita ngobrol. Terima kasih banyak Kak Juni atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin Kak Juni ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momen tahun baru Hijriah ini ya, bulan Muharram, mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Kemudian jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Jangan pernah merasa terlalu berdosa sehingga enggan atau tidak mau mendekat kepada Allah. Kemudian karena sesungguhnya Allah tidak menilai seberapa sempurnanya kita, tapi bagaimana kesungguhan kita dalam memperbaiki diri. Maka banyak ungkapan-ungkapan yang menyebutkan saya belum baik, maka saya tidak bisa sholat, begitu ya. Kalau ungkapan zaman sekarang itu adalah ungkapan-ungkapan yang keliru. Jadi jangan merasa terlalu berdosa gitu sehingga tidak mau mendekat kepada Allah. Justru karena kita memang manusia yang berdosa, maka mendekatlah kepada Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, mulailah dari langkah-langkah yang sederhana. Yang paling utama, perbaiki sholat kita, luangkan waktu kita membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, jaga lisan, tidak menyakiti hati orang lain, kemudian isi hari-hari kita dengan amal-amal kebaikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak harus selalu besar begitu. Mungkin perubahan itu terasa kecil di mata kita, tapi bisa jadi nilainya ini sangat besar di sisi Allah apabila dilakukan dengan ikhlas, apabila kita melakukannya dengan istiqomah, dengan konsisten. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Muharram ini sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. bukan hanya dalam urusan dunia, tapi yang paling penting adalah dalam bekal kita menuju akhirat. Semoga setiap langkah yang kita tempuh senantiasa mendapatkan bimbingan, senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, Kak, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan yang mungkin tadi saya sampaikan. Begitu.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Kak Juni atas ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dari pembahasan kita tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa datangnya bulan Muharram ini bukan sekedar menandai pergantian tahun, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan muhasabah, memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu, perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Justru langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengawali tahun baru Hijriah dengan semangat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Saya Fadila Miftaniyah bersama narasumber Kak Juniarianti mengucapkan terima kasih kepada para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang telah setia menyimak program Mimbar Agama Islam pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kembali mempertemukan kita dalam siaran Ngobras untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Huta Barat, dan juga telah hadir di studio ya bersama ketiga narasumber dan satu mentor ya. Ya, sepertinya begitulah ya. Oke, yang pertama kita kenalkan dulu nih yang mana satu ya. Kita mulai dari sebelah kanan di arah saya dulu ya. Ada Fatin Sidkia ya, Little Miss Congeniality Suprastar Indonesia Best Talent Suprastar Indonesia.
2: Ini
1: sebelah sini. Iya, saya bingung nih karena baru kenalan ya. Berarti ini, oh iya, karena wajahnya berbeda nih. Iya, sedikit ya karena ini lebih cantik ya. Oke, ada Faliza Saputri, betul ya? Oke. Faliza Saputri ini juara ketiga ya, juara ketiga RU Miss Britain Supra Star Indonesia Miss Congeniality ya. Begitu ya bacanya?
2: Iya. Ini dulu kan, dia juara 4 karena kan runner up.
1: Oh, runner up itu soalnya 3 RD.
2: Iya, jadi itu juara 4 hitungannya.
1: Oh, hitungannya juara 4. Iya. Hanya kalau
2: dari situnya 3 runner up.
1: Oh, 3 runner up tapi juara 4. Iya. Oke, baik, nanti dijelaskan ya. Kemudian juga di bagian berikutnya Alisa Keira Sanum ya?
2: Iya.
1: Iya. Alisa Keira Sanum juga ini juara 4.
2: Ya, oh ya, sama.
1: Sama ya. Oke. Okay. 3 RD RU Mini Miss Suprastar Indonesia Best Evening Gown and the Best Resort Wear. Ini Mini Miss ya, yang itu. Yang ini Britain.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Kemudian Fatin Sidkia. Iya, kalau di fotonya agak lebih dewasa, tapi di sini agak lebih imut ya.
2: Iya.
1: Fatin Sidkia, Little Miss Congeniality Suprastar Indonesia Best Talent Suprastar Indonesia. Oke, ini Miss. Oh, ini tiga bidang ya?
2: Ya, di tiga kategori.
1: Tiga kategori.
2: Iya, tiga kategori ini.
1: Oke, yang berikutnya ada Mbak Dewi Putri Syaderi ya, regional.
2: Halo.
1: Oke, regional direktur Suprastar Kepulauan Riau. Ini Mbak Dewi ini selain sebagai direktur dari Suprastar Kepulauan Riau ini juga sebagai mentor ya.
2: Iya benar.
1: Mentor pendidik dan juga pendidik ya. Oke, kita ke Ade Faliza dulu nih. Panggilannya apa nih?
3: Panggilannya Iva.
1: Panggilannya Iva. Iva. Faliza Syafutri panggilannya Iva.
3: Iya.
1: Iya. No problem, no problem ya. Jadi itu panggilan kontes juga.
2: Iya.
1: Panggilan kontes ya. Oke. Nah, Iva, kita ada pertanyaan pembuka nih untuk tiga kontestan ya. Yang pertama kita tanyakan dahulu kepada ada Iva atau Faliza Syafutri. Ini terlebih dahulu nih memperkenalkan diri, kemudian juga kegiatan sehari-hari dan prestasi apa yang sudah diraih sampai dengan saat ini berkenaan dengan pageant ini?
2: Halo semuanya.
1: Halo semuanya. Biasa nih.
2: Gugup
1: ya. Ini baru first ya.
2: Enggak. Udah pernah kok dia.
3: Halo semuanya. Perkenalkan, saya Faliza Syaputri, third runner up Miss Britain Suprastars Indonesia dan juga Miss Congeniality.
2: Suprastars
3: Indonesia.
1: Oke, baik. Nah, kemudian kegiatan sehari-harinya apa nih, Adik Iva?
3: Kegiatan sehari-harinya
1: selain sebagai mengikuti modeling atau pageant ini.
3: Sekolah. Iya,
1: sekolah,
3: terus di sekolah ikut eskul juga.
1: Ya. Kalau di sekolah gimana? Prestasinya selain mengikuti pageant ini ada enggak prestasi yang lain?
3: Enggak ada,
1: okay.
3: Cuman pageant ini okay. aja.
1: Berarti memang ini sebagai hobi ya, juga keinginan gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, baik. Kemudian apa yang membuat Ade Iva ini pertama kali membuat Ade Iva ini tertarik nih untuk mengikuti

0: di dunia model?
1: Karena dunia pageant itu bukan tentang catwalknya aja, tapi di dunia pageant itu kita diajarkan attitude, terus komunikasi sama rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya komunikasi, kita diajarkan public speaking, seperti itu. Terus attitude, itu paling penting di dunia pageant ini. Kita tidak boleh sombong, seperti itu.
0: Rendah diri, rendah hati maksudnya.
2: Rendah diri.
0: Baik. Nah, pengalaman selama mengikuti kontes nih, yang paling berkesan nih apa nih, Deiva?
1: Pengalaman yang paling berkesan itu pas karantina, terus jumpa teman-teman baru kan.
0: Apalagi di tingkat nasional.
1: Itu kita ketemu dari provinsi lain gitu kan, banyak provinsi gitu sih.
0: Itu pengalamannya ya,
1: yang paling berkesan karena seru banget.
0: Banyak kenalan gitu ya. Kalau zaman kita mungkin Mbak Dewi itu pakai surat pena.
2: Iya kan? Interaksinya benar-benar.
0: Belum ada dunia digital seperti ini ya. Masih kirim-kirim surat kalau misalnya berkenalan, kalau kita ikut kontesan
2: itu. Iya, masih itu benar.
0: Teman-teman sebaya kita dahulu ya di era.
2: Kalau sekarang gampang ya kenalan, tukar sosial media. Bisa.
0: Iya. Kemudian Ade Alisa Keira Sanum, panggilannya?
3: Alisa.
0: Alisa. Nah, Alisa pertanyaan sama dengan kakak tadi. Buat Iva juga sama pertanyaannya. Apa namanya itu?
2: Prestasi.
0: Pertama kali itu memperkenalkan diri dahulu.
2: Oh, kenalin dulu.
3: Halo Sobat Pro 1, perkenalkan nama saya Alisa Keira Sanum. Saya sebagai 3 runner up Mini Mi Superstar Indonesia 2026.
0: Luar biasa. Oke, sudah mulai ada attitude ya, keberanian, kepercayaan diri.
2: Benar-benar.
0: Oke, luar biasa. Kemudian nih, Ade Alisa nih, apa yang pertama kali membuat Ade Alisa nih pengen deh mau ikut dunia model atau pageant ini gitu? Apa nih yang membuat tertarik pertama kali?
2: Awalnya kenapa?
3: Awalnya tuh ngeliat kayak di TikTok tuh kayak banyak yang
2: deketin, ngomongnya kuatin.
3: Yang di TikTok tuh kayak lomba-lomba gitu, jadi tertarik gitu mau ikut.
2: Nengok dari TikTok kan.
0: Awalnya tuh tertarik saja.
2: Tertarik saja. Lama-lama suka.
0: Lama-lama kepengen terus ya.
2: Iya benar. Ternyata seru.
0: Seru banget gitu ya. Oke, kemudian pengalaman yang paling berkesan nih ketika mengikuti kontestan modeling atau pageant ini, Ade Alisa gimana nih? Apakah sama nih dengan kakaknya, kakak Iva?
2: Dapat kenalan baru, sama
3: teman baru gitu. Dapat pengalaman yang baru gitu.
0: Pengalaman yang baru aja.
2: Terus kalau Alisa ini pas lomba sempat drop juga ya awalnya. Karena kan kita kalau karantina itu padat banget ya kak. Tidurnya kayaknya cuma sehari itu 4 jam. 4 jam, 3 jam dalam sehari. Jadi kita kayak sampai hotel bersih-bersih itu jam 1. Nanti dia sempat drop itu sakit, cuman tetap bisa dapetin top 5 salut sih.
0: Karena itulah ya.
2: Karena dia ingin
0: percaya diri.
2: Iya, walaupun demam-demam dengan tempat yang dingin gitu.
0: Oke, kemudian selanjutnya nih, ada Fatin Sidkia, panggilannya Fatin.
3: Iya, Fatin.
0: Gak apa-apa, nggak deketin nggak apa-apa.
2: Oh, nggak apa-apa.
0: Ini juga ini sama-sama ya, sama-sama satu
2: ajang.
0: Satu ajang
2: tapi beda kategori. Iya benar.
0: Oke. Sifatnya nasional ya sekarang.
2: Nasional.
0: Oke. Nah, kalau Ade Fatin ini seperti apa nih? Hal-hal yang mungkin pertama kali sebelum dilanjutkan, perkenalkan diri dahulu.
2: Ya. Perkenalkan dirinya.
0: Iya. Seperti di kontes.
2: Seperti Alisa tadi. Ya.
0: Hai pendengar Pro 1 gitu. Ya. Ayo.
3: Halo semuanya. Okay. Perkenalkan saya Fatin Sidkia Akbar, Little Miss Superstar Kepulauan Riau 4.
0: Oke, Fatin sudah memperkenalkan dirinya nih pendengar dan juga pemirsa kita. Nah, kegiatan sehari-hari ada Fatin selain menjadi kontestan atau modeling ini,
2: Nari.
0: Nari high school ya, bukan di sekolah.
2: Enggak, dia ikut sanggar.
0: Ikut sanggar ya.
2: Penari dia.
0: Menari. Menari. Oke. Okay. Beda sanggar berarti, maksudnya beda sama Mbak Dewi.
2: Beda. Dia sanggarnya di Batam. Mm-hmm.
0: Kemudian prestasi untuk menari apakah sudah pernah diraih?
2: Udah pernah nari di mana, Yatin? Kalau lomba-lomba udah banyak ya. Iya.
0: Lomba-lomba udah banyak. Salah satu di antaranya
2: di Batam semua dia.
0: Di Batam.
2: Karena dia anak Batam.
0: Anak Batam. Mm-hmm. Jadi lombanya tuh tarian saja.
2: Tarian. Maksudnya
0: prestasinya di ya, dunia ada tari.
1: Ada
0: lagi.
1: Udah itu aja.
2: Itu aja.
0: Oke, baik.
2: Sama di pageant ini.
0: Iya. Nah, tadi ada ada Iva, kemudian juga ada Alisa dan juga Fatin nih. Nah, kalau ada Iva nih, sejak usia berapa nih tahu dunia modeling ini atau dunia pageant ini?
1: Kalau Iva dihitungnya juga baru-baru masuk dunia ya dunia model ini 3 tahun yang lalu gitu.
0: Itu tahunnya dari mana? Dari media sosial atau?
1: Awalnya ada event Tante Dewi.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus karena Iva ikut eventnya, terus latih-latih jalannya sama Tante Dewi juga.
0: Sekarang udah SMP.
1: Mau naik SMA.
0: Oh, mau naik SMA. Ya. Luar biasa. Kemudian kalau ada Alisa, sejak kecil atau sejak usia berapa nih?
3: Sejak usia 8 tahun.
0: 8 tahun ya, sekitaran kelas 1, kelas 2, kelas 2-an ya.
2: Sekarang naik kelas 5.
0: Sekarang ya. Oke. Okay. Nah, kalau Fatin sejak usia berapa?
3: 7 tahun.
0: 7 tahun. Berarti ya
2: sama.
0: Kelas 1 kelas 2 gitulah ya. Oke, okay, nah ini kita lanjut nih. Dari ketiganya nih memang Mbak Dewi yang membimbing.
2: Iya. Kan awalnya audisi dulu, terus mereka udah kepilih ya dari saya gitu. Yang untuk prepare-kan. Cuman tetap ada coach-nya masing-masing lagi iya, gitu. Kayak ada penambahan okay. pelatih. Karena kan kayak mereka punya agensi masing-masing iya. gitu.
0: Oke. Okay. Nah, dari ketiganya ini apakah momen pertama mengikuti ajang dari Supra ya apa namanya?
2: Ya Supra Star.
0: Superstar
2: Indonesia.
0: Indonesia ini pertama kali?
2: Ya, pertama.
0: Iya.
2: Pertama
0: ya,
2: kali.
0: Pertama kali ya. Ketiganya Mbak Dewi.
2: Iya, benar.
0: Pertama kali. Awalnya memang ikut secara lokal ya, regional.
2: Iya, benar. Kemudian sering ikut-ikut di daerah kan, baru kita ke nasional.
0: Iya, baik. Nah, selama karirnya Mbak Dewi menggeluti dunia pageant ini bagaimana nih sampai dengan saat ini perkembangan dari dunia pageant di Kepri ini Mbak Dewi? Mungkin Mbak Dewi bisa ada pengalaman nih.
2: Oh, kalau menurut aku ya, kayaknya sekarang event fashion show lebih hype lagi daripada awal aku mulai itu kan benar-benar enggak ada nih. Nah, sekarang kan udah banyak nih, sikit-sikit event ada fashion show-nya, ya kan? Kayak kemarin di Pamedan baru ada kan fashion show juga. Terus juga event-event lain tuh kayak kafe kalau buka pasti mereka buat lombanya fashion show. Terus coba sekarang tuh kan anak-anak kecil fashion show udah mulai banyak tuh. Yang kecil-kecil, TK-TK. Udah banyak yang ikut orang tuanya.
0: Iya, biasanya ajang itu ada di mall ya atau
2: ya,
0: seperti itulah.
2: Karena kan fashion show sama aja tuh, fashion show ada cosplay ya kan. Udah banyak sih sekarang kak, aku liatnya kami kan waktu fokus nasional nggak buat event kan, tapi banyak banget IO yang buat tuh udah kayak seneng banget. Jadi anak-anak tetap bisa lomba.
0: Iya, sampai dengan saat ini nih Mbak Dewi menggeluti dunia modeling ini untuk menjadi mentor itu sejak kapan? Mungkin pendengar kita mungkin belum pada tahu nih.
2: Kalau aku untuk masuk ke dunia entertainment lah ya, tepatnya ya, itu dari dulu sih kak, dari kecil udah ikut. Terus kayak kalau nganu event freelance dulu itu dari 2014-13 dari SMA SMP udah udah rajin banget gitu. Nah kalau untuk di Kepri sendiri aku mulainya itu mungkin ini tahun kedua atau tahun ketiga aku deh.
0: Tahun ketiga
2: ya. Iya, buat event-event ini. Karena kayak dari 2024 aku buat. Nah, dari 2024, 25, 26.
0: Iya. Baik, pendengar dan pemirsa, topik kita malam ini di Ngobras berjudul atau pembahasan kita adalah meraih prestasi di dunia pageant. Nah, mungkin pendengar kita masih banyak nih Mbak Dewi yang awam nih karena bahasa ya, pageant itu apa gitu.
2: Okay.
0: Apakah merek dari sebuah bedak? Iya, karena ada ya merek itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Tapi pageant ini keterkaitannya di dunia modeling.
2: Modeling. Cuman modeling itu kan ada runway, ada pageant. Jadi pageant itu kayak miss-miss, kayak miss internasional, Miss Grand tuh pageant. Kalau misalnya model aja kan runway, Indonesian Fashion Week itu runway.
0: Iya. By the way, untuk mencari talent nih, kriteria apa saja yang dipilih nih oleh Mbak Dewi mungkin bersama timnya untuk berkompetisi nih di tingkat nasional, tingkat regional, nasional, mungkin nanti ke depan ada internasional ya.
2: Nah,
0: kriterianya apa saja?
2: Ini dulu ya, kan kami kemarin Suprastar sini aku turunin memang banyak nih Kak, 10 dari Kepri, karena aku tidak tahu mereka tuh inginnya yang gimana ya kan. Nah sekarang kayaknya aku udah tahu, tahun depan itu gak di Batam lagi Kak ajang ini, di Bali.
0: Di Bali.
2: Iya.
0: Bisa ke Pantai Kuta lah.
2: Nah jadi ketika aku bawa mereka 10 orang ini, jadi aku udah tahu sekarang untuk kriteria mereka itu seperti apa biar bisa winner. Kalau untuk di Mini itu nomor satunya itu anak itu harus benar-benar bagus, tapi lebih tepatnya tuh ceria. Jadi dia ya cheerful. Jadi kayak dia tuh harus menunjukkan bahwa dia itu seorang anak-anak. Jadi bukan cuman kayak dia bagus catwalknya, jalannya, tapi dia harus menunjukkan bahwa dia tuh anak-anak. Jadi untuk kategori little itu udah mulai dinilai dari sikap. Semua attitude dipakai, cuman tuh kalau yang mini ini dia memang nyarinya tuh anak-anak yang gimana anak-anak itu ketika karantina dia berbaur sama semua orang tuh yang kayak halo kakak gitu, kakak ngapain ini gitu. Makanya kayak kenapa Kepri bisa menang, winner aku mini, itu dia memang kayak gitu Kak selama karantina. Jadi dia tidak membiarkan orang duduk sendiri pas breakfast. Jadi dia turun breakfast, ada orang duduk sendiri, dia samperin, halo kakak gitu. Nah untuk yang gedenya mungkin lebih ke semuanya, berbaurnya, attitude-nya, bajunya, semua udah dinilai. Nah terus kalau untuk little sama, dia udah beratnya sama dengan yang preteen dan teen.
0: Iya. Nah Mbak Dewi, pada saat ajang atau kontestan di Batam nih, penampilan dari ketiga adik-adik kita nih seperti apa? Karena kan sudah juara ya.
2: Menurut aku sih Kepri pada kali ini ya, Suprastar Kepri memang paling bagus sih. Dan kebetulan juga aku menang best regional karena aku membawa anak-anak ini dengan prepare yang benar-benar prepare untuk ajang nasional. Jadi
0: sudah
2: aku,
0: persiapan sebelumnya ya.
2: Iya, jadi baju mereka lebih detail, semuanya mereka lebih on point. Jadi ketika di karantina kayaknya anak-anak Kepri itu yang benar-benar on point banget bagi aku ya. memuji anak sendiri.
0: Orang. Yang paling menjadi terdepan nih yang sudah dibahas atau apa namanya tuh menjadi penilaian tertinggi lah oleh juri itu
2: attitude
0: ya.
2: Attitude nomor satu.
0: Apakah ada juga nih penilaian dari perkenalan dari dunia wisata dan budaya misalnya?
2: Ada. Mereka bawa tetap mereka bawa wisata. Kemarin Alisa bawa apa? Kemarin wisatanya bawa Treasure Bay ya?
1: Ya,
2: Iva?
1: Pulau Penyengat, terus wisata yang ada di Kepri kayak Gunung Daik.
2: Dia tetap memperkenalkan. Jadi mereka ada speech. Nah disitulah saatnya mereka memperkenalkan, mempromosikan wisata lokalnya.
0: Luar biasa. Selain itu tadi
2: pengetahuan
0: memperkenalkan dunia wisata
2: budaya. Karena kita, kan Suprastar ini lebih ke pariwisata.
0: Betul. Oke. Nah setelah menjalani ajang di Batam nih, tentu apakah memang Mbak Dewi ada kemungkinan nih mereka akan ke Bali selanjutnya atau seperti?
2: Kalau Bali itu mereka tidak berlomba lagi, tapi mereka jadi bintang tamu nanti. Kan sudah menang. Jadi tahun depan itu bawa yang baru
0: tidak
2: lagi.
0: Tidak dong.
2: Udah jadi tamu.
0: Jadi guest star gitu.
2: Ya jadi guest star mereka dan aku nyarik lagi yang baru.
0: Iya. Ada lagi kerjaan Mbak Dewi.
2: Iya, untuk tahun depan yuk yang mau boleh.
0: Oh iya baik. Itu Tahun ini kah untuk di Bali atau tahun depan?
2: Tahun depan. Ya. Karena kan mereka ada masa jabatan namanya. Jadi mereka dibiarin dulu menjabat 1 tahun, nanti tahun depan baru diganti.
0: Oh gitu, luar biasa. Ada jabatan sekarang nih adik-adik.
2: Iya. Yeah.
0: Luar biasa. Harus pandai-pandai nih ya. Tadi sebelumnya rendah hati.
2: Iya yeah, benar. Ya.
0: Ramah gitu ya. Luar biasa lah. Jadi kemana-mana nggak bawa itu ya?
2: Tidak. foto aja.
0: Pas foto aja ya.
2: Iya, foto.
0: Iya. Nah, Mbak Dewi, selama ajang kemarin di Batam itu kendala atau tantangannya yang paling urgent dihadapi oleh adik-adik kita nih seperti apa? Atau mungkin selama ini diberikan kemudahan meskipun sempat ya ada drop ya kita ya.
2: Karena sistem kita nasional kan karantina itu cepat waktunya, mungkin aku yang bawa, kan Suprastar ini kemarin ke Singapura juga kan. Jadi mungkin tantangannya tuh lebih ke pertukaran baju sih, kayak dalam 5 menit itu tuh ganti rambut, ganti hairdo, ganti makeup, ganti baju.
0: Iya, itu ada timnya?
2: Ada tim, ada setiap tim, okay. Anak punya tim masing-masing. Nah untuk aku sendiri, aku ngehandle juga, cuman kayak lebih ke finishing aja lah ya kan. Nah mereka punya timnya masing-masing. Iya. Capri 10 menangnya itu ada 6 ya? Iya. 6. Iya. 6 orang yang menang.
0: Ini kedua mewakili Tanjung Pinang, satu Batam.
2: Iya. Iya. Tetap Capri dong. Iya, kan nasional. Iya, ini dari Batam.
0: Iya, dari Batam.
2: Ya mumpung lagi liburan kan.
0: Ya domisilinya di Batam ya.
2: Iya.
0: Tanjung Pinang
2: dua-duanya.
0: Dan semuanya mewakili Capri.
2: Iya benar.
0: Kemudian nih Mbak Dewi nih, komunikasi dengan orang tua seperti apa di antara mereka bertiga? Apakah semuanya akrab, deket?
2: Alhamdulillahnya Capri semua orang tuanya 10-10 yang aku bawa itu semuanya percaya sama aku. Jadi ibaratnya kami kemarin ke Singapura juga orang tua gak ada yang ikut, semua serainya ke aku. Jadi aku memang handle mereka itu semuanya. Dan orang tuanya juga baik sih.
0: Iya, dukungan dari komunitas lain Mbak Dewi?
2: Kita gak ada ya, cuman RRI deh.
0: Sementara ini RRI ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti.
2: Tapi enggak, banyak anak-anak yang dapat dukungan dari ada Pak Lis, Bapak Wakil Wali Kota, Dinas Pariwisata,
0: Iya, berarti
2: ada Pak Gub.
0: Iya, didukung oleh pemerintah kota
2: banyak.
0: Pemerintah daerah.
2: Iya banyak. Ya. Oh iya lupa banyak.
0: Banyak ya.
2: Banyak, mereka banyak dapat dukungan berupa materi ada.
0: Itu apa untuk pejabat ya. Kalau media baru RRI.
2: RRI.
0: Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti ke media lain nanti.
2: Ulasan ada. Ulasan.
0: Okay. Iya. Ulasan.co.
2: Iya.
0: Iya media jurnalis juga tuh ya. Oke. Okay. Sebelum ke adik-adik kita nih, di channel YouTube kita nih ada dua pertanyaan nih dari Sambigon 6197. Nih, ini pertanyaannya kepada ketiga adik-adik nih. Gimana sih awalnya ini ke Kak Iva ya? Kak Iva minat di pageant. Tadi sudah dijawab ya sama Kak Iva ya. Sudah dijawab nih.
2: Awalnya iseng. Mama kok suka.
0: Gimana proses awalnya sampai sehebat ini? Kalau bilang hebat ya tetap rendah hati ya.
2: Yeah.
0: Kalau ini pertanyaan nih, gimana proses awalnya sampai bisa menjuarai lah ya. Awalnya gimana tuh?
1: Mungkin prosesnya lebih banyak belajar aja.
0: Iya.
1: Di catwalknya, di public speaking, semuanya kita belajar dari awal karena kan
2: nggak boleh nyerah.
0: Iya, on process.
2: Pokoknya percaya sama proses. Tidak ada proses yang menyerah hasil.
0: Iya. Pokoknya ya perjuangan gitu. Tidak mengkhianati.
2: Iya benar-benar perjuangan. Okay. Perjuangan mereka hebat sih Kak. Keringnya berdarah-darah.
0: Iya.
2: Karena anting gitu segede-gede itu diganti, dicabut satu.
0: 5 menit sekali enggak?
2: Iya kan. Diganti, nanti ganti misalnya 3 baju satu hari ini.
0: Iya,
2: dan itu kan enggak
0: ya,
2: satu. Ganti antingnya. Baju kuning, anting kuning. Nah itu berdarah-darah.
0: Satu aja di tempat telinga aja ya, Bu. Enggak boleh di hidung ya, enggak boleh di mana gitu ya.
2: Iya, jadi berdarah-darah.
0: Ya, baik. Nah, untuk penelpon barangkali ada yang ingin bertanya nih kepada adik-adik kita di malam hari ini ya. topik pembahasan kita adalah meraih prestasi di dunia pageant, ya. Kami silakan, barangkali ada nih orang mewakili orang tua kita, ya, karena malam hari ini ada tiga adik-adik kita, ada Faliza Syahputri, ada Alisha Keira Sanum, ada Fatin Sidkia, dan juga ada mentor ya, Mbak Dewi Putri Syahdiri ya, Regional Director Suprastar Kepulauan Riau. Nah, ini memang nama dari Suprastar Kepulauan Riau ini memang dari Mbak Dewi yang menggawangi.
2: Enggak dong. Oh, enggak dari ya? Eventnya.
0: Oh, dari eventnya.
2: Dari pusatnya.
0: Iya, dari pusat. Maksudnya di Tanjung Pinang?
2: Ya, karena kita buat audisi samain.
0: Iya, berarti memang Mbak Dewi yang
2: enggak, dari mereka.
0: Tanggung jawabnya
2: mereka,
0: enggak? Atau gimana?
2: Iya, mereka memilih aku jadi regional.
0: Oh, gitu.
2: Mm-hmm. Oh, iya. Karena kan aku sering buat event waktu itu. Aha. Jadi kayak mereka milih aku untuk Kepri itu regionalnya.
0: Iya. Nah, sampai dengan sini saat ini Mbak Dewi, selain Mbak Dewi ada juga ya apa namanya, mentor-mentor yang lain yang mungkin
2: banyak dong.
0: Belum satu tim lah dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi maksudnya dia mengambil jalan yang lain gitu.
2: Banyak.
0: Oke, tapi memang Mbak Dewi yang dipercayakan ya, ya, oleh adik-adik kita ya, ya di Suprastar Kepulauan Riau. Baik. Kita barangkali ada pendengar kita yang ingin berinteraksi, kami silakan ya, bisa di 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-770-9830 ya. Maksud kami di 778-9830 dan juga bisa di channel YouTube kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, yang mungkin sedang memantau kita, siaran kita di malam hari ini ya. Dan kita menuju ke adik-adik nih. Nah, kita awali ke adik Iva nih, Faliza Syahputri. Oke, untuk dukungan orang tua nih, tentu sangat mendukung ya adik Iva ya. Termasuk juga motivasi adik Iva sampai dengan saat ini. Dari awal adik Iva mengikuti kontesan ini, sejauh ini apakah semangat itu tetap ada?
1: Iya, semangat itu tetap ada karena kedua orang tua Iva mendukung penuh bakat Iva. Mm-hmm. Jadi Iva kayak gak ada beban aja karena kedua orang tua Iva benar-benar dukung Iva, support Iva terus.
0: Mm-hmm. Support ya sampai
1: iya,
0: sampai dengan saat ini ya, berikan semangat ya. Baik, nah persiapan ada Iva, apa yang ada Iva lakukan dari awal sebelum mengikuti ajang ini hingga berhasil meraih gelar sebagai Miss Britain Suprastar Indonesia ini?
1: Persiapannya banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya. Persiapannya tuh ada catwalknya, terus talent, terus baju. Apa ya lagi?
2: Semuanya public speaking.
0: Iya, public speaking.
1: Public speaking.
0: Mungkin public speaking Mbak Dewi atau ada teman lain yang membantu.
2: Kalau public speaking, Iva public speakingnya ada gurunya.
0: Ada gurunya ya, langsung ya, guru dari sekolah atau seperti apa?
2: Dia sama kakaknya kayaknya.
0: Oh, sama kakaknya. Oke, okay, kemudian kalau ada Devatin ya, Devaliza ya,
2: Alisha.
0: Oh, Alisha Keira Sanum. Iya. Nah itu seperti apa nih dukungan orang tua, senang gak orang tua?
4: Senang
0: ya?
4: Iya, senang.
0: Kemudian juga membanggakan orang tua juga senang ya? Nah, kemudian sampai dengan saat ini adik Alisha tetap semangat gak? Tetap berusaha untuk terus berprestasi ke depan atau seperti apa nih? Karena ini menjabatnya setahun ya?
2: Iya.
4: Ya, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya.
4: Iya, tetap semangat.
0: Rajin belajar.
4: Iya, rajin belajar juga.
2: Juara dua dia.
0: Iya, di kelas juara dua.
2: Pinter nih.
0: Dan tentu waktu itu ada Alisha juga disupport sama keluarga atau didukung keluarga. Kemudian untuk persiapan baju dan sebagainya itu didukung sama orang tua.
4: Iya. Yeah.
0: Pasti ya,
2: pasti dong,
0: dong ya. Oke, okay. Pokoknya semangat lah ya buat ada Alisha. Kemudian kalau ada Faliza seperti
2: Fatin.
0: Apa nih? Fatin ya, Fatin. Karena belum kenal. Fatin Sidkia. Nah, kalau adek Fatin gimana adek?
2: Mana persiapannya?
0: Persiapannya saat itu awalnya gimana sampai dapat juara?
2: Banyak
0: oh,
2: sih.
0: Oh, best talent ya ini?
2: Iya, nari dia.
0: Oh, nari. Best talent nari.
2: Dan okay. Narinya bagus.
0: Gimana waktu itu persiapan tariannya?
2: Siapa yang ngajarin?
4: Guru Sanggar.
2: Namanya?
4: Miss Yani.
0: Itu di Batam ya?
2: Iya, di Batam. Terima kasih dulu sama Miss Yani-nya.
0: Say thank you
2: kepada Miss Yani.
0: Mengajarkan tarian. Waktu itu tarian budaya atau tarian
2: modern? Dia bawa tari Cogan.
0: Cogan ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Bawa lo Kepri kan Cogan?
0: Iya ya.
2: Jadi dia tariannya tentang Cogan kan?
0: Tentang Cogan ya. Cogan bukan singkatan yang lain ya?
2: Enggak.
0: Oke, tari Cogan lah gitu.
2: Iya. Cogan tang.
0: Ah iya makanya itu. Saya pikir tadi itu ya.
2: Enggak. Logo Kepri Cogan. Iya, okay. Cogan itu.
0: Oke, baik. Nah, Mbak Dewi mungkin bisa nih menyampaikan kepada pendengar kita nih, mungkin kepada adik-adik kita, makna dari dunia pageant ini seperti apa? Apakah memang di era digital saat ini memang sangat layak dan pantas nih buat adik-adik yang memang ingin mengikuti ajang dunia pageant atau dunia modeling ini seperti apa?
2: Kalau menurut aku pribadi ya, menurut aku pribadi itu bagus sih kalau untuk modeling ini, pageant ini. Kenapa? Karena kita benar-benar melatih anak kita itu dalam seminggu. Mereka di karantina itu kan mereka tidak punya waktu untuk bermain yang seperti biasanya.
0: Iya, seperti anak-anak lain.
2: Iya, dan itu mereka diajarkan benar-benar disiplin, waktu harus on time, kalau tidak mereka ditinggal. Terus belajar menahan lapar, waktunya belum makan nih. Tapi mereka belum mulai makan gitu. Jadi mereka harus tahan dan mereka tetap harus tersenyum. Mereka belajar sabar jadinya kan. Makanya kenapa banyak orang tua tuh selesai nasional mereka selalu bilang, "Ih, anak aku habis nasional pede loh." Gitu. "Anak aku habis nasional ini loh, itu loh," gitu. Karena memang di nasional itu mereka dibentuk karakternya. Apalagi kita bertemu dari daerah lain dengan bahasa yang berbeda. Kemungkinan nih mini-mininya, little-nya banyak curhat, "Kak, Kak, tante enggak ngerti ngomong sama itu, Sulawesi." Karena kan
0: hampir semua provinsi mengikuti.
2: Hampir. Jadi kayak kalau Sulawesi itu bahasanya masih sama apa yang susah?
1: Anak Gorontalo.
2: Gorontalo. Nah, dia waktu itu satu kamarnya sama Gorontalo ya?
1: Iya.
2: Jadi komunikasinya tuh merasanya dia enggak suka aku ya, tante. Cuman bukan itu, karena tidak bisa bahasanya. Ya kan? Karena
0: jadi bahasa baku lah ya, Indonesia lah ya.
2: Iya, tapi masih mereka masih pakai bahasa daerah. Kak, untuk Sulawesi sama Gorontalo itu. Iya. Jadi kalau mereka lagi ngomong cepet, anak-anak ini ngerasanya kayak, "Tante susah kali pengen ngomong sama mereka, tapi mereka bahasa Sulawesi," gitu. Jadi bagus sih kita jadi mengenal, saling tukar-tukar hadiah mereka. Jadi kayak dari Kepri bawa gonggong, kakak gonggong gitu kan. Dari mereka bawa jajanan khasnya, belajarin dari aku, ini, gitu. Terus kan pertemanannya jadi lebih luas, apalagi sekarang ada sosial media kan. Mereka jadi ibaratnya kalau ke Jakarta ikut runway udah ada teman. Biasa kayak gitu sih Kak, plusnya. Dan anak pasti lebih berani.
0: Iya, nanti kalau ke depan nanti untuk ke Bali itu paling enggak teman-teman perwakilan dari provinsi juga
2: aku cari lagi.
0: Oh gitu.
2: Audisi lagi
0: ya.
2: Ya audisinya Januari deh.
0: Oke, ini kesesuaian nih pertanyaan nih buat Tante Dewi. Dari Tante Hasnul. Buat Tante Dewi, apakah ada event fashion show lagi ya kira-kira nanti?
2: Mau ada sih Kak rencananya. Karena kemarin tuh kan banyak banget yang nanya, "Kakak kapan buat lagi event?" Karena kan aku fokus banget nih untuk Suprastar nasional ya, jadi kita handle-nya beda gitu kan. Kayaknya dalam waktu dekat ini bakalan ada event lagi, tungguin aja.
0: Iya, apakah sama dengan nama ajangnya?
2: Atau no, beda? Paling aku buatnya casual-casual aja deh.
0: Casual-casual aja ya. Oke, ini juga dapat semangat nih dari S.Y. Novianti nih. Buat Alicia tetap semangat ya sayang. Kemudian juga untuk Iva dan Fatin juga tetap semangat terus berprestasi. Mungkin kenal ya?
2: Mungkin iya. Tante mungkin ya, tante, kakak ya. Kan kalau diposting tadi di WA.
0: Iya. Soalnya di YouTube juga diucapkan. Saya bacakan sesuai dengan apa di YouTube ya. Oke, baik. Nah, untuk adik Iva nih. sudah mendapatkan juara third ya, atau juara keempat ya. Nih, arti dari sebuah penghargaan di dunia pageant ini seperti apa? Ya sudah diraih sama Adik Iva. Penghargaan ini buat Adik Iva seperti apa? Apa yang memang Adik Iva, apakah ini memang yang Adik Iva cita-citakan atau seperti apa?
1: Iya, ini penghargaan ini Iva bersyukur banget Iva bisa dapat jadi third runner up atau juara keempat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Miss Congeniality ini keserasian apa apa
2: ke, jadi dapat base-nya lagi dia.
0: Oh, ada base-nya. Ya. Ini seperti apa base-nya
2: tuh? Jadi kayak kalau misalnya dia tourism-nya bagus dapat Miss Tourism. Nah, ya ini untuk Miss
0: kesesuaian
2: yang,
0: ya,
2: iya, kesesuaian. Iya, dengan karakter dia.
0: Sesuai karakter.
2: Jadi diberi di ajang itu untuk dia gitu.
0: Iya, iya. Oke, lanjut. Deva, apa yang arti penting dari sebuah penghargaan yang Adik Iva dapatkan menjadi Miss Britain runner up ya, Miss Britain Suprastar Indonesia.
2: Britain itu praremaja.
0: Praremaja Britain, yeah. Oke, okay. Yeah. Itu yang apa yang menjadi semangatnya buat Adik Iva atas penghargaan ini? Karena memang banyak nih tanggung jawab Adik Iva nih ke depan selama setahun ini, apalagi nanti jadi guest star bintang tamu di Bali.
1: Ya, ya itu Iva bersyukur dan Iva juga dapat salah satu Miss Congeniality yaitu yang udah Iva search itu artinya ramah, yang Miss yang peserta yang mudah bergaul juga.
0: Iya, mudah bergaul.
2: Bangga pastinya, bangga ya pastinya dengan prosesnya, karena dia awalnya tuh lihat dari daerah lain udah ini dia kak udah ngerasa kayak aduh udahlah pasrah aja gitu.
0: Hampir nervous.
2: Iya, karena memang bagus-bagus sih kan lawan dari daerah luar ya, gitu. Tapi akhirnya dia dapat bisa buktiin
0: ya. Kemudian kalau Adik Elisa atas penghargaan ini apa yang ke depan Adik Elisa lakukan nih? Atau ada nih mungkin bersama Mbak Dewi bisa bantu kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti selama setahun yang sudah diprogramkan atau yang belum diprogramkan?
2: Mungkin untuk mereka ini aku kan aku oh ya. Jadi paling nanti aku tukar-tukaran jadiin juri dan guest star. Untuk anak-anak mungkin aku jadiin guest star. Lalu untuk jadiin juri karena kan mereka udah berlomba di ajang nasional. Nah, jadi itu sih plusnya memang karena kita kalau mereka sudah ajang nasional ini dalam satu tahun mereka tidak boleh mengikuti event yang terbilang kecil. Yeah. Ya gitu, jadi mereka harus ikutin walaupun mau ikut event itu eventnya harus event gede. Nah terus kan mereka juga sebaiknya sih tidak turun dulu kak, jadi diisiin dengan aktivitas yang positif lah, runway atau enggak juri, guest star, gitu.
0: Senang gak nih Adik Alisa mendapatkan juara ketiga ya atau juara empat ya?
4: Tentunya itu senang banget.
0: Senang ya.
4: Senang banget.
0: Yeah. Semua teman-teman, orang tua tahu ya?
2: Tahu dong. Tahu dong.
0: Ini kategori best evening gown and the best resort wear ini seperti apa?
2: Baju.
0: Oh, baju.
2: Jadi bajunya dia baju grand finalnya itu dapat best evening gown.
0: Pada saat itu baju dalam kategori apa bajunya?
2: Jadi mereka ini dinilai semuanya
0: semua
2: kak.
0: Semua baju.
2: Jadi antara mini itu yang paling best bajunya di grand final itu ya dia gitu. Pas resort wear juga berarti pas resort wear itu yang paling best dari baju dan bukan baju itu dalam arti bukan bajunya yang bagus, tapi bagaimana dia membawakan baju itu untuk hidup.
0: Iya.
2: Jadi kalau orang kan bilang kok bajunya biasa aja kok menang gitu ya. Sebenarnya bagaimana cara dia membawakan baju itu hidup dengan hidup, dia. Kita baju bagus tapi kita gak pandai bawa juga datar aja kita lihatnya.
0: Baju dengan diri personilnya atau pribadinya.
2: Iya.
0: Kesesuaian lah ya.
2: Makanya kenapa desainer itu selalu buat baju itu satu baju satu nyawa.
0: Betul.
2: Ya kan? Jadi kalau dipinjam pasti beda.
0: Ada filosofinya ya.
2: Iya. Jadi kalau desainer itu selalu buat satu baju itu satu nyawanya gitu. Jadi kalaupun dipinjam orang pasti beda,
0: beda
2: gitu.
0: Ya ini bajunya Alisa nih
2: dipakai nih ya. Cocok nih dipinjam deh sama Fatin belum tentu cocok.
0: Iya,
2: iya gitu.
0: Kalau adek Fatin kan udah Little Miss congeniality juga nih ya.
2: Iya.
0: Best talent superstar, best talent. Oke. Okay. Yes. Seperti apa pada saat itu tuh? Apa yang menjadi kategori penilaian dewan juri waktu itu, Mbak Dewi?
2: Kalau untuk Fatin ya?
0: Iya.
2: Kalau untuk Fatin ya sama, dia hampir sama kayak Iva. Pada saat itu dia yang dinilai paling soft spoken. Jadi attitude-nya tuh dibilang bagus anak ini attitude-nya gitu, ramah senyum. Yeah. Terus talent ya, aku akuin di Little dia memang tariannya paling power, paling bagus. Power.
0: Yeah. Pada saat itu selain tarian Melayu, ada tarian lain yang mungkin ditampilkan?
2: Banyak. Ada piano siapa? Mini ya? Nyanyi, Little itu banyak nyanyi, karate, nari banyak, dari daerah luar banyak nari.
0: Iya, pada saat itu Mbak Dewi, kategori apa saja yang di penilaian oleh dewan juri saat itu?
2: Kalau Little, mini-mini, jadi antar mereka aja gitu. Kalau Little berarti Fatin menang best talent di antara Little.
0: Oke. Selain tarian, nyanyi, apa lagi?
2: Banyak sih yang nampilin banyak, dari ya? Daerah lain, ada lagi satu talentnya itu dia tampilin berbagai. Jadi dia bawa piano, dia jadi karate, dia nari dulu, habis itu tiba-tiba dia karate, tiba-tiba dia main piano.
0: Oh gitu, kayaknya.
2: Itu tunjukin. Jadi terserah mereka mau bawain apa.
0: Oh, mereka tariannya tuh
2: bebas
0: tapi bebas. Satu kesatuan ya.
2: Iya, bebas. Kalau ya? Alicia kemarin
0: kayak
2: modern
0: parodi
2: dance
0: gitu ya atau seperti apa ya?
2: Tidak, dia tunjukin bakat masing-masing. Tunjukin jadi bakat nanti masing-masing. Dipanggil nih Alicia Kera Sanum. Dance dia waktu itu.
0: Okay.
2: Nah, Faliza kemarin nyanyi. Fatin nari tradisi.
0: Oke, luar biasa nih. Baik. Nah, untuk ke depan nih buat Adik Iva ya, Adik Alicia dan Adik Fatin nih. Oke, persiapan untuk setahun ke depan. Apakah mungkin sudah disampaikan sama Tante Dewinya? Apa nih? Nanti setelah ini ngapain gitu? Setelah ini ngapain nih?
1: Setelah ini ya kalau misalnya ada job jadi juri, jadi gue star gitu, nggak boleh ikut apa namanya, bukan nggak boleh sih, jangan ikut
2: lebih tepatnya tuh ketika mereka masuk top 5 kan nasional, selama setahun itu dijaga dulu untuk turun eventnya gitu, supaya nggak redupkan namanya gitu. Jadi naikinnya superstarsnya dulu.
0: Iya, yeah, nanti kalau ada ajang atau jadi dewan juri, itu ketiga-tiganya tampil atau jadi
2: gantian. Kan aku enggak. Paling nanti aku panggilnya gantian, kali ini Fa, besok Alicia, nanti yang lain gitu.
0: Kesemuanya dipanggil ya.
2: Enggak.
0: Untuk
2: ribet juga ya, lama ya. Banget ya jurinya banyak. Nanti jurinya lebih banyak daripada peserta.
0: Oke. Baik. Nah, untuk Adik Iva nih, ada nggak pesan nih kepada teman-teman yang mungkin pengen ikut dunia pageant atau modeling ini? Mungkin ada nih sampai dengan saat ini masih belum ada keberanian, masih belum percaya diri. Jadi, apa nih pesan buat teman-teman?
1: Pesannya buat generasi muda atau anak muda sekarang, jangan takut untuk melangkah, karena satu langkah kalian akan meraih 1 juta prestasi yang kalian punya. Gitu. Jadi jangan takut aja untuk mencoba hal baru.
0: Selama itu positif.
1: Iya, ya. Selama itu positif, kalian yakin bahwasannya itu hal yang baik. Gitu.
0: Oke, okay. Kemudian Ada Iva ini sudah tumbuh remaja ya. Ah, ya Mbak Dewi ya?
2: Iya.
0: Iya, remaja ini.
2: Baru mau putih abu-abu.
0: Iya, putih abu-abu kan. Udah mau ke dunia SMA nih.
2: Iya, benar.
0: Nah, dari beberapa yang Ada Iva ketahui nih kan, di media sosial nih ada nih yang seusia Dek Iva ya, yang mungkin apa namanya itu ingin menampilkan prestasi, tapi prestasinya itu tidak sesuai dengan moral dan etika. Nah, apa yang menjadi tips nih buat Dek Iva nih untuk diberikan kepada teman-teman seusia Dek Iva untuk misalnya kita khususkan di dunia pageant. Nah, hal-hal positif apa saja yang perlu dapat dijadikan sebagai prestasi gitu deh Iva. Misal dalam hal berpakaian gitu, tutur bahasa seperti itu.
2: Kalau untuk pageant mungkin ya, karena mereka ini kan yang dinilai personalitinya ya, jadi mungkin ketika mereka sudah menyandang ini gelar, lebih dijaga itu untuk sikap tidak boleh ada skandal di sekolah, yeah. Degil, cabut,
0: tidak
2: itu
0: ada kasus bullying.
2: Iya, tidak boleh ada kasus bully. Habis itu tidak boleh ada ibaratnya pun dia kan pritin, jadi walaupun bajunya kebuka tidak boleh yang terlalu vulgar gitu.
0: Itu yang menjadi role model lah.
2: Iya, harus menjadi. Jadi kita ada omongan, oh aku mau kayak Kak Iva deh gitu.
0: Ramai. Paling nggak ada Iva bakal jadi public figure nih untuk.
2: Iya benar.
0: Teman-teman sosialnya ada Iva. Apa yang ada Iva posting, apa yang ada Iva
2: lebih lakukan di sekolah, menjaga sosial medianya. Jadi ya, sosial medianya jangan disembarang gunakan ya. Apalagi sekarang anak-anak sekarang kata-kata kasar itu gampang banget ya. Nah itu sih yang harus dijauhin kalau dari kita udah masuk ke pageant. Karena memang pageant itu yang dinilai attitude nomor satu. Iya. Jadi personality-nya tuh penting banget.
0: Penting banget
2: itu. Bahkan kalau di pageant yang lebih tinggi tuh Kak, kalau misalnya nih nanti dia kasar, itu bisa dicabut gelarnya. Terlalu kasar di sosial medianya atau dia pokoknya tuh asusila segala macam, itu bakalan dicabut.
0: Iya, Ade Iva siap untuk menjaganya, menjaga Ade Iva selalu positif, selalu bermental kuat ya,
1: siap,
0: untuk
1: siap
0: menghadapi beberapa komentar. Kita
2: benar
0: ada nih komentar-komentar yang mungkin akan memancing kita
2: ya, untuk marah ya,
0: membuat kita emosi apa marah atau bakal berkata kasar,
2: mengeluarkan
0: kata-kata kasar, itu yang menjadi tantangan ya buat Iva ya. Tapi Ade Iva siap ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau ada Alisa nih, ada Alisa nih. Apakah setelah dapat gelar sebagai Mini Miss Superstar Indonesia ini sebagai modeling nih saat ini, sudah jadi public figure nih buat Alisa, untuk teman-teman seusianya nih, ada tips nggak atau pesan nih kepada teman-teman seusianya Ade Alisa?
2: Apa biar, tipsnya?
0: Tipsnya apa nih untuk teman-teman seusianya? Mungkin Mbak Dewi bisa bantu.
2: Percaya diri, terus untuk adik-adik jangan berpikir ibaratnya kita belum bisa nih, nggak berani coba-coba dulu. Coba dulu baru tahu bisa apa enggak. Harus sering-sering latih mentalnya, beraniin dirinya, aku pasti bisa. Aku selalu ngajarin mereka kayak gitu Kak. Jadi dari awal kenal ya, nggak boleh sama aku bilang nggak bisa, coba dulu. Jadi mereka nggak boleh bilang nggak bisa. Jadi kalau aku kasih ini sulit, tante nggak bisa, nggak boleh.
0: Harus bisa.
2: Harus bisa. Karena kalau udah bilang nggak bisa, otaknya nggak akan nerima lagi. Udah nggak bisa.
0: Oke. You can do it ya.
2: Iya, buktiin. Baik,
0: buktiin. Ini Rovianti, kalau ingin bertanya silakan ya, karena waktu kita juga terbatas sampai jelang ke pukul 21 nih. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Karena ini katanya boleh nanya enggak? Silakan. Ya. Yang penting berkenaan dengan tentang meraih prestasi di dunia pageant. Baik. Kalau untuk Fatin, ada enggak nih pesan buat teman-teman, karena Dev Fatin sekarang kan sudah jadi Little Miss nih, best talent juga, jago nari ya. Nah, biar teman-teman juga tetap percaya diri, enggak malu mau tampil. Padahal menjadi dunia, menjadi model itu hal yang positif ya. Nah, untuk Ade Fatin nih, pesan kepada teman-teman yang lagi sampai saat ini masih belum mau mencoba, apa nih pesannya kepada teman-temannya Fatin ya. Misalnya Fatin ini punya teman sebangku, dia masih malu nih, gak mau ikut. Apa nih pesan buat temannya nih? Ayo dong, ikut dong, gak apa-apa, Fatin bisa bantu kok misalnya. Percaya diri gitu. Mari.
2: Ngomong.
0: Ngomong. Oh belum ya, mungkin Mbak Dewi mungkin bisa bantu.
2: Sama ya, mungkin sama aja sama gitu aja, ya. Sama aja untuk kategori mereka ya, pasti balik lagi ke percaya diri lagi, terus usaha
0: ya. Itulah nanti ke depan ya, harapan kakak.
2: Ini apa pada diam semua?
0: Iya, harapan kakak nanti ke depan semakin berani ya. Ini
2: iya,
0: sebagai the first ya, tempat pertama adik-adik ya, adik Iva, adik Fatin dan Alisa duduk di studio siaran ya.
2: Iya.
0: Karena ini baru studio siaran di radio ya.
2: Iya.
0: Karena disiarkan juga secara visual nih. Secara visual nanti mungkin kita berharap nanti diundang oleh televisi swasta gitu ya. Jadi harus lebih berani, dan ini kakak harap menjadi momentum pertama nih agar di berikutnya nanti semakin pede, percaya diri nih ketika hostnya bertanya ya, atau presenternya bertanya ya Mbak Dewi ya.
2: Iya benar.
0: Kalau Mbak Dewi sudah ada pengalaman sebelumnya.
2: Benar.
0: Sudah enggak canggung lagi. Baik. Nah, untuk Adik Iva, Adik Alisa dan Adik Fatih nih, kita sudah berada di acara siaran yang terakhir kita di Ngobras untuk malam hari ini tentang meraih prestasi di dunia pageant. Nah, ini juga menjadi hal penting nih Mbak Dewi, bahwa kita pendengar kita mungkin masih banyak nih, termasuk orang tua nih, karena anak-anak tanpa dukungan orang tua tidak akan pernah berhasil meraih prestasinya.
2: Benar.
0: Iya. Apalagi karena setiap anak kan barangkali punya keinginan dan juga keinginan, hobi dan cita-cita yang berbeda. Lalu Mbak Dewi mungkin bisa nih kasih masukan nih untuk orang tua yang mungkin melarang anaknya nih terjun ke dunia pageant ini atau modeling.
2: Kalau menurut aku, setiap orang tua itu pasti punya cara didik yang berbeda ya. Yeah. Bisa jadi kayak pageant nih bajunya seksi-seksi, nanti nggak boleh gitu ya kan? Apa itu ketok-ketok aja gitu tanpa mereka cari tahu dulu gitu. Padahal di dalam pageant itu kita diajarkan bagaimana anak kita itu tidak boleh kasar, anak kita itu tidak boleh berattitude buruk, bahkan anak kita itu diajarkan bagaimana cara mengolah waktu. Jadi sebenarnya ini hal yang positif, tapi balik lagi ketika kita mendukung anak kita di dunia pageant, aku berharapnya orang tua itu tidak menekan anaknya gitu. Karena aku yang sejauh ini ya jalanin bukan di sini tapi banyak tuh kayak anak yang awalnya bagus tapi ketika dapat tekanan dari orang tua bisa jadi tidak bagus gitu. Contohnya untuk dunia pageant ini kak, kita ngeluarin uang gak sedikit, mulai dari baju, segala coachnya ya kan, lisensi mereka itu kan sangat mahal ya, sangat mahal. Bahkan nanti kadang orang tua itu suka secara tidak sadar mengungkit ke anak gitu ya. Jadi aku mau mohonnya tuh ke orang tua yang untuk menurunin anaknya itu cukup, jangan mempunyai ekspektasi lebih, tapi jangan mempunyai ego. Cukup anak kita aja yang ada egonya, cukup anak kita aja yang punya ekspektasi itu hanya anak kita gitu. Jadi kayak aku ingin menang itu hanya anak. Jadi orang tua jangan punya rasa itu gitu. Kenapa? Karena ketika anak pertama kali gagal, orang tualah pilar yang bakalan bilang kamu sudah hebat. Tapi ketika orang tua juga mempunyai rasa harus menang. Jadi ketika gak menang tuh dua-duanya down kan. Jadi gak ada pilar nih untuk menguatkan satu sama lain. Jadi lebih kayak gitu sih, lebih ambisinya itu hanya ke anak aja gitu. Jadi kita kasih support cukup, ini kita kasih segini, anak kita lagi usaha, kita dukung. Apapun hasilnya kamu yang terbaik. Jadi kita jangan ada ambisi harus winner, harus ini, harus itu gitu. Karena kita tidak bisa, benar-benar tidak bisa ini kak, menduga gitu di ajang itu siapa pemenangnya segala macam gitu kan. Anak kita tiba-tiba sakit atau gimana moodnya ya kan. Jadi kita tidak bisa menduga lah hal itu. Cukup kita dukung, biarkan anak kita yang mempunyai ambisi menang.
0: Iya, karena memang banyak nih Mbak Dewi apa namanya, mindset orang tua ya,
2: atau iya, mindset orang tua,
0: cara pikir berpikirnya orang tua ini kalau dunia pageant nih, dunia modeling nih bakal menuju ke hal-hal yang tidak baik atau hal yang tidak wajar, baik itu mahal, kemudian juga apa namanya itu,
2: pakaiannya
0: tidak pantas dan sebagainya. Padahal tidak demikian.
2: Tidak demikian. Malah salah dibilang pakaiannya nggak pantas, itu tergantung ke orangnya lagi. Ada kok yang menang pakaiannya tuh dari awal sampai akhir tertutup gitu. Ya itu pilihan kan. Jadi balik lagi ke orang tua dan anaknya gitu.
0: Oke, baik. Sebagai closing statement nih, atau pesan-pesan lah, pesan pendek atau singkat nih buat Adik Iva, sebatas kemampuannya deh untuk menyampaikan kepada pendengar kita. Karena pendengar kita ini ada kalangan anak-anak, Kemudian juga
2: bapak-bapak, ibu-ibu,
0: bahkan pemerintah juga ada.
2: Benar.
0: Semua usia ada nih. Kalau buat Adik Ivan nih, pesan apa nih untuk pendengar kita berkaitan tentang meraih prestasi di dunia pageant ini?
1: Pokoknya jangan takut untuk mencoba, untuk melangkah hal baru, karena kalian gak tahu kemampuan diri kalian tuh sampai mana. Jangan pikir kemampuan kalian tuh cuman di situ aja gitu. Tapi ternyata kemampuannya ternyata lebih besar gitu. Iya. Seperti itu sih.
0: Baik, terima kasih Deva.
1: Iya.
0: Kemudian untuk Adik Alisa, sekemampuan adik-adik, nah, gimana? Kalau di kontestan itu ada juga nih
2: public speaking, ada.
0: Ada.
2: Biasanya dia ngomong sih kak, ini nggak tahu nih.
0: Apa tuh? Ayo. Padahal nggak dilihat orang ya. Secara
2: biasanya
0: langsung,
2: ngomong, tahan apa nih?
0: Sekarang nggak dilihat orang secara langsung loh. Silahkan. Satu kata, dua kata.
2: Percaya diri, banyak. Apapun pesan untuk kawan-kawan Alisa.
0: Iya.
2: Pesan kawan-kawan Alisa tuh gimana gitu. Alisa kasih pesan ke mereka.
0: Nanti ada kontesan berikutnya loh.
2: Coba gitu. Tuh apa pesannya gitu loh.
0: Ya, ada Fatin aja.
2: Fatin coba boleh. Ya, ngomong.
0: Oke, mungkin Mbak Dewi ini mewakili sebagai closing statement nih di acara kita meraih prestasi di dunia pageant nih. Mungkin ada nih adik-adik kita yang pengen ikutan juga. Mungkin Mbak Dewi bisa bantu.
2: Aku promosi sekalian ya.
0: Iya, sekalian.
2: Boleh, boleh, boleh. Untuk semuanya kan kita itu bakalan buka lagi audisi Suprastars Indonesia 2027 itu di antara Desember atau Januari nanti. Tungguin aja pastinya. Dan kita itu kali ini host country-nya bukan Batam, melainkan di Bali.
0: Di Bali.
2: Nah, tentunya kayak yang sudah kami bawa ya, anak Kepri itu berbakat banget. Jadi untuk orang tua, stop berasumsi nasional ini hanya uang. Jadi uang juga kita butuhin, benar gitu, materi benar, tapi kita harus ke bakat anak kita juga. Jadi buat orang tua yang anaknya talentanya bagus, terus untuk kategori mini anaknya cheerful, boleh, boleh ikutin banget. Karena aku udah lihat langsung ya, yang dipilih itu untuk kategori mini itu anak-anak yang berani, anak-anak yang cheerful, anak-anak yang ceria. Untuk kategori little udah dinilai attitude dan segala macam. Preteen dan teen itu udah dinilai semuanya.
0: Iya, untuk kontak person nanti
2: Baik. Boleh, ada di IG, ada For Fortuna boleh, dan Suprastar Kepulauan Riau. Aku nanti next bawa teen aku. Itu juga pemenang teen tanpa, ini juga Iva. Nah, mereka ini pemenang-pemenang tanpa voting, tanpa embel-embel apapun, Kak. Jadi pure memang menang karena usaha dan talentanya sendiri, iya. Gitu.
0: Tidak.
2: Iya, kadang orang tua nih ya, masuk, iya, okay. Masuknya tuh orang tua sekarang berpikirnya itu karena uang aja gitu. Buktinya banyak yang aku bawa kan 10, nggak semuanya gitu. Ada juga yang benar-benar kosong, nggak ada voting segala macam bisa masuk karena dia memang layak seperti itu.
0: Oke, baik. Adek Faliza, Adek Fatin, ya, dan juga Adik Alisa ya, terima kasih sudah mau datang ke studio ya, dibantu sama Tante Dewinya. Ya Mbak Dewi, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama
0: ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum pertama dan juga sebagai progres ke depan ya, agar di dunia pageant ini terus ada peningkatan ya, khususnya di Kepri ya, terlebih
2: benar.
0: Lagi yang digawangi sama Mbak Dewi ya.
2: Boleh.
0: Oke, baik. Mbak Dewi juga sudah menyampaikan ya kontak personnya di mana, mungkin bisa cek ke IG tadi ya. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian jumpa kita di Ngobras untuk malam hari ini dengan topik meraih prestasi di dunia pageant. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Di malam hari ini agak delay siaran kita di Ruang Rindu ya, karena tadi kita ada acara ngobrol bareng komunitas ya, dengan topik meraih prestasi melalui dunia pageant ya, atau dunia modeling tadi ya. Dan malam hari ini di Ruang Rindu bersama saya Ardian Huta Barat ya. Untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Malam hari ini kebetulan kita lagu-lagunya mancanegara ya, yang kita mulai dari tahun 1990 sampai 2000-an ya. Mungkin yang ingin request lagu-lagu dari negeri jiran, kami silakan ya. Kita sudah tersambung nih dengan Bang Yusuf ya, Brother Yusuf di Batam. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu,
0: memori lewat lagu. Sehat, Brother?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Ardian sehat?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat ya. Ini agak sedikit terkaca-kaca ya. Maksudnya itu karena sebelumnya ada siaran dialog tadi jam 8.
1: Iya.
0: Jadi agak sedikit terlambat nih siaran Ruang Rindu malam hari ini. No problem lah ya. Oke. Bang Yusuf, kita malam ini lagu-lagunya mancanegara nih.
1: Oh, lagu mancanegara ya?
0: Iya, mancanegara malam ini. Mungkin ada lagu-lagu negeri jiran?
1: Kalau lagu The Power of Love masuk nggak, Bang?
0: Masuk,
1: ya?
0: Masuk. The Power of Love. Masuk dong.
1: Saya buka lagu itu aja lah.
0: Oke, dari Tante Celine Dion ya?
1: Iya, Celine Dion.
0: Iya. Sudah lama kenal sama Tante Celine?
1: Gimana?
0: Sudah lama kenal sama Tante Celine?
1: Kenal lewat HP aja.
0: Baik, kenapa nih pilih lagu dari Tante Celine Dion dengan The Power of Love nih? Mungkin ada cerita nggak?
1: Nggak, karena udah beberapa hari ini Celine Dion sering muncul di FYP TikTok.
0: Oh,
1: kan, jadi
0: gitu, dengan lagu The Power of Love ya?
1: Iya, dia ada lagu The Power of Love, ada lagu
0: The Love apa? Love lah pokoknya ya.
1: The Love Love ya.
0: Baik, kalau gitu salamnya buat siapa aja?
1: Ya, salam yang pertama buat Bang Ardian Hutabara, selamat malam sama bertugas.
0: Baik.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica juga, buat Eyang Ucung, buat Ilek, buat Bang Lukman, buat Bang Udin telah mesra ya.
0: Iya.
1: Ya, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Teh Dinda di Bogor, buat Mama Rosi juga, buat Kak Deli, Mama Berdian,
0: kemudian
1: buat Kak Dang Merdu, semoga sehat Kak Dang,
0: ya.
1: Buat Ibu Napsiah, Bunda Napsiah Sulami, juga. Bunda okay. Permata, Bang Uya. Dan dari penelpon yang kedua sampai yang terakhir, baik, semoga pendengar RRI selalu dalam keadaan yang sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, dilancarkan segala urusannya, ya, dimudahkan segala hal-hal yang sulit.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Bang Ardian.
0: Sama-sama Bang Yusuf.
1: Ya, salam sehat selalu. Selamat bertugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Brother Yusuf ya di Batam ya, dengan lagunya The Power of Love ya, luar biasa nih. Sedang cintanya nih sedang kuat-kuatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan abang siapa nih?
2: Bang Karimun ya.
0: Oh, Bang Kafar rupanya. Iya, sehat alhamdulillah. Bang Kafar, apa kabar nih? Agak lemas nih, belum makan agaknya nih. Belum nambah satu piring lagi nih.
2: Bukan, baru makan kekenyangan.
0: Oh, ya, kekenyangan. Pantesan duduk bersandar.
2: Balik sholat tadi ada buat acara Yasinan. Makan kiri tadi kan.
0: Iya.
2: Iyalah. Malam ini lagu apa kita
0: nyanyi? Malam ini kita mancanegara.
2: Mancanegara, kalau boleh ini tayang dari Slam Rindiani.
0: Rindiani, kekasihku sayang.
2: Aduh, yang macam nak meledak pun saya ni, aku macam tambah kekenyangan ya.
0: Baik, dari Slam ya, Rindiani. Ini mungkin Bang Gafar ada cerita enggak dari lagunya nih? Kalau saya ada loh ceritanya. Lagu kalau ini
2: versi, nah, kalau versi Bang Gafar mungkin kalau ceritanya beda versi gitu kan.
0: Iya.
2: Yang jalannya kalau Bang Gafar lah ceritakan tak siap 2 hari 2 malam yang
0: gitu nih. Ngeri kalau ngobrol tuh habis 10 cangkir tak habis kopinya. Tak cukup.
2: Bukan masa agak sebuah cangkir yang di belakang untuk kesian nunggu. Oke, nah salamnya untuk
0: Andrian, okay.
2: Selalu bahagia, selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya ya ne.
0: Ya.
2: Nah, yang lain itu dalam satu untuk semua lan yang apa yang biar ramai dapat gabung ya ne. Oke, untuk Adrian sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
0: Bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti yang di live chat kita bacakan ya. Kita menunggu dan menanti nih pendengar dan pemirsa kita di line telepon maupun di line WhatsApp ya di malam hari ini ya. Ada Madani, halo Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lewat lagu, sehat Mas Ardian.
0: Alhamdulillah sehat. Madani apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi suasana di Kijang gimana nih? Suasananya, kondisinya.
3: Kondisinya ya, masalah Madani di dalam kamar.
0: Oh, di dalam kamar. Tapi nggak sempet ini ya, ngemil durian nih.
3: Saya sempat ninjau di luar Mas Ardian, kecapean.
0: Kecapean ya.
3: Jadi sambil dengar Pro 1 dari tadi obras sampai sekarang, iya. Sambil lurusin kaki, masuklah Ruang Rindu.
0: Oke, baik. Iya deh kalau gitu. Lagu pilihannya nih, kita mancanegara nih Madani.
3: Mas Arde sudah ada yang leris, sudah di leris
0: ada. Ada dong, ada dari Aqua dengan Dr. Jones, ada dari Bruri Marantika. Before You Go.
3: Yalah, tak apa.
0: Kenapa?
3: Yang nomor 2 aja Mas Ardian.
0: Baik, kalau gitu salamnya buat siapa nih Madani?
3: Salamnya terutama buat Mas Ardian, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarganya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Pulang hati-hati, jaga keselamatan, ya, banyak okay. Itu ya kan, banyak kendaraan lah Tanjung Pinang.
0: Benar banget. Apalagi kalau malam-malam nih, hati-hati banyak penculik.
3: Bahari gerimis.
0: Iya.
3: Untung malam kita tak nampak. Yang penting jaga keselamatan.
0: Iya, baik.
3: Pelan-pelan kendaraan, yang penting sampai ke rumah.
0: Iya, benar banget.
3: Nah, tadi ada Bang Usup Batam, ada Uncle Gafar. Kak Uya belum masuk ya, Kak Uya. Masuk Kak Uya.
0: Kak Uya jarang kalau malam.
3: Kak Uya rajin siang ya, Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia. Ya.
3: Kak ya. Uya masuk Kak Uya.
0: Kalau Kak Uya seringnya, maksudnya kalau malam beliau kerja, aktivitas gitu.
3: Ya, dinas ya Mas Ardian ya, dinas beliau, tetap.
0: Dinas malam dia.
3: Iya, dinas tetap dinas. Anda waktu lembur ya, yeah. Kan yang mana libur, yang mana kerja lembur ya Mas Ardian ya. Motonya kan gitu.
0: Yeah,
3: yang
0: yeah,
3: mana
0: yeah.
3: Kerja libur.
0: Okay.
3: Yang mana sekolah libur.
0: Iya. Yeah,
3: gitu kan?
0: Benar banget.
3: Yeah. Terus salamnya buat Bunda Sulami, Putih Merica. Buatnya yang Ucu, buatnya Kang Irwan, Kang Mbak Irwan Dinda.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Kak Deli, buatnya Pak Hanjang Husup, Kak Ani. Buat tak lupa juga nih buat Bung Aye di Bengkulu, sehat ya kan? Yeah. Beliau selalu pantau sepak bola Mas Ardian.
0: Gitu ya?
3: Iya, yeah, mantap.
0: Mantap yeah. Ya, memang lah ya.
3: Mas Ardian atas waktunya, sama-sama tak lupa juga Madani. Salam. Sama keluarganya,
0: iya.
3: Tante Nop, semoga sehat sekeluarga.
0: Baik.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ya untuk 3 padalfon tadi ya. Nanti yang ingin gabung silakan nanti bisa gabung kembali setelah 2 lagu yang akan kami putarkan nanti. Ada dari Celine Dion dengan The Power of Love dan juga dari Slam ya, yang berjudul Rindiani. Selamat malam yang sudah menyapa kita malam hari ini di live chat ya, buat Kak Vera Bawean ya. Selamat malam Kak Vera, apa kabar? Semoga sehat ya Kak Vera, tetap ceria selalu ya. Oke, nantilah ya, kapan-kapan nanti kita nyanyinya full ya, satu lagu aja ya. Jangan satu album pula. Oke, selamat malam juga buat Cias ya. Waalaikumsalam Cias di Perak, Malaysia. Sehat selalu buat Ci ya. Kita lanjutkan, siapa lagi yang menyapa? Nanti ditulis aja nih, nanti kita sebutkan ya. Kita langsung saja menuju ke dua lagu yang sudah dipersiapkan requestan dari pendengar kita malam hari ini ya. Kita awali lagu dari Celine Dion nih, pendengarnya juga pemirsa, dengan judul The Power of Love ya. Dilanjutkan nanti lagu dari Slam ya dengan Rindiani.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Bu Rani, ada apa, Bu?
0: Ini, Pak, saya mau minta tolong dong.
1: Minta tolong apa, Bu?
0: Ini, kan beberapa hari ini hujan dan angin kencang, Pak. Saya minta tolong supaya pohon yang di dekat lapangan itu ditebang aja, Pak. Saya yang rumahnya di dekat sana kan jadi was-was, takut pohonnya tumbang kalau ada angin kencang lagi.
1: Oh, pohon ya, Bu. Benar juga sih. Makasih ya, Bu, sudah menginfokan ke saya. Nanti saya koordinasi dengan Pak RW ya, Bu, untuk bantu urus supaya pohonnya segera ditebang.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang ada di live chat. Tunggu ya, nanti kita bacakan. Kita lanjut di line telepon nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, dari Ibu Yuswidia ya.
1: Iya, dari
0: Pekanbaru. Ibu Yus. Apa kabar, Bu Yus?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kalau demikian.
1: Kalau Riannya apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah, iya. Wasyukrillah pastinya.
1: Lagunya mancanegara ya?
0: Iya, kita malam ini mancanegara nih, Bu.
1: Kalau minta apa tuh, Bu? Partidol dari Mick Jagger.
0: Dari Mick Jagger. Ya, Ibu. Iya. Oke, okay. Dari
1: Partidol.
0: Iya, Pretty Girl apa itu, Bu? Apa?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, okay,
1: oke. Okay. Boleh salamlah sedikit.
0: Silakan,
1: Pak Umar, Pak Iyang, Pak Bu Dani tadi ya.
0: Iya, Bu.
1: Cica Marisa,
0: okay.
1: Apa lagi? Buat semua-semuanya lah.
0: Iya, Bu.
1: Istimewanya buat Rian yang sedang bertugas.
0: Iya, Bu.
1: Makasih, Rian.
0: Sama-sama,
1: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi Yuswidia tadi lagunya dari Mick Jagger ya, luar biasa nih requestan lagunya nih. Kita cari dulu nih. Mick Jagger. Sebentar ya, kita spelling dulu nih tulisannya. Kita lanjutkan ya, baik itu di line WhatsApp ya atau di line telepon di 0771 2700. Ini ada, waalaikumsalam nih Bang Nabil Risman, lagu Iklim ya, hanya satu persinggahan. Oke, dikirim untuk Kak Deli dan semua pendengar RRI Tanjung Pinang. Salam sehat semuanya buat Ardian, selamat bertugas, sehat selalu, dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulawesi Tengah ya. Oke, lagunya lagu Iklim ya. Oke, nanti kita catat dulu lagunya. Kemudian juga Pak Demang ya, atau Pak Suparwiyoto, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Waalaikumsalam Pak Demang, sehat selalu buat Pak Demang ya. Bang Ardian, numpang kirim salam nih. Oke, kirim salam durian nih. Ada Yusuf, ada Pak Udin, Pak Umar, ada Eyang Ucu, Juragan Durian ya, Kak Sarina, QQ, Putri Merica, Ibu Napsia, Kak Deli dan semuanya. Itu dari Pak Demang tadi ya, di Yudo Binangun. Oke, okay. Kalau di live chat kita ya, kita bacakan dulu nih one by one, satu per satu. Oke, okay? Oke, okay, ada Bang Tiung ya. Oke, okay, selamat malam buat Bang Tiung. Kak Vera, Sembilu Berbisa nih dari siapa Kak Vera? Yang lengkap ya Kak. Nanti saya putarkan lagu dangdut, nanti salah ya. Sebutkan siapa penyanyinya ya. Oke, nanti kita carikan saja nanti Sembilu Berbisa. Lanjut, Ci As nih, hari ini mancanegara. Oke, mancanegara juga, selamat malam. Waalaikumsalam dari untuk Kak Al-Zahira ya. Oke, terima kasih ucapannya Kak Al-Zahira. Anak kedua, mau dengar lagu Bang. Ya, kita lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara ya. Oke, okay, tadi Kak Indriani Slam Rindiani sudah kita putarkan ya, Kak Indriani ya. Namanya Kak Indriani, lagunya Rindiani. Tadi sudah kita putarkan. Oke, okay, Bang, jangan lupa minum air putih. Baik, terima kasih. Lanjut, Om, lagu dari Bruno Mars ya. Oke, okay, nanti kita tunggu ya, kita waiting list lagunya. Oke, okay, Kak Afika Abidin, waalaikumsalam Kak. Kabarnya alhamdulillah sehat. Lagu-lagu monolog. Apa nih lagu monolog nih? Oke. Okay. Mau request lagu, takut kali tak sempat ya. Yang lebih dulu request nanti kita utamakan ya. Kita lanjutkan di line telepon dahulu nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Dia.
0: Selamat malam, Bang Ilek.
2: Kabar alhamdulillah.
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Bang Ilek gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Jadi lagi ngapain aja nih sembari dengerin radio nih?
2: Ada ngumpul nih, biasa dapat rumah tetangga Madani. Rumah Abang ngumpulnya rame nih.
0: Oh, rame ya. Sembari ngumpul ngapain aja?
2: Ya biasa berbincang seadanya, sambil ngopi kan.
0: Sambil ngopi. Enggak ngemil kulit durian?
2: Aduh, kulitnya belum direbus kulitnya.
0: Oh, kulitnya tuh dijemur dulu, baru digoreng.
2: Gitu enak, eh? Karena malah rebus. Eh, Bang Rian.
0: Iya.
2: Tadi pagi, tadi siang ada warga baru ini.
0: Ada warga baru?
2: Dari kampung Bang Rian lah.
0: Oh iya, siapa?
2: Ria.
0: Ria?
2: Dari Belitung.
0: Oh, dari Belitung apa dari Bangkanya?
2: Bangkanya.
0: Oh, itu ikutan acara apa?
2: Acara dia, acara apa?
0: Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung.
2: Ah, sama Ria. Ya lah, dia sedengar kulatu, minang. Makanya dia bisa masuk.
0: Gitu ya. Oh iya, dari Bangka Belitung. Mudah-mudahan nanti ketemu ya, dengan saya lah ya nanti ya.
2: Nah, kampung dia kan, mau tahu satu kampung kan, tetangga.
0: Baik, ya mudah-mudahan aja.
2: Kita
0: malam ini mancanegara nih, Bang Ile.
2: Mancanegara, lagu apa ya?
0: Lagu
2: Indonesia, lagu ini ya, lagu-lagu aduh, lagu apa ya? Ini, apa? Aduh ya, karena nanti nunggu.
0: Apa?
2: Karena nanti nunggu.
0: Di sana hanyalah menanti, ku tetap menanti. Nah, gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya liriknya ya. Nah, saya juga lupa. Dari UKES ya, UKES ya.
2: UKES.
0: Apa ya sebentar nih. Di sana menanti, di sini menunggu.
2: Oh iya.
0: Lama nih, nggak ada yang request lagu ini. Bang Ilek lah nih yang request lagunya nih.
2: Mungkin baru teringat ya.
0: Oke.
2: Ingat masa lalu kan?
0: Ingat masa lalu ya.
2: Iya, harus nunggu.
0: Iya, saya dulu di era-era SMP ini suka banget lagu-lagu negeri jiran nih, lagu-lagu mancanegara. Saya
2: kan dulu kan masa tahun itu kan zamannya top lagu jiran kan.
0: Iya, di era-era 90-an saat itu ya.
2: Oh, 90-an tuh. Malaysia top.
0: Iya, top BGT lah pokoknya.
2: Silakan ya.
0: Oke, silakan.
2: Lama-lama di warga belakang Loteu lah kan.
0: Iya nih, luar biasa nih saya nih. Kaca-kaca nih saya nih. Kenapa?
2: Ya saya ramai menelpon.
0: Ramai, ya. Gak siang, gak malam.
2: Ya pokoknya pelatuh nih disukai itu nih warisnya lah
0: kan. Betul.
2: Salam nih nih.
0: Salamnya.
2: Selamat untuk Mas Dian, tugas selama hari ini, disihatan, berdiri, dukungan lagi nama di Ronda.
0: Baik.
2: Untuk warungnya, Mbak Rita, Mbak Rita. Mas Dian, Mbak Rima cuci.
0: Kak Rima, saya belum tahu nih kabarnya nih.
2: Kalau malam-malam kan Rima kan, Riki jaga.
0: Kak Rika enggak yang cuti.
2: Rika.
0: Kak Rika yang cuti.
2: Malam-malam atau sore kan?
0: Iya, kalau ada yang cuti itu Riki yang gantikan.
2: Cuti cadangan.
0: Kenapa?
2: Yang Riki cuti cadangan.
0: Iya dong, beliau memang selalu siap membantu.
2: Iya, ini bagus juga sih, kan ini tidak ada presiden yang setinggi nih kan.
0: Iya dong. Ganti. Iya, kalau nggak ada pengganti nanti bingung kita, nggak bisa ya. Cuti.
2: Kalau ini kan ATM cuti kan,
0: selain
2: enjoy kan di jalan.
0: Iya, nanti saya juga ada cuti sehari.
2: Enak, kemarin Irsa cuti untuk anaknya daftar. Bisa sekolah ya, bisa.
0: Iya kemarin sekolah beliau.
2: Atau di Rima nih, Rika nih.
0: Iya Kak Rika cuti berapa hari aja dia cuti.
2: Lain pulang kampung.
0: Oke lanjut Bang Ilek.
2: Namanya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, sama Riki, sama mantannya Mbak Yustina. Tuan nelpon dari Bogor, sama di Bandung, ada di Bengkulu.
0: Oke.
2: Ada Yusuf di Batam. Pak Gatot yang balai, Mas Bulu yang batu.
0: Baik.
2: Rabu, Pak Ida Ciu, yang lucu, Pak Cima, Amerika.
0: Iya.
2: Nya Putri Bondo.
0: Iya. Kemudian.
2: Dani Mundepa.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ya.
2: Ini Bu Herman.
0: Oke.
2: Lukman, Alit. Yeah. Ibu Hani, Ibu Deli dan Ibu Elsia.
0: Baik.
2: Marosi
0: ya.
2: Besok main lah benar Bu Hatu,
0: kesehatan
2: okay. Batin. Beri panjang mohon berkah nih. Terima kasih ya.
0: Baik Bang Elek.
2: Selamat hari ya, salam ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ile ya. Oke. Yang sudah komen nanti ditunggu aja, nanti saya bacakan ya. Kita nantikan kembali nih di line telepon dan juga di line WhatsApp kita. Ada Pak Kumis di Pancurlingga. Oh ya, Bang Hamzah Yusuf dahulu ya, kita bacakan. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Bang Ardian, request lagunya, pilihkan saja lagunya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri, tanpa terkecuali ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu melalui udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Kemudian Pak Kumis ya di Pancurlingga, Bang, kulit durian dibikin kayak sotong kering ya? Ah, iya. Oke, kalau kulit durian nih biasanya Bang Ilek nih hobinya nih. Hobi ngemil kulit durian ya, dibuat kayak sotong kering. Oh, gitu, dijemur ya. Dijemur jadi seperti kerupuk gitu ya, Pak Kumis ya. Oke, tadi siapa nih yang belum saya bacakan nih komennya nih ya, sampai kelewat-lewat lah ya. Kita ulang lagi nih, scroll dari atas nih, siapa nih yang belum dibaca. Lanjut ya, kita bacakan nih tadi. Oke, kita malam ini lagu-lagunya mancanegara dari era 90 hingga 2000-an ya. Kemudian kalau dari ke Alzaira, lagunya Ikutan Aja Bang ya. Oke, kita lanjut. Oke, lagu dari Iwan Syahman ya. Oke, tadi ya, Sembilu Berbisa ya. Kita coba nanti Kak Vera ya. UKase tadi, oke, UKase ya. Betul, Kak Cias ya. Lagu dari UKase. Oke, dari Honey Bee ya. Baca komen Bang, baca nih, udah dibacain. Apa nih? Anak kedua, Scars to Your Beautiful ya. Oke, nanti kita coba ya, nanti ya, buat kakak anak kedua ya. Kita sorting dulu lagunya ya. Oke, ada beberapa lagu yang harus kita tunaikan malam hari ini ya. Baik, kita awali lagu berikutnya, pendengar dan juga pemirsa. Ada lagu dari Bruri Marantika ya, dengan Before You Go ya. Dilanjutkan lagu dari Mick Jagger tadi ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan pada malam hari ini yang baru saja bergabung, malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Sedangkan untuk di live chat nanti saya bacakan ya, mohon bersabar ya. Sabar, tahan emosi. Kita lanjut ke telepon ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang berbagi, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, Pak Umar, apa semangat kabar? Nah, kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
1: Tetap semangat, Bang.
0: Tetap semangat ya, apapun yang terjadi kondisinya ya.
1: Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Bang Ardian semangat tak?
0: Semangat dong, harus semangat nih.
1: Jadi macam mana, Brazil atau apa?
0: Belum tahu nih saya nanti ini.
1: Belum tahu ya.
0: Iya, mau gimana, pokoknya semuanya saya dukung lah ya.
1: Itu untuk dari mencari 16 besar ini kita dukung iya. Semua lah.
0: Oke, kita dukung semua ya.
1: Nanti baru 16 besar, cari 8 besar, yang 4 besar baru-baru kita bisa penentuan.
0: Iya, benar banget ya. Oke, Pak Umar, lagu pilihan kita malam ini?
1: Sepun dan naik.
0: Sepun belum, Sepun.
1: Sepun.

0: ininya aja.
1: Baik, baik, baik. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa nih?
0: Terputar lah sih lah.
1: Diusahakan nanti karena kita nunggu ngantri juga nih.
0: Iya. Nah, jadi yang udah berapa orang yang masuk nih?
1: Banyak nih yang masuk. Kalau di line telepon Pak Umar yang ke-6, tapi kalau di live chat kita nih yang ke-3000-an nih. Banyak nih penelpon kita. Iyalah.
0: Dari pertama sampai kelima tadi ya.
1: Iya.
0: Dan tambah utama untuk Bang Ardi Amerika Barat. Baliknya hati-hati. Selamat bertugas, semoga panjang umur.
1: Baik.
0: Titip salamnya sama keluarga ya. Hari semalam alhamdulillah udah kajian ya.
1: Alhamdulillah wa syukurillah sudah di rekening istri.
0: Ya rekening istri sama sama rekening kita. Kalau kita butuh duit istri sudah ngasih.
1: Iya.
0: Kalau istri tak mau ngasih itu tak bisa tuh, Pak.
1: Oke.
0: Abang tak merokok kan?
1: Tidak pantas dibicarakan di udara. Oke. Lanjut.
0: Ya lah, pokoknya minta ongkos minyak apa semua dikasih lah itu.
1: Iya, insya Allah pasti ya.
0: Maaf ya, jangan marah bang ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Tadi yang pertama tadi siapa bang?
1: Yang pertama tadi kalau di line telepon kita ada Bang Yusuf di Batam.
0: Batam ya. Yang kedua?
1: Yang kedua?
0: Bang Prabu.
1: Mas Prabu belum nih, Mas Prabu. Yang kedua tadi siapa nih? Ada Bang Gafar, Mak Dani, Ibu Yus.
0: Ibu Yus, saya pernah apa ya? Kang Teteh Dinda di Bogor. Kang Irwan di Bandung.
1: Irwan, ya.
0: Untuk Tajudin Minahasa, Sulawesi dan sekitarnya ya.
1: Iya.
0: Berada di Palu. Semua orang nonafika di Manado.
1: Baik.
0: Amza Yusuf di Jambi, semua orang Jambi ya. Bang Mahmud di Palembang, semua orang Palembang ya.
1: Baik.
0: Pekanbaru, Pak Yu semuanya ya, orang Pekanbaru kita senggol ya. Termasuk Pak Jumadi, Serenakyu, Prabu, Bang Herman, Bang Udin, yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, semuanya lah.
1: Baik.
0: Disenggol habis aja lah.
1: Disenggol habis ya. Mahmud,
0: Pak Marlus Merkan ya.
1: Oke.
0: Semua orang Kampung Jawa. Bang Herman masuk, Bang Udin masuk.
1: Bang Herman, Bang Udin belum nih.
0: Belum ya, masuk Bang Udin.
1: Iya.
0: Masuk Bang Udin. Putri Merica.
1: Putri Merica.
0: Sedang berendam di air.
1: Iya
0: senggol,
1: nih.
0: Ya.
1: Masih berendam di air nih.
0: Semua lah. Sedang merdu Mak Rosi.
1: Iya.
0: Salam kenal ya, sama Mak Rosi ya.
1: Iya.
0: Semua lah, orang-orang Batu 10 juga.
1: Mak
0: Rosi itu tinggal di Batu 10 di mananya bang?
1: Saya belum tahu juga nih.
0: Belum tahu juga ya.
1: Belum tahu di mananya.
0: Apa yang di Senggarang tuh, Bu Yus juga di Senggarang tuh.
1: Iya.
0: Bu Yus Nijar juga di Senggarang ya. Kalau di apa nih Mak Pinek Pino. Semua lah.
1: Baik.
0: Termasuk Bang Gapar di Tanjung Balai semua habisnya mulai habis ya. Iya. Oke Bang Ardian.
1: Baik Pak Umar.
0: Badannya hati-hati ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Prabu belum ya?
1: Mas Prabu belum nanti aja.
0: Mudah-mudahan Prabu ini entar di Tanjung Batu, entar di Batu di Pagar Batu, entar di Batam enggak tahu kita.
1: Iya, belum tahu lah ya, biarin aja.
0: Masuk Mas Prabu yang heboh.
1: Baik.
0: Jadi Bang, kroking kita Bang.
1: Nanti.
0: Oke. Okay. Belum ya?
1: Iya, belum.
0: Oke. Lah.
1: Baik.
0: Ya semua-semualah.
1: Iya.
0: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Pulau Penyalai, ada Kak Jamila di sana. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Mari lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Jamila. Mak Jamila, apa?
2: Iya, Mak Jamila.
1: Oh ya, Mak Jamila. Saya sehat, Mak Jamila. Apa kabar nih, Mak Jamila?
2: Alhamdulillah, sehat juga. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga buat Mak Jamila.
2: Lagu apa malam ni?
1: Kita malam ni lagu-lagu di, mancanegara.
2: Oh, mancanegara.
1: Iya, lagu-lagunya. Kenapa?
2: Pilihkan satu lagu.
1: Nanti kita pilihkan satu ya, lagu dia. Okay, baik.
2: Tapi ini salam-salam tadilah ada kat WhatsApp tu. Tapi tekan-tekan masuk pula.
1: Iya, itulah. Kita ni banyak yang mau dibacakan ni. Ada di WhatsApp, ada di live chat.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dekat WhatsApp kita ada salam-salam, kan?
1: Baik.
2: Tak sangka pula masuk, bisa masuk.
1: Alhamdulillah bisa.
2: Alhamdulillah. Jelah buat dia.

0: Sama tugas kat malam dia, hati-hati pulang dia.
1: Iya.
0: Di sana hujan tak? Di sana hujan tak?
1: Sini hujan, hujan.
0: Oh, kalau sini mendung aja tadi.
1: Gitu ya.
0: Alhamdulillah, mendung pun alhamdulillah, hujan pun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pastinya.
0: Mbak Dian, selamat tugas ya, selamat malam. Terima
1: Baik.
0: kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Jamilah ya tadi ya di Pulau Penyalai ya. Kita lanjutkan setelah Mak Jamilah tadi ya. Silakan di lantelpon 0771-27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 dan juga saya ucapkan selamat malam nih untuk Mak Jamila tadi ya, juga buat Kak Eldin ya. Salamnya untuk semua. Alhamdulillah Kak Eldin saya sehat ya. Saya selalu juga buat Kak Eldin ya. Lanjut Kak Erna ya, Kak Erna. Waalaikumsalam Kak Erna ya. Saya selalu buat Kak Erna. Ada Kak Titi JK ya, Kak Titi K ya. Waalaikumsalam Kak Titi ya. Oke. Yang lain nanti kita bacakan kembali ya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu selanjutnya. Kita awali dulu deh lagu dari UKES ya. Di sana menanti, di sini menunggu.

Ya, terima kasih masih di acara kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kita sapa dahulu di WhatsApp kita ya di 08 11 778 9830. Iya, ini dari Kak Ria. Kak Ria di Belitung, Bangka Belitung ya. Luar biasa Kak Ria ya. Kalau saya kelahiran Pangkal Pinang loh Kak. Saya di Pangkal Pinang di Bangka Belitung itu dari kelahiran sampai SMP ya. Oke, kita sapa dulu ya dari Kak Ria di Bangka Belitung. Ucapannya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Baik, selamat malam Bang Ardian. Selamat malam Ayu Ria di Belitung ya. Lagunya Please Forgive Me dari Bryan Adams ya, nanti kita usahakan ya lagunya ya, semoga waktu cukup. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang tanpa kecuali dimanapun berada. Salam kenal dari salam sehat selalu dan juga salam sehat selalu buat Bang Ardian ya. Salam kenal dan selamat siaran ya. Salam kenal juga buat Ayu Ria ya dari Belitung ya, Bangka Belitung. Oke. Oh iya, baik-baik. Oh, SMA-nya di Bangka di ini Pangkal Balam. Di Pangkal Balam. Ya, Pangkal Balam itu pada saat itu memang pernah jadi salah satu pelabuhan ya. Waktu itu ada kapal namanya kapal Samudra Jaya ya, itu bisa menuju ke dari Pangkal Pinang ke Tanjung Pinang saat itu ya. Tapi sekarang udah kapal tersebut udah nggak melewati lagi Bang ke Tanjung Pinang ya. Iya, dulu pernah di SMP 3 dulu ya, Ayu Ria ya. SMA-nya di Pangkal Balam. Baik. Iya dong. Saya cukup lama Ayu Ria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ya. Dari kecil ya, dari waktulah dari masa kecil lah ya sampai SMP. Saya dulu SMP-nya di SMP Muhammadiyah di Jalan Bukit Nyatoh ya. Kalau bahasa Bangka saya masih bisa ya. Cuman gak ada lawannya yang bahasa Bangka. Oke, Pak Kumis ya di Pancurlingga katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dari Pancurlingga, salam buat rekan-rekan Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Buat Pak Umar, Oma Sulami, Kak Jamila, Bang Ilek, Bang Lukman, Mbak Siska, Kak Sarina QQ, Putri Merica, Bang Udin, Eyang Ucu, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Dani ya, Bang Hamzah Yusuf ya, Bang Ahmad Irwan, dan juga buat semuanya dibungkus habis ya. Dibungkus sekalian dengan kulit-kulit duriannya ya, Pak Kumis ya. Oke, nanti kita usahakan lagunya ya, dari Spring ya. Kalau nggak Spring, Sepiring ya. Nanti kita coba lagunya nanti ya, Persada Cinta ya. Kita coba nanti kalau ada lagunya kita putarkan ya Pak Kumis ya. Kita lanjut di live chat. Di live chat ada tadi yang sudah menyapa, yang belum saya sapa. Ada Kak Nia Yusti. Waalaikumsalam Kak Nia, selamat malam juga. Lagunya punya kenangan loh Kak. Iya, lagu-lagunya semua banyak kenangannya ya. Karena malam ini di Ruang Rindu merupakan lagu-lagu kenangan. Pokoknya bagi pendengar dan pemirsa yang memiliki kenangan. Untuk kakak anak kedua nanti ditunggu aja insya Allah lagunya ya. Dan juga selamat malam buat Bang Megat Hitam ya. Terima kasih atas kiriman bunganya. Dan juga buat kakak anak kedua ya, terima kasih atas kiriman bunganya ya. Semoga bunganya memerah, merekah, berbunga sepanjang hari, sepanjang masa ya. Oke. Oke, ini apa nih kata Kak Ria. Kak Bang Nabil, terima kasih jempolnya Bang Nabil ya. Oke. Yang baru saja monitor, selamat monitor. Dan yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Salam kenal buat semuanya ya. Yang ingin bergabung di line telepon, kita tunggu di 0771-27100. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
Oke, yang menyapa di live chat kita, nanti kita sapa ya. Kalau sudah lagu sedang berlangsung, live chatnya belum dapat kita baca. Tapi setelah lagu atau setelah ada kesempatan untuk kita bacakan, nanti kita bacakan. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya, dari Alicia Cara ya. Permintaan dari kakak anak kedua, mudah-mudahan masih monitor ya buat kakak anak kedua ya, dengan Scars to Your Beautiful, dan juga dari Spoon ya, Rindu Serindu-Rindunya.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, untuk Kak Vera Bawean ya, nanti lagunya kita putarkan nih. Mungkin kalau masih monitor nih, nanti lagunya kita putarkan dari Iwan Salman tadi ya, dengan Sembilu Berbisa nanti ya. Sesaat lagi kita akan putarkan nih buat Kak Vera Bawean ya. Oke, sembari karaokean nanti kita lagunya ya Kak ya. Dan juga selamat malam untuk pendengar maupun pemirsa kita yang baru saja bergabung ya di line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, sehat nih Kang. Ini kayaknya habis ngopi dua gelas nih kayaknya nih.
2: Bangun tidur saya.
1: Bangun tidur persiapan nanti nonton bola jam 2 dini hari bola nanti.
2: Karena ini kurang sehat badan akibat begadang terus.
1: Itu, iya, begadang boleh, tapi ada batasnya juga. Kang Irwan ya. Baik, jadi malam ini siap-siap nanti begadang lagi nih dini hari nanti nih. Ya, halo Kang Irwan. Ya, tiba-tiba menghilang nih Kang Irwan ya. Oke, barangkali sinyalnya ya.
2: Ada.
1: Ada, baik. Ya, kirain.
2: Iya. Barang ini bukan dari WhatsApp, ini dari telepon yang udah 700 ini kan saya teleponnya juga. Kan.
1: Iya.
2: Saya bisa masuk, biasanya susah masuknya juga kan ada aja.
1: Oke, okay, lanjut kalau gitu.
2: Ada bang Ardian ketika telepon masih ada dua, jarang ke WhatsApp kan, kalau nggak ini yang satu lagi terus telepon tinggal satu lagi, makanya saya sering ke WhatsApp karena jarang masuk tuh kan kesini. Ya.
1: Iya, pokoknya gitu deh. Kita pilih kadang-kadang begitulah ya, karena banyak nih line telepon kita nih.
2: Ya iya seperti adanya. Ya.
1: Ada line telepon juga, ada di line WhatsApp.
2: Lagunya manca atau dalam?
1: Lagunya kita hari ini manca-manca, hehe, manca-manca, hehe.
2: Oh gitu. Iya. Salah, pilihkan aja lah lagunya apa aja.
1: Oke. Okay. Ini kita lagu-lagu dari negeri jiran juga bagus-bagus nih lagunya.
2: Iya, negeri jiran aja lah. Karena bingung itu seperti halnya waktu lawan Maroko tuh kan. Karena kedua tim itu adalah tim favorit saya kan. Aduh, gitu, ya. Gimana saya mendukungnya? Mendukung Maroko, sekarang Belanda juga sama. Jadi kalau mau saya Maroko tuh data yang ketemu Maroko hanya Belanda yang tersingkir itu aja. Iya, satu-satunya tim Afrika yang masih bertahan. Ya mudah-mudahan ada kejutan. Para Piala Dunia ini adalah Piala Dunia jatuh ke benua Afrika, bukan jangan hanya Eropa aja dan Amerika.
1: Iya.
2: Benua Afrika juga pingin kalau Asia udah putus harapannya sudah tersingkir semua.
1: Oke. Okay. Kang, jagoan Akang masuk enggak 16 besar?
2: Udah kan masuk nomor Prancis kan.
1: Iya, nanti bakal masuk 10 besar enggak nanti nih?
2: Ya, optimis lah.
1: Optimis
2: masuk,
1: ya?
2: Masuk optimis, harus optimis.
1: Harus kan. Optimis ya.
2: Karena saya...
1: Kenapa ya? Halo? Oke, itu aja. Hilang nih suaranya Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Oke. Siapa nih? Sambil menyapa nih Edi, yang TikTok boleh request lagu.
3: Halo.
1: Iya, halo. Silakan nih Kang Irwan lanjut. Karena apa nih Kang?
2: Iya. Karena saya senang Prancis itu dari dulu ketika jam ada pemilu Gres Michel Platini kan.
1: Gitu ya.
2: Terus disusul ada kemarin juga ada Zinedine Zidane. Nah, itu seperti di antaranya.
1: Okay.
2: Karena Prancis itu banyak pemain-pemain berasal dari Afrika itu kan, itu. Seperti Zinedine Zidane kan berasal dari Aljazair kan,
1: Termasuk ini ya, termasuk Pantai Gading ya.
2: Iya, Pantai Gading, terus ada sekarang jadi bintangnya Babe itu kan, yang menjadi bintang sekarang kan, itu aja lah.
1: Iya.
2: Ya kalau bicara boleh memang panjang, mengerian lah kita, karena waktu ini dibagi-bagi ya.
1: Benar.
2: Salamnya buat Mama DN, tadi udah masuk ya, agak Mama DN sama Ibu Bunda Pak Aji Jeng, Mama DN di kan, di Bapak Dhani, di Bapak DN.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang Ucu, Bunda Syasi, ada juga Bu Putri Kedondong, Pak Umar, Pak Udin, salam mesra, bangga, Pak Bang Ilep sama Pak Hamzah yeah. Yusuf,
1: baik.
2: Pak Lukman, Pak Hamu sama buat Pak Yusuf juga, lalu aja buat semua-semuanya aja Bang Adian yeah. ya.
1: Baik.
2: Dikit lagi kita bagi-bagi waktu,
1: barangkali
2: yang ingin masuk. Terima kasih Bang Adian. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Bogor, masih Provinsi Jawa Barat nih. Ruang Rindu, selamat malam Kak Dinda.
3: Salam kembali Ardian, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Barusan ada Kang Irwan.
3: Iya, sesama KDM itu.
1: Sesama bapak anaknya Bapak Aing ya.
3: Bapak Aing.
1: Bapak Aing ya.
3: Bapak Aing.
1: Iya, baik.
3: Bapak Aing. Okay. Jadi kalau kita scrolling itu penuh dengan Bapak Aing. Di mana-mana ada Bapak Aing.
1: Iya. Oh iya, Kak Dinda. Oke, okay, mau tanya, saya lupa nih daerah mana Jawa Barat baru-baru ini ada pohon tumbang ya?
3: Iya, betul.
1: Sepanjang 15 meter itu menimpa kurang lebih 3 mobil ya?
3: Iya, betul sekali. Iya. Memang sering sekali karena di Bogor ini kan banyak pohon ini, Kak iya. Ardian, banyak pohon yang sudah tua begitu, dan dia lingkarnya itu boleh dibilang, ya besar lah ya pohon tua kan.
1: Berarti tinggi-tinggi ya pohonnya ya, sampai 15 meteran gitu, tinggi banget
3: 15
1: ya.
3: 15 meteran, betul. Dan dia punya lingkar pohonnya itu besar sekali, Ardian.
1: Oke, itu yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita
3: sangat berbahaya.
1: Apalagi sudah condong ke tepi jalan, itu memang perlu antisipasi ya.
3: Pernah satu kali tahunnya itu dia tumbang persis di depan gereja itu, dekat kantor PLN.
1: Yeah.
3: Itu lingkarnya, aduh, memang banyak sekali pohon tua dan itu berbahaya karena ya itu seperti itu 3 mobil kan kena kan seperti itu. Jadi tingginya sampai 15 meter, belum lagi lingkarnya. Jadi bahaya memang, jadi memang perlu perhatian tuh. Kalau di Bogor ya khususnya banyak pohon besar memang.
1: Baik. Baik Kak Dinda. Oke. Terima kasih informasinya nih. Jadi informasi yang saya sampaikan tadi betul ya.
3: Jadi begitu masuk kota Bogor itu memang sudah terasa pepohonannya itu lain dari kota lain memang. Tapi ya begitu, banyak pohon besar yang berbahaya.
1: Baik Kak Dinda, untuk malam ini sepertinya kebagian salam-salam deh. Karena nggak apa-apa ya, karena lagunya bagus-bagus semua nih kita lagunya.
3: It's okay lah, yang penting bisa ngobrol sama Ardian, itu udah cukup.
1: Okay.
3: Kalau soal lagu kan lihat durasi kan.
1: Iya, durasi, benar banget.
3: Ya. Oke, doa terbaik untuk Ardian, pulang nanti hati-hati, keluarga semua sehat ya pastinya ya.
1: Iya, baik.
3: Salam juga untuk Mas Sulis.
1: Mas Sulis. Kepsa, ya.
3: Mudah-mudahan monitoring ya. Salam sehat, salam dari Bogor. Tadi Kang Ahmad Irwan, ada siapa? Mak Dani, Pak Umar, dan Ile, dan semuanya deh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, Ardian dilanjut, thank you, malam, bye-bye.
1: Dari Kak Dinda di Bogor ya, di Bogor, Jawa Barat ya. Bang Edi, yang TikTok boleh request lagu, udah sedari tadi ya. Sudah banyak nih teman-teman atau pemirsa di TikTok yang sudah merequest lagu-lagu ya. Dan ada beberapa yang sudah saya tunaikan gitu ya. Boleh-boleh aja ya, kalau ada waktu dan kesempatan. Baik, untuk Kak Vera Bawean, masih monitor, udah siap mic-nya ya? Kita dengarkan ada lagu dari Iwan Salman, Sembilu Berbisa. Dilanjutkan dari siapa nih? Ini ya, lagu dari Bryan Adam ya. Kita tunaikan juga permintaan dari Karya di Belitung, Bangka Belitung.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikianlah jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini ya. Dan nanti dapat berjumpa dan ketemu kembali di Ruang Rindu berikutnya setiap hari, setiap malam jam 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan penyiar yang berbeda. Baik, saya Ardian Huta Barat, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ya, dan juga lagu-lagu yang belum dapat kita tunaikan baik secara keseluruhan karena memang waktu kita berbatas ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat menuntaskan semua lagu-lagu dari requestan para pendengar maupun pemirsa kita ya, baik di line telepon, line WhatsApp dan juga di live chat kita malam hari ini. Baik, sebagai lagu persembahan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini, untuk lagu-lagu mancanegara, kita kembali menuju ke daerah negeri jiran ya, ke Malaysia sana ya. Ada lagu permintaan dari Pak Kumis di Pancurlingga sebagai lagu persembahan terakhir kita dari Spring dengan Persada Cintaku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdarmansyah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti akan kami ajak Anda untuk mendengarkan sajian renungan malam, dilanjutkan juga dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Kori Egirianto, membacakan Surah At-Taubah ayat 60. Dan selanjutnya juga kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, di mana nanti kami juga akan mengajak Anda mengikuti siaran Piala Dunia 2026, sepak bola Piala Dunia antara Spanyol melawan Austria yang nanti akan disiarkan pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Pendengar, balasan Allah SWT itu akan selalu tepat sasaran. Tidak akan salah orang, tidak akan salah tempat, dan tidak akan terlambat, serta tidak akan datang terlalu cepat. Maka dari itu, tetaplah kita menjadi orang yang baik, meski kita sering diperlakukan buruk oleh orang lain, meski kita sering diperlakukan tidak adil. Hendaknya kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu maha sempurna dalam memberi balasan. Siapa yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita balasan kebaikan yang berkali-kali lipat. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat tidak adil, dan siapa yang menyakiti, maka Allah Tabarakahu wa Ta'ala akan sediakan balasan yang sempurna. Pendengar, sebaiknya jangan pernah kita mudahkan hati kita dengan amarah. Kita tidak mudah menciptakan kebencian. Tetaplah kita menjadi anggun dengan terus berusaha memaafkan. Meskipun sangat sulit, tetaplah kita hendaknya belajar. Tetaplah hendaknya kita berusaha untuk terus melunakkan hati kita dengan memaafkan. Sebaiknya pula kita tidak menuruti hawa nafsu. Kita tidak menuruti keinginan kita yang kadang ingin membalas dengan kejahatan. Karena semua yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita juga dengan sendirinya. Dan kita harus mampu mengendalikan emosi. Kita harus mampu menjaga dengan baik hati kita. Karena membiarkan emosi membara, maka sama halnya kita menjatuhkan kualitas diri sendiri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Portal berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian lalu indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEG dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan atau Austria kembali?

0: membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorone Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk duduk.

0: Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Harudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dibidik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Iya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik, dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya, manusianya, agamanya sangat beragam, ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama. Dan Pancasila itu adalah sebetulnya, kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Yeah. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama, Bung Fadil. Jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana yeah, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax yeah, dan ujaran kebencian. Nah, lantas yeah, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pancasila. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi ini lama nih. Betul. Bermobil lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan baca soal.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah dua hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan ya, saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena ya, udah membawa kenaik pun ternyata di dalam lah, di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4. Jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya. Posisinya gak bisa kemana-mana. Intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu. Hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret. Jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya sih manajernya berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya, sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunga Sabil gitu ya.
0: Waduh, sampai saya studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermatabat gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola ya, apakah dia hanya menyanyi. Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita gak merasa terhibur.
0: Menikmati seninya jadinya ya.
1: Ya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni. Tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan.
0: Okay.
1: Begitu, Bung Sambil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya ini sederhana aja, Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu.
0: Iya,
1: ingat gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhut bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman. Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini gak boleh hilang.
0: Dan
1: memang sejak kecil lewat sebagai sesusunya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang, saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal gak ada masalah gitu. Kenapa gitu. Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini. Dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan. Karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil?
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya
1: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya, gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya
3: sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuma badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatu bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika, kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsa ada dari dulu tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setia. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setia ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setia? Ya, silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai Hening Cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Setia, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Iya. Pak Setia, kita sudah memasuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi izin ya, biasanya dua sesi gak pukul dua ya, karena ada live bola nanti. Mungkin ya jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Setia sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati, karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, gak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah jadi ya, ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik. Begitu, Bung Sabil. Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Iya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Iya, luar biasa. Ya. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih apa ya, resilient ya, dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita 2 sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya 1 sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopa, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu.

0: lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit dan mengedukasi publik ini.
1: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitch, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik

0: adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
1: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
2: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
1: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Hana. Siap.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, berkat Piala Dunia.
1: Ah, oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%. Ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak. Jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuman mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru. Jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
1: Kayak snacking time sambil nobar begitu. Buildernya ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul, kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak. Jadi gitu, kita padetin aja. Makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah. Kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih. Takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak. Cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih. Mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti rame banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi-kualifikasi ya gitu sih. Masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nanti lah kasarannya gitu. Nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti rame banget gitu sih.
1: Oke. Nah, sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
2: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
1: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen Pak Robert?
2: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
1: Ternyata memang
2: kita tuh tadinya hanya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta kan, nah libur anak sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya, ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
1: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
2: Kebetulan kita udah sih Mbak, hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu, lebih besar lagi. Jadi ada tempatnya juga lebih besar, jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih Mbak gitu.
1: Oke. Nah Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
2: Yang pasti ya repeatable customer sih, jadi customer itu jadi balik lagi, jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih Mbak.
1: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu Pak?
2: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya kebetulan sih sampai siang gitu.
1: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersinya.
2: Pasti dong, biar orang tahu. Kemudian ntar orang nggak tahu. Sana kayak kafe biasa doang nih kan, kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih Mbak.
1: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
2: Iya,
1: ke kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset gitu ya, membawa berkah Piala Dunia logo kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Ini sebelumnya terima kasih kepada Pro3, RRI Pro3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya. Ada yang komersial dan non-komersial. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersial berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersial berbayar ataupun non komersial, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bu Wulan, juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Wulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu, Bu Wulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau tidak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya.
2: Betul, di atas 50%, dan ini sangat menggembirakan datanya gitu ya, artinya info ini sangat menggembirakan, artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia, seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Wulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM, baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misal di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia seperti itu. Jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami kerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu, karena simple itu.
1: Padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sudah melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi-lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya, Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih, nah bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Ya ada satu lokasi besar, tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 2.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Jadi, Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
2: Pagi Mbak. Sukses. And the tears we make
1: old. Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan memulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Bung Taufani. Dan seperti biasa, pendengar Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup. Tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar. Lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial, gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Nah, lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar.
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan, sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya. Nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya, Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
0: Ya, ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Salam olahraga, Bung Taufani.
1: Jaya,
2: Sarwi. 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Zafil. Salam olahraga Bung
0: Taufani. Ya, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Jaya Pak Tanjung, silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya, komentar apa itu kan ada komentator kita.
0: Jagoin siapa Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong. Calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, ya Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya nggak banyak-banyak, kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya, nggak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan nggak kecapean batinya Salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebetulan. Iya, kabar baiknya itu memang.
1: Fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan?
1: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif, sesekali memamerkan gegenpressing. Namun dengan komposisi yang ada, mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya

0: ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut, ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi juga di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm, yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar, gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol, ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat, contoh ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur, ya, Waduk Kaskade Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk, biasanya kalau seandainya tinggi muka air tanahnya, elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu ke depannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
1: Begitu. Untuk menampung di waduk-waduk tadi, ya, di Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali oleh pertanian, bergantung sekali dengan air, ya, Pak Budi.
0: Iya.
1: Baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan, ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
0: Iya. Bahan yang biasa kami pakai, ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl, ya, garam.
1: Garam
0: dalam bentuk powder, ya. Ada juga yang dalam bentuk flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman, ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu, ya, partikel debu yang melayang di atmosfer,
1: yeah.
0: Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu, ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis, ya. Higroskopis itu mudah menyerap air, lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air, sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
1: Cukup
0: gitu.
1: Efektif, ya, untuk NaCl.
0: Iya. Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol, ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu, ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba. Kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air, kemudian kita bandingkan. Hasilnya tidak ada perbedaannya, Mbak, dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
1: Masih organik, ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
0: Iya.
1: Oke. Tapi berapa lama, Pak, biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
0: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari, ya, Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya, ya, singkat gitu, ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ, gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya, begitu, ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang, begitu. Artinya begitu hujan kan terjadi massa udara kosong, sehingga kalau secara fisika, begitu, ya, ini akan ada perambatan massa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu. Dan kalau semua kondisi

0: lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksud saya tidak berdampak kepada cuaca di esok harinya, yeah, atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu. Karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasi adalah awan gitu, okay, cuacanya. Gitu.
1: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
0: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Ada ya, info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Hmm. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, hmm, bagi para petani, yeah, untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, hmm, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, yeah, lebih ke sifat mitigasinya lah. Mm-hmm. Paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
1: Lebih diirit-irit ya.
0: Iya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain. Hmm. Kira-kira begitu, Pak.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya, Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2026, kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Edisi hari ini Jumat 3 Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan semoga kita diberikan nikmat kesehatan dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini. Berikutnya seperti biasa di Depart Pagi, ada nanti sejumlah acara juga sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan diawali dengan nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, ada siaran Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan dan akan kita relay dari RRI Ranai. Dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Usai Warta Berita Daerah, pendengar, kami akan lanjut mengikuti siaran berjaringan pertandingan Piala Dunia yang pada pagi hari ini yang akan bermain adalah Portugal melawan Kroasia yang sudah masuk dalam babak 32 besar, dan dilanjutkan dengan pertandingan selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar mulai perjumpaan kita pagi hari ini, akan kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Larry Francisca, membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 11, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi yang akan kita relay dari RRI Ranai dengan topik kejar akhirat, jangan lupa dunia. Nanti ada rekan kami Asparizan yang akan memandu acara Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Sutrimo.

jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat ini, tanggal 3 Juli 2026. Kami kembali menemani Anda di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Saya seperti Tan Amar akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan di Mutiara Pagi berjaringan ini. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengambil judul atau tema Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami walaupun melalui telepon ya, Ustadz Sutrimo. Beliau saat ini berada di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Selamat pagi semua pendengar.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Di Tanjung Pinang dalam kegiatan?
1: Ya, ini sedang mendampingi peserta untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi. Mohon didoakan pada siap pendengar semuanya, semoga kami berhasil meraih prestasi siap yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik Ustadz, semoga kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang dilaksanakan di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang berjalan sukses dan membuahkan hasil yang terbaik tentunya. Baik Ustadz, ya, kembali ke acara kita hari ini, Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Dan Ustadz, kita dirilai oleh berapa satuan kerja RRI, baik yang ada di Korwil Nusantara 15 ini, yaitu di RRI Tanjung Pinang, kemudian ada RRI Batam, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Bengkalis, ya, kemudian juga di Korwil Nusantara 16 yaitu ada Medan, kemudian ada Sibolga dan Gunung Sitoli serta SP Tanjung Balai Asaha. Baik.
1: Ya. Semoga RRI jaya selalu.
0: Amin,
1: jaya
0: amin. Amin. Ustaz, tema kita hari ini adalah kejar akhirat jangan lupakan dunia. Baik, Ustaz, ya, silakan kami berikan kesempatan untuk memaparkan tentang bagaimana mengejar akhirat kemudian jangan lupakan dunia. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar
0: ini
1: dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wala hala wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abudadi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana wa ilaika. Wala tabaghin fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu yang akan kita jadikan landasan pembahasan pagi hari ini, yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Ada empat hal di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita. Yang pertama, wa badakiti ma'ataqal daral akhirah. Allah mengingatkan pada kita yang sedang menjalani hidup di dunia ini untuk selalu menyiapkan bekal kehidupan di akhirat. Kenapa demikian? Karena selama-lamanya kita hidup di dunia ini, kalau untuk generasi kita ini, insya Allah tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun ataupun lebih. Nah, sedangkan di akhirat itu, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya saja itu sudah sebanding dengan 1000 tahunnya di dunia. Artinya apa? Kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Nah, kalau kita hidupnya, dan itu nggak mungkin ya, karena untuk saat ini, zaman ini agak nampaknya jarang. Tapi kalau mungkin kita berpikir apa ada orang yang hidup sampai 1000 tahun di dunia? Ada, yeah. Ada di zaman Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu walaqad arsalan Nuhan liqaumihi falabita fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh bersama dengan kaumnya di dunia itu falabita fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah alfa sanatin ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Artinya umat zaman itu ya memang biasa 1000 tahun.
0: Iya.
1: Sehingga gambaran yang Allah berikan tentang kehidupan yang ribuan tahun itu mungkin bagi kita susah menghayalkannya ya. Karena kita ketemu orang umur 100 tahun saja rasanya sudah sepuh, sudah enggak. Ya sudah lemah gitu ya. Sementara ternyata di umat-umat sebelum kita ada yang 1000 tahun. Maka Allah berikan gambaran itu bahwa di dunia, kalau contohlah umat kita ini rata-rata

ya, tetap jangan tak jangan mengabaikan hak-hak, kewajiban, jatah kita itu. Dunia, makanya

0: dan kemudian pemarah beban senanti oleh kami sampai disebut oleh Nabi orang yang tidak mengikuti sunnah itu ya bukan kaumku. Dan Nabi menunjukkan bahwa beliau Nabi yang sangat mulia, itu saja ya menikah, ya punya putra putri, ya ya puasa, ya berbuka, ya sholat malam, ya tidur juga, ya berdakwah, ya bekerja juga. Dalam sirah nabawiyah itu kita lihat Nabi itu pernah bekerja pekerjaan-pekerjaan umumnya manusia hidup, ada menggembala, ada berdagang dan lain sebagainya. Dari sini kita melihat betapa maha mulia dan bijaksanaannya Allah ketika memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya, tapi Allah juga mengingatkan kita untuk tidak melupakan kewajiban kita di dunia karena kita masih hidup di dunia. Kemudian di kalimat berikutnya Allah memberikan resep Wahsin. Senantiasa berbuat baiklah resepnya. Karena Wahsin kama sanalah ilaih. Karena Allah berbuat sangat berbuat baik kepada kita. Kalau kita melihat kemahabaikan Allah pada kita itu tak akan terhingga, Pak. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Kita bisa bekerja, sehatnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur nyenyak, bahkan seperti orang mati halilintar menyambar pun tak dengar, bisa bangun lagi. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat baik, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada orang maupun kepada bukan orang, kepada seluruh penduduk bumi ini. Jangan karena orang itu berbuat baik pada kita. Banyak orang yang ya saya mau silaturahim ke rumah di bulan karena bulan gak silaturahim ke rumah kita. Ada yang saya memberi dia karena dia juga memberi kita. Ada yang saya buat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi Allah tidak mengajarkan yang mengajarkan kita berbuat baik tidak karena orang itu berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah maha baik pada kita. Meskipun ada orang yang kita anggap jahat sekalipun pada kita, ada orang yang kita anggap membenci kita, justru kepada mereka harus kita ambil, kita berbuat baik sebaik-baiknya. Dan itulah resep dari Allah untuk kita menggapai akhirat dengan cara tidak melupakan dunia, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang. Dan diakhiri dengan wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam menjalani hidup ini Allah juga ingatkan kita untuk supaya tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat-ayat yang lain kalau kita lihat tuh, ketika orang berbuat kerusakan, banyak orang yang nggak sadar bahwa dia sedang berbuat kerusakan, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Contoh paling sederhana. Kita tentu senang dan sangat mendukung adanya pembangunan. Namun ketika pembangunan itu kemudian mengabaikan Anda, tidak memperhatikan lingkungan hidup, hutan ditebang tanpa ada lagi reformisasi, kemudian tidak disiapkan selokan yang cukup untuk aliran air, tentu yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa manusia. Bisa terjadi banjir saat hujan, bisa terjadi kekeringan, kurang air pada saat kemarau sejenak saja. Mungkin untuk prolognya itu, Pak.
1: Baik.
0: Kalau memang
1: baik, Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz?
0: Baik,
1: ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwin Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya Ustaz, nah kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau tidak imbangnya Ustaz, ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat, bagaimana kita supaya ini imbang ini Ustaz, ya, mengejar dunia, kemudian juga tidak melalaikan akhirat. Bagaimana tips-tipsnya ini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja, sibuk, alatannya sibuk, kemudian ketika azan berkumandang, dalam hati berkata, sebentar lagi lah,
1: sebentar lagi.
0: Nah, komat sudah berkumandang juga, masih komat. Imam sudah tegak juga, baru rekaan pertama, dan seterusnya terakhir, orang untuk pulang sholat, dia belum berangkat. itu banyak kan, orang awam banyak seperti itu. Nah, kemudian, Allah, makanya Allah senantiasa mengingatkan ini, itu tadi rumus paling sederhana, ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu, Pak, insya Allah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban kebajikan syariat. Karena kita sadar, untuk apa kita membela yang 1 jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak ginilah, contoh paling gampang. Orang dihukum, kemudian disiksa selama 1 jam setengah, tapi setelah itu diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi, dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama 1 jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira-kira. Kira-kira menurut apa, pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat-berat 1 jam setengah apalah. Tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan. Betul begitu kan?
1: Siap.
0: Nah, ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini, apa sih yang berat kalau kita bilang berat? Ya begini saja, sama saja. Kalau kita jalani dengan lapang dada, soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah kok. Kita bisa buktikan. Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat, banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi, gak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya. Tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu. Tapi ketika waktu sholat tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa, minimal itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah, Pak, ditemu seseorang. Dia bilang, Ali, kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu. Kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Jadi Ali menjawab dengan ketenang, enggak, kamu kebalik. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, kita yang berbuat baik tidak rugi. Yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, saya akan masuk menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya. Dan seperti itu contohnya kan. Itulah pacu dengan hitung-hitungannya Allah buatkan itu tadi, bahwa sehari sebandingnya dengan 1000 tahun. Artinya sehari seribu tahunnya kita hanya dengan umur kita ini, hanya dengan 1 jam setengah. Itu, Pak.
1: Baik, Ustaz. Sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo. Anda bisa bergabung di 0811703669 dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ini, nah ini sebenarnya semakin berat PR kita atau kira-kira masih panjang umur yang diberikan, ya berleha-leha dulu lah, bersantai-santai dulu, atau kira-kira seperti apa ini, Ustaz? Silakan.
0: Masalahnya, Pak, kalau orang pun yang tahu kapan matinya. Allah tak memilah, tak memilih, tidak ada urutan apa yang tua mati duluan, apa yang muda mati duluan. Banyak kejadian, bayi baru lahir mati, ada orang lagi sehat-sehatnya dalam tugas kerja, tiba-tiba meninggal, ada orang yang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya tidak bangun-bangun lagi, ada ada yang sudah tua tak mati-mati juga, ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari, masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian karena ini memang misteri, ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja, tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya. Karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada tanda-tanda yang nyata. Banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja, Pak.
1: Baik, Ustaz, sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ini Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, kakak?
2: Ini assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau menanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini ceramah ya, Pak?
1: Iya, mutiara pagi. Iya, mutiara pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, mutiara pagi. Iya. Kita mengambil judul kejar akhirat, jangan lupakan dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Ustaz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok enggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak.
2: Enggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo, Mbak.
2: Jelas.
1: Halo. Halo.
2: Bisa ini, Ustaz.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Enggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya, Ustaz, turun dulu, enggak dengar.
1: Oh iya. Oke, Mbak, diputus dulu, Mbak. Iya, pendengar. Ya, sayang sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sepertinya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Sayang sekali, Ustaz, beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya. Jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang ingin bersama kami silakan di 0811703669, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir, Ustaz, sebelum kita berpisah, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus untuk closing statement pagi ini, Ustaz, di Mutiara Pagi Berjaringan, silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pemirsa pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan, mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Selamat ya, selamat beraktivitas Ustadz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi Ustadz.
0: Amin.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustadz Sutrimo. Dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Belum, walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. BPS Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei menurun sebesar 14,9%. Inilah utama selengkapnya untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.
1: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama agar berbagai program pembangunan nasional dapat berjalan optimal. Ansar menilai, narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang dapat menghambat terwujudnya pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengapresiasi berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dinilai memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa. Program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggul, dan berbagai program strategis lainnya menurutnya perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat.
2: Narkoba saya kira ini harus kita perangi bersama-sama. Kita berharap kita semua harus sungguh-sungguh melakukan ini. Kita apresiasilah. Terima kasih Bapak Presiden buat program-program yang punya spektrum masa depan yang luar biasa ya, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggul ya, dan program-program spektakuler yang luar biasa.
1: Namun, Ansar mengingatkan bahwa keberhasilan program-program tersebut juga bergantung pada kemampuan semua pihak mengatasi berbagai faktor penghambat termasuk ancaman narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Ia mengapresiasi peran Badan Narkotika Nasional atau BNN yang selama ini aktif berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membentuk desa-desa anti-narkoba sebagai langkah pencegah di tingkat masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya harus melibatkan semua pihak, terutama dari lingkungan keluarga.
3: Upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama lingkungan keluarga, sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter dan mengawasi perilaku anggota keluarga. Menurut Lurah Tanjung Unggat, Muhammad Isa, keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan, pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai positif sejak dini kepada anak-anak. Dengan komunikasi yang baik dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak, potensi penyalahgunaan narkotika dapat diminimalkan. Di samping keluarga, bersama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian, perlu juga melibatkan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan forum RT/RW serta organisasi lainnya, diharapkan terus bersinergi dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika.
4: Sosialisasi pencegahan di masyarakat, itu tokoh masyarakat dan ibu-ibu PKK. Jadi yang mana forum RT/RW dan ibu PKK ini orang-orang yang mungkin yang langsung baikkan, yang sering turun ke masyarakat memberikan edukasi tentang bahaya narkoba ini kepada masyarakat. Orang tuanya yang bekerja mungkin waktunya kurang untuk melihat anak mereka, ini yang mungkin lama-lama mereka menjadi sebaik-baik.
3: Lurah Tanjung Unggat Muhammad Isa mengatakan, melalui kolaborasi semua pihak diharapkan upaya pencegahan peredaran narkotika di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian mampu menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika mulai dari remaja hingga dewasa. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan upaya untuk menghindari narkoba.
5: Nama saya Said Syahdani Al-Qudsi. Jadi untuk menghindari narkoba, mungkin dengan salah satu caranya itu dengan memilih pergaulan yang benar dan baik atau lingkungan yang sehat.
6: Nama saya Jelita Ratnasari. Cara saya untuk menghindari narkoba dengan cara melakukan hal-hal positif dan melakukan kegiatan yang bermanfaat.
7: Nama saya Natasha. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari narkoba. Pertama, jauhi lingkungan yang menurut kita itu akan mendekatkan kita sama narkoba. Kedua, usahakan agar ketika kita stres atau ketika kita banyak pikiran, kita melakukan hal-hal yang positif.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepri pada bulan Mei tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 14,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025.
8: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebesar 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, mengatakan penurunan ekspor Kepri pada bulan Mei 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2025 disebabkan oleh turunnya ekspor migas dan non-migas. Ekspor non-migas Kepri pada bulan Mei 2026 turun sebesar 7,52% dibandingkan Mei 2025. Sementara ekspor migas Kepri pada bulan Mei turun 49,59% dibandingkan dengan bulan Mei 2025. Ekspor non-migas HS 2 digit terbesar Kepri pada bulan Mei yaitu mesin peralatan listrik dengan peranan terhadap ekspor non-migas sebesar 43,28%.
9: Peran komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Mei 2026. Kode HS 85 atau mesin peralatan listrik sebesar 805,98 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 43,28%. HS89 yaitu kapal laut sebesar 412,76 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 22,17%. Dan HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 157,37 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 8,45%.
8: Negara Singapura menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kepri pada bulan Mei 2026 dengan perannya sekitar 24,6%, diikuti dengan negara Rumania dan Amerika Serikat dengan perannya masing-masing 19,89% dan 19,88% terhadap ekspor Kepri pada bulan Mei. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar. Polres Kabupaten Bintan berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bintan dengan dugaan seluruh aksi dilakukan oleh seorang pelaku.
10: Polres Bintan berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bintan. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga seluruh aksi pencurian

0: mengungkap kasus sindikat pencurian di Vihara. Nah, itu nanti ada mungkin ada beberapa alat sistem curi, kemudian dibawa untuk dijual. Nah, itu sudah diungkap. Ada 3 TKP yang diungkap, yaitu di Bintan Timur, Gunung Kijang, dengan di Bintan Utara. Dengan dugaan sementara pelakunya 1 orang. Nah, ini juga saya terima kasih juga kepada masyarakat, karena ada yang peduli juga tentang keamanan, ada yang memasang CCTV, kemudian dalam memberikan keterangan juga sangat baik, membantu hingga kita dapat mengungkap kasus tersebut.
1: AKBP Argia Satria Bawana mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia juga berharap partisipasi tersebut terus ditingkatkan, baik melalui pemasangan CCTV maupun dengan segera melapor kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali tisari berita. Gubernur Kepulauan Riau Sahmat mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. BPS Kepulauan Riau mencatat nilai ekspor Provinsi Kepri pada bulan Mei menurun sebesar 14,9%. Mewakili Kabak Kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.